0: dialog antar agama dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia.
3: Waktu Indonesia.
0: Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan, mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3 Tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.

0: tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
1: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
2: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
0: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
3: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
0: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
3: bagaimana
0: Indonesia.
3: Caranya, supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
5: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah

0: yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
1: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran 16,9 triliun rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik, peringkat Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti peringkat kami juga mengajak Anda untuk bergabung mengikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu opini publik yang akan hadir sesaat lagi.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 1. Opinii publii.
1: Ya, di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di Opini Publik kali ini kami hadirkan kembali informasi terlebih dahulu untuk Anda pendengar. Di pagi hari ini, informasi mengutip dari rri.co.id, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp390 miliar di Provinsi Lampung. Dan bantuan ini disalurkan kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan juga Kabupaten Pesawaran dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis pada 25 Juli 2026. Bantuan mencakup buffer stok logistik bencana dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, Program Sembako, Program Keluarga Harapan, Triwulan 1 dan 2, serta Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial atau ATENSI. Program ATENSI yang disalurkan meliputi dukungan pemenuhan hidup layak, bantuan kewirausahaan, hingga dukungan aksesibilitas berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas. Total bantuan yang disalurkan di Kota Bandar Lampung mencapai sekitar Rp113.104.000 dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemenkos Mas Kahono Agung Soehartono mengatakan bantuan sosial yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Dan tentunya semoga bantuan ini bisa menjadi harapan baru untuk masyarakat Lampung dan sekitarnya. Pendengar masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat dalam Opini Publik.
0: Pro 1.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern. Pro 1.

0: 1.
1: Ya, pendengar masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kembali ada informasi untuk Anda dari wilayah Bangka Tengah yang mulai membuka rekrutmen untuk dokter. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung membuka rekrutmen tenaga dokter pada Agustus 2026 mendatang untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, terutama dokter spesialis yang masih kurang di daerah ini. Kabupaten Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman di Koba Minggu kemarin mengatakan rekrutmen tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat selain melalui penempatan tenaga dokter internship. Dan menurut Al-Ghafri, keberadaan dokter memiliki peran penting tidak hanya dalam memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia mengatakan pembangunan sektor kesehatan memerlukan sinergitas lintas sektor, mulai dari bidang perekonomian, pendidikan, penanggulangan bencana hingga transformasi digital pemerintahan agar pelayanan kesehatan semakin cepat, transparan, dan merata hingga menjangkau masyarakat di pelosok desa. Al-Ghafri juga mengatakan bahwa pemerintah daerah siap memperkuat kolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia dalam menyusun berbagai kebijakan strategis di bidang kesehatan. Dan ini sebagai pengantar kita pendengar dalam opini publik edisi 27 Juli 2026 ini. Untuk yang ingin bergabung memberikan komentar, karena kita tahu mungkin beberapa kebutuhan dokter spesialis cukup tinggi, cuman memang sumber daya dokternya sendiri yang memang belum bisa terpenuhi secara merata. Mungkin Anda pendengar yang mungkin punya pendapat, punya opini dan juga saran masukan yang ingin disampaikan di opini publik kali ini, tentu bisa Anda sampaikan melalui layanan interaktif telepon 0717943001 dan juga melalui WhatsApp di 0811717911 mengenai kurangnya tenaga dokter spesialis di beberapa wilayah di Bangka. Dan untuk Anda pendengar, tentunya kami persilahkan kepada Anda yang ingin bergabung dalam layanan interaktif kami nantikan partisipasi Anda pendengar.

0: Ya, baik pendengar, sepertinya sudah ada yang mencoba bergabung ya. Ya, selamat pagi. Opini publik.
1: Selamat pagi juga opini publik dengan Mbak ini ya, Nur ya.
0: Halo. Iya, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Ya, dengan Pak Azadin dari Bangka Tengah.
0: Oh iya, dengan Pak Azadin dari Bangka Tengah ya, Pak. Baru saja tadi ada informasi dari wilayah Bangka Tengah yang ingin mencoba membuka rekrutmen untuk dokter, khususnya sih di dokter spesialis. Silakan Pak, opini Anda, Pak.
1: Itu sangat bagus. Masalah spesialis ini kan kurang kan kita ini kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu sangat bagus, sangat kan untuk menunjang kesehatan itu kan. Saya sangat setuju itu.
0: Iya, iya.
1: Mudah-mudahan banyak itu yang jadi dokter itu kan. Apalagi yang lain.
0: Ya, kalau di pagi ini kita buka dengan kurangnya tenaga dokter spesialis itu tadi, Pak. Mungkin kalau berikutnya nanti kita coba ke beberapa topik lain. Saat ini yang sedang hangat, mungkin Anda ada masukan dari Pak Azadin, misalnya dari rekrutmen dokternya ini, karena kita tahu ya kebutuhan dokter kan sangat ini ya, Pak ya. Dan mungkin Anda ada saran, ada masukan dalam proses rekrutmen ini agar dokter yang diambil, misalnya spesialis yang memang dibutuhkan, jangan hanya dokter umum misalnya. Mungkin ada saran, Pak, untuk pemerintah Kabupaten Bangka Tengah?
1: Ya, makasih.
0: Mm-hmm.
1: Jadi masalah dokter spesialis ini kan sangat dibutuhkan, kan?
0: Mm-hmm.
1: Artinya kalau bisa, dokter itu benar-benar yang spesial, yang benar-benar mengerti lah, kan?
0: Betul.
1: Dan ada penempatannya harus tepat. Nah, karena kadang-kadang masalah dokter, kekurangan dokternya susah, Mbak. Kita kalau berobat karena antrinya panjang itu kan, yeah. Malam kadang-kadang kan. Karena pasiennya banyak, dokternya terbatas.
0: Yeah,
1: itu yang dimasalahkan. Ya, mudah-mudahan lah di setiap kabupaten kita, kota di kita ini kan, setiap masalah kita sedialah dokter spesialis ini kan. Itu sangat membantu, cuma.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kalau dulu kan kita harus keluar, harus ke Jakarta segala macam, karena belum ada yang spesialis kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi data-data yang berprestasi itu, kalau dia berprestasi, pendidikannya dilanjutkan, bila perlu dia siswa kayak itu kan.
0: Iya, disupport ya, Pak ya.
1: Karena itu mudah dapat semua itu kan.
0: Iya.
1: Itu saya begitu.
0: Oke, baik. Tentu kita juga berharap yang sama ya, Pak ya. Semoga juga rekrutmen dokter spesialis ini juga menjadi awal kesuksesan juga untuk bidang kesehatan, khususnya pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih banyak Pak Azadin, opini Anda di pagi hari ini. Ya, terima kasih. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, tentunya kami masih beri kesempatan untuk Anda melalui layanan interaktif 94301 atau di 0811 7179111. Ya, sepertinya sudah ada pendengar yang mencoba bergabung di ujung telepon. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Mutia, iya betul, ada Mbak Mutia nih di tengah-tengah. Di tengah-tengah.
2: Tebakan ini kan.
0: Iya.
2: Pada Pak Azadin.
0: Iya.
2: Tentang apa topik kita nih pagi hari ini, Mbak Mutia?
0: Iya, pagi ini, dokter Pak.
2: Spesialis ya.
0: Betul, kekurangan dokter spesialis.
2: Memang itu harus bagus itu kalau ada penambahan. Macam di Ujung Timur kan dokter spesialis itu pertama aja udah ada dua kan.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, sekarang tinggal satu.
0: Nah,
2: jadi pasien terlalu ramai kan.
0: Iya, iya.
2: Satunya tuh dia itu udah siang berdatang dia kan periksa pasien yang dulu kan. Siang. Nah, ada yang baru yang cewek itu. Baru sama sekolah ada kan. Itulah kadang-kadang tuh antri terlalu panjang banget. Jadi pemerintah ke depan haruslah peduli dengan masyarakat yang sakit-sakit itu kan, terutama itu dokter-dokter spesialis di dalam tadi kan.
0: Iya, betul. Nah,
2: jadi kalau spesialis ini harus ngabdi benar-benar kepada masyarakat. Jangan setengah-tengah, jangan tanggung-tanggung.
0: Oke. Iya, jadi masyarakat juga tentu dapat pelayanan yang optimal ya, Pak. Cuman ya, kadang-kadang permasalahannya ini adalah dari sekian banyak pasien yang melayani ini cuma satu dari keterbatasan itu tadi, Pak.
2: Iya.
0: Iya ya.
2: Kadang-kadang mesti aku sering kantor seluruhan kali kan. Kadang-kadang sampai jam 4 sore.
0: Mengantrinya Pak, ke di spesialis ya.
2: Kadang-kadang tuh masih nunggu lagi, antri juga di apotek untuk beli obat. Nah, jadi kalau jarak jauh, malam lah kan ke rumah.
0: Iya.
2: Jadi perlu sangat-sangat bagus sekali kalau misalnya rencana untuk penambahan dokter setelah itu, Mbak Mutia.
0: Iya, Anda setuju ya, Pak ya?
2: Hanya itu dari saya masuk ke desa ya, itu Mbak Mutia.
0: Siap.
2: Selamat siaran Mbak Mutia. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya baik pendengar, kami juga masih memberi kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung tentunya bersama kami dalam opini publik kali ini dengan tema kita membahas soal kurangnya tenaga dokter, khususnya dokter spesialis ya. Dan memang tadi ada informasi yang saya bacakan di wilayah daerah Bangka Tengah yang di bulan Agustus nanti akan membuka kesempatan untuk rekrutmen dokter spesialis. Kita sapa kali ini ada pendengar yang bergabung melalui layanan interaktif telepon WhatsApp. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salasito.
3: Ya.
0: Ya, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Ya, baik. Pak Salasito, topik kita pagi ini di opini publik tentang kurangnya tenaga dokter, khususnya dokter spesialis. Silahkan opini Anda, Pak.
3: Jadi kalau nengok kondisinya seluruh daerah Indonesia ini, mungkin hanya Jakarta yang punya cukup banyak
0: dokter spesialis ya Pak ya, ya aksesnya itu tadi ya.
3: Dan juga kota-kota besar di Surabaya dan mereka itu numpuk di sana.
0: Baik.
3: Dan saya pernah dari informasi dari kawan-kawan dokter juga ngomong yang ke daerah ini justru yang nggak kepake di kota-kota besar itu.
0: Oh oke.
3: Jadi harusnya strategi rekrutmen itu dirubah. Nah, dirancang dari awal. Mereka diberi beasiswa ya. Sehingga ada ikatan antara dokter calon spesialis itu dengan daerah yang memberi beasiswa.
0: Jadi dengan ini ya program beasiswa, jadi terikat dokter yang sudah memperoleh beasiswa ini tadi, gitu ya Pak ya, konsep yang bagus menurut Anda.
3: Jadi begini masalahnya, untuk pendidikan spesialis itu sangat mahal dan mereka mengorbankan segalanya, ya keluarga, waktu semuanya. Dan kalau tidak lulus ada risiko itu.
0: Betul.
3: Ini yang harus pemerintah daerah, khususnya Bangka Tengah tadi ya. Mungkin Bangka Tengah juga sudah berpikir ke sana
0: dan
3: ya. Karena selama ini memang kurang-kurang, apalagi saya lihat pernah saya alami di Rumah Sakit Soekarno Provinsi itu. Dokter anestesinya terbang itu. Spesialisnya ya. Nggak tahu kalau sekarang sudah ada belum yang menetapnya.
0: Menggantikannya.
3: Jadi itulah hambatan kita daerah ini karena keterbatasan anggaran. Jadi tolong untuk para pengambil kebijakan direncanakan dari jauh-jauh hari. Kalau mengharapkan mereka mendaftar, saya bilang ini zong jelas-jelas nihil itu.
0: Baik. Ya,
3: karena mereka untuk S2 untuk spesialis itu. Saya pernah bicara sendiri, kebetulan saya terbang ke Jogja, transit di Soekarno-Hatta dan ngomong dengan dokter.
0: Dokter,
3: itu.
0: Itulah
3: hambatannya.
0: Oke, baik.
3: Kita tahu lah ada putra daerah yang mungkin mau mengabdi.
0: Amin, ya betul.
3: Kata-kata Bapak dari Bangka Tengah tadi ya, mudah-mudahan. Tapi secara logika, saya bilang. Saya pastikan itu nihil itu. Ya mudah-mudahan ya ada juga ya, saya berharap.
0: Amin, iya betul.
3: Saya juga butuh itu semua.
0: Betul. Ya.
3: Dan kesehatan itu ada dalam undang-undang dasar.
0: Setuju.
3: Kewajiban pemerintah. ya untuk kesejahteraan. Gitu, Bu.
0: Baik.
3: Sementara ya.
0: Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Pak Salasito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik memang pendapat Pak Salasito tadi ya, pendengar, bahwa kalau bisa diupayakan dari awal, direncanakan matang-matang dari awal agar dokter yang akan menjadi dokter spesialis ini diberikan beasiswa. Jadi ada aturan yang mengikat nantinya setelah itu. Ya, menarik, menarik. Baik, kami masih buka kesempatan ya untuk Anda pendengar. Kali ini kita masih dalam telepon WhatsApp di 0811717911. Kali ini ada Pak Ramadan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, sepertinya suaranya belum masuk. Kita coba kembali berhubung ya, terdengar.
4: Pro 1, Gana.

0: 1.
1: Iya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Ramadan. Sudah terdengar suara kami?
2: Ya, kedengaran, Mbak.
1: Iya, baik. Sudah masuk. Iya. Baik. Pak Ramadan.
2: Kedengaran juga ya.
1: Masuk. Iya, aman ya, Pak ya. Baik, kita ke topik kita di pagi hari ini, Pak Ramadan, tentang kurangnya tenaga dokter, khususnya dokter spesialis di beberapa daerah yang mungkin jauh dari Pulau Jawa ya. Seperti itu. Silakan Pak Ramadan, Anda juga yang tinggal di Sorong, apakah mengalami hal yang sama? Silakan opini Anda, Pak.
2: Ya, tentu di seluruh Indonesia itu sama Merauke, apalagi daerah yang masih ini 3D misalnya itu pasti ya. Tapi saya sudah berapa kali bicara dari juga di Pro 3 Jawa tentang kekurangan dokter spesialis ini. Karena kenapa? Memang ada sumpah jabatan ya, sumpah profesi dokter ya setelah diwisuda. Tetapi untuk ditempatkan dimanapun. Tapi kalau dokter yang dibiayai oleh dokter spesialis yang membiayai pendidikan sarjana apa keahliannya itu dengan uangnya sendiri, itu saya rasa mereka susah untuk bisa mengikuti apa mau ditempatkan kemana aja mereka ikut, kecuali yang pemerintah yang membiayai seperti TNI Polri itu kan ada anggaran khusus untuk dokter TNI dan Polri, makanya mereka ditempatkan kemana aja mau ya kan? Nah seharusnya ada anggaran khusus yang seperti Pak Yusuf Kalla udah berapa kali bilang mau alokasikan anggaran ya budget khusus untuk dokter ahli itu, karena memang kekurangan menurut survei di seluruh Indonesia itu banyak sekali kekurangan dokter spesialis. Makanya kenapa dokter numpuk semua di kota-kota besar, karena mereka biayai sendiri kan, secara logika juga itu kan mahal, dan selama mereka berpendidikan sarjana itu kan mereka nggak boleh praktek juga ya, mereka nggak boleh lakukan praktek, jadi selama 2-3 tahun itu ya gitu, jadi kan konsekuensinya itu ya, artinya pemerintah lah yang harus melihat ini ya, untuk supaya masyarakat apalagi di kabupaten kota yang jauh itu ya bisa melayani. Bayangkan saja kalau kekurangan dokter ahli ya, itu gimana pasiennya ya. Kalau dokter umum kan sekarang ini udah sama dengan S1 kesehatan, SKM misalnya. Jadi orang kurang begitu, pasien kurang begitu tertarik dengan dokter umum. Maunya langsung ke dokter spesialis. Iya, seperti itu. Jadi saya rasa ya harus dilakukan suatu apa oleh pemerintah ya, untuk budget khusus untuk pendidikan dokter ahli gitu ya. Kemudian juga apa, makanya kalau ada pemerintah daerah punya budget APBD cukup ya, mendingan begitu kayak tadi Pak ini bilang, untuk kontrak dengan
1: dokter. Terikat jadinya ya Pak ya?
2: Terikat, ya jadi mereka begitu selesai pendidikan sarjana kedokteran ahli, kemudian di wisuda, nah langsung mereka bisa ditempatkan di daerah asal yang dia mendapat budget pendidikannya kan, gitu kan, direpakan otomatis saja kan, begitu ada mungkin satu apa ya agreement misalnya ya, atau memorandum of understanding itu MOU ya, mereka kan berdasarkan itu ya, dasarkan itu ada apa itu di situ, ada sanksi hukumnya kan, mereka harus ikuti kan. Nah itu pasti mereka akan bekerja sesuai dengan yang telah dikontrakkan gitu, ditanda tangani. Itu Mbak. Jadi sangat penting sekali dokter ahli itu ada di setiap daerah, paling tidak kalau mewakili satu, kalau belum ada bisa dua ya satu adalah, jangan sampai kosong kan, seperti itu.
1: Iya, karena kalau seandainya masyarakat butuh spesialis tapi ternyata kosong ya, nggak ada pilihan lain selain keluar kota ya Pak ya.
2: Iya, keluar kota pun kalau itu kan harus ada rujukan.
1: Betul.
2: Itu kan tidak serta-merta diberikan, ada proses paskes pertama, paskes kedua, kemudian tangani oleh siapa, nanti kalau memang benar-benar daerah tidak mampu barulah dirujuk gitu kan, sudah prosesnya itu panjang, yang bikin masalah juga panjang. Betul. Prosesnya kalau cepat, sedangkan menurut undang-undang kesehatan pasien harus dilakukan tindakan penyelamatan dulu ya, di UGD secepat mungkin. Nah, bagaimana kalau dokter ahli nggak ada?
1: Iya, betul. Gitu. Ya, tentu ini juga menjadi bahan evaluasi juga ya untuk pemangku kebijakan ya Pak ya, bahwa saat ini amin semoga semua kebutuhan dokter spesialis khususnya ya di berbagai daerah, baik itu di Pulau Besar maupun
2: jangan pusat itu pokoknya jangan curi-curi lagi lah, biar uang ada.
1: Iya, buat betul.
2: Negara ini ada duitnya kan untuk pembiayaan semua itu. Makanya jangan korupsi-korupsi lah. Kasihan tuh. Tuhan maha melihat semuanya. Supaya rakyat ini mendukung senang pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa kan. Begitu.
1: Baik.
2: Jadi good governance.
1: Yes,
2: begitu, ya.
1: Betul. Mudah-mudahan. Amin, amin.
2: Terima kasih banyak, Mbak. Ya?
1: Iya, terima kasih banyak Pak Ramadannya. Sehat kembali.
2: Saya kira Mbak Novi, tumben Mbak.
1: Iya, tadi Bu Novi, saya backup sebentar dulu. Ya.
2: Oh iya,
1: Mbak. Ya, makasih ya Pak Ramadan.
2: Yang penting ya, saling mengisi ya.
1: Iya, terima kasih. Sehat selalu Pak Ramadan.
2: Ya, sami yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Iya, baik pendengar, masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam opini publik kali ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, tentu masih kami beri kesempatan untuk Anda pendengar melalui layanan interaktif 94301 atau

0: mau pulih karena selama sebulan penuh pul begadang di Piala Dunia.
1: Oh. Recovery ya. Kemarin ini jam tidurnya diatur sama Piala Dunia ya.
0: Ya, ya pokoknya pas kalau udah begadang nggak tidur, pas tidur siang udah banyak gangguan.
1: Nah, ya. Iya, baik. Pak,
0: makanya di sini masalah apa? Masalah dokter ya.
1: Iya.
0: Maksudnya kekurangan dokter spesialis.
1: Betul, gitu. Iya. Dokter memang spesialis.
0: Dokter-dokter umum pun itu juga banyak kan di mana-mana. Ya. Karena saya begini, Mbak Mutia ya. Kalau saya kan prinsipnya begini, jarang sekali badan saya dipegang oleh dokter. Karena misalkan begini, kalau ada sedikit kekurangan apa, coba diupayakan dulu, diulang itu kan dengan obat tradisional atau obat apapun juga. Nah, kalau sudah misalkan tidak ada terasi, baru jadi kalau sama dokter jalan alternatif itu kan seperti selama tahun 2026 baru sekali saya ke dokter itu ke THT dokter telinga waktu 2 minggu yang lalu lah itu kan karena telinga saya mulai gangguan banyak kotoran di telinga sudah kering makanya datang ke dokter waktu baru jadi Pak sangat jarang sekali makanya tahun ini baru sekali aja jadi kalau misalkan sedikit kurang enak banget diupayakan dulu di luar itu berobat ke kalau sudah tidak terasi baru itu alternatifnya
1: ke dokter
0: datang ke dokter seperti biasa jadi jangan dengar seperti begini pilek juga pergi ke dokter terus perlu kalau saya enggak justru diupayakan dulu kalau sudah tidak ada jalan upayakan baru itu jadi jalan alternatif jalan terakhir kalau sama itu aja ya gitu Mbak Mutia ya. Jadi sekali lagi bahwa dokter-dokter spesialis memang di puskesmas juga sangat terbatas sekali yang saya tahu kan. Kembali juga saya ke dokter ke datang ke puskesmas nggak ada khusus telinga makanya pas datang aja ke rumah sakit yang rumah sakit pusat di Garut kan di dokter Slamet ada kalau di puskesmas ada itu kan. Kalau juga kalau spesialis gigi ada tuh kan kalau telinga kan di sini belum ngatur pasti daerah pasti ada lah itu ya banyak datang ke rumah sakit itu ke dokter telinga ke THT itu seperti memang jadi memang coba dokter spesialis ya harus betul-betul diutamakan ada maksudnya jangan sampai berkurang lah
1: itulah karena kebutuhan karena ini menjadi ya, kebutuhan dasar lah, juga ya Pak ya
0: jaga seperti itu dokter jangan seperti saya dan juga sama ke dokter jalan alternatif upaya dulu
1: baik
0: makanya jadi saya dibilangin selama 2026 baru kemarin juga dokter ke dokter telinga
1: iya tentu kita juga berharap semoga semuanya sehat terus ya Pak ya tentu
0: seperti gubernur saya kan memberikan peringatan kepada pihak rumah sakit kalau dulu banyak dia pasien yang terlantar karena gara-gara kan mungkin lihat dulu orangnya kan kada kebanyak apa dia rumah sakit swasta
1: betul
0: ditanya dulu udah penuh nah tapi beda dengan datang pasien wah mewah kerja wah satpam juga itu seperti makanya sekarang kalau ada rumah sakit misalkan khususnya di kota Bandung ya diperbuat diskriminasi terhadap pasien kan ditindak itu kan bahkan juga ditutup makanya ketegasan Pak Gubernur Jawa Barat itu betul ketalam sekali karena itu berpihak kepada rakyat ketimbang kepada itu lebih baik pada rakyat. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan. Sehat selalu ya. Terima kasih.

0: di telepon interaktif 94301 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa Anda sampaikan ya pendengar di 0811717911. Dengan topik kita hari ini mengenai kekurangan tenaga dokter spesialis. Dan tadi memang ada informasi yang saya sampaikan dari wilayah Bangka Tengah yang akan membuka rekrutmen dokter, khususnya dokter spesialis juga, yang memang masih kurang di daerah Bangka Tengah. Dan menurut Al-Ghafri Rahman, memang kemitraan antara pemerintah daerah dengan organisasi profesi menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang adaptif, kemudian juga memenuhi kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan kesehatan di masa mendatang. Tentu juga kita berharap sama-sama ya pendengar, agar kebutuhan dokter, apalagi dokter spesialis di berbagai daerah segera tercukupi, segera bisa membackup berbagai kebutuhan masyarakat, apalagi kesehatan menjadi salah satu kebutuhan mutlak yang harus didapat oleh masyarakat ya pendengar. Dan tentu kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya pendengar di opini publik, bisa melalui layanan interaktif telepon di 94301 atau melalui WhatsApp kami di 0811717911.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Ya, pendengar masih bersama dalam Opini Publik di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui layanan interaktif telepon di 0717943401 atau melalui WhatsApp juga bisa Anda sampaikan opini Anda. Dan sekarang sebentar lagi kita juga akan beralih ke informasi berikutnya. Kali ini masih dengan topik kurangnya tenaga dokter spesialis. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan opini Anda, pendapat Anda, bisa Anda sampaikan ya pendengar melalui layanan interaktif kami. Dan sembari menanti partisipasi Anda, kami hadirkan kembali satu single untuk Anda pendengar dari Bernadia.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: 1.
1: Ya, baik pendengar, masih bersama kami dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita beralih ke informasi cuaca. Kali ini kami sudah hadirkan prakirawan BMKG Kepulauan Bangka Belitung dengan Pak Slamet Supriyadi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Slamet.
2: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Slamet, prakiraan cuaca kita di Bangka Belitung hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di mana penanda berada. Saya Slamet Supriyadi selaku prakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan prakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi cerah berawan. Pada siang hingga sore hari ini cuaca didominasi cerah berawan, sementara potensi hujan ringan berada di seluruh wilayah Bangka Barat kecuali Kecamatan Mentok. Potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kecamatan Riau Sulip dan Puding Besar, Kabupaten Bangka, seluruh wilayah Kota Pangkal Pinang, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Sementara untuk potensi hujan petir berada di Kecamatan Kelapa dan Pelang, Bangka Barat, Kecamatan Bakam, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kecamatan Simpangkatis, Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Cuaca pada malam hari hingga dini hari dan pagi hari nanti didominasi berawan. Udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara antara 57 hingga 93%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 6 hingga 34 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Perakiran gelombang wilayah perairan Bangka Barat bagian utara selatan, perairan Bangka bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian barat, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa dan seluruh wilayah perairan Pulau Belitung tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sekian informasi bacaan cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini di media sosial kami atau bisa lihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Slamet. Selamat melanjutkan aktivitas. Siap. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1.

101.1. Ya, baik pendengar, kembali kami hadirkan beragam musik dan informasi untuk Anda pendengar di pukul 8.45 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan di pukul 9 nanti akan kembali dengan program Halo RRI bersama dengan Novi Farida.

0: Ya, baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Opini Publik edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Mutiara Okta. Setelah ini kita akan hadirkan Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan Novi Farida. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Opini Publik edisi kali ini. Kita berjumpa lagi dalam Opini Publik besok hari.
1: Opini Publik.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Eh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sim.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sim, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya pendengar menemani Anda di kesempatan kali ini, saya hadir menemani Anda dalam sajian acara kita Halo RRI.
1: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
0: Ya, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi lanjut menemani Anda dalam acara Halo RRI kita edisi hari ini pendengar di awal pekan Senin 27 Juli 2026. Dan saya akan menemani Anda dalam acara kita tuntas nanti 10.10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini pendengar, saya akan tindak lanjut ya dengan beberapa informasi yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pendengar kita. Saya akan coba cross check dan saya sudah mendapatkan kepastian bisa menghubungi narasumber kita, Bapak Saparudin. Beliau adalah selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka. Dan beliau insya Allah bisa sinergi bersama kita ya untuk menindaklanjuti informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Yang pertama saya akan sampaikan dulu informasi yang sudah pernah disampaikan oleh pendengar kita. Yang pertama dari Ibu Eva yang ada di Kudai. Ya, ini informasi yang pernah dikirimkan ke kita juga terkait lampu jalan di simpang Kudai Sungai Liat ya yang sudah lama padam dan ini sudah sering terjadi kejadian kecelakaan. Bahkan kemarin, ya ini kemarin dalam artian beberapa hari setelah informasi ini disampaikan begitu ya, terjadi lagi kecelakaan laki-laki mengalami kecelakaan ya dan mohon ditindaklanjuti. Baik, ini nanti kita akan tanyakan ini. Kemudian juga ada Pak Apo di Somyang. Makasih sekali nih Pak Apo yang sebelumnya juga sudah sempat bergabung bersama kita juga ya. Pak Apo di Somyang pernah juga menyampaikan ke kita melalui saluran telepon ya terkait lampu jalan di mana PLN sudah mencabut tiang besi PLN dan ini dipindahkan di tiang beton tapi lampu tidak dipasang lagi sudah 2 bulan dan ini sudah dikembalikan ke Dishub untuk posisi di depan gudang Tenggo. Nah ini ya, baik, nanti kita akan komunikasikan ya bersama dengan Pak Saparudin ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita. Dan beliau kemarin juga sempat kita hubungi, ternyata beliau menyanggupi ya, dan nanti kita akan sampaikan ya apa yang nanti akan menjadi jawaban ya dari Dinas Perhubungan sendiri. Baik, pendengar, selain itu kita juga akan sampaikan pendengar ya, ini ada informasi terbaru juga yang baru saja masuk ke kita. Ini laporannya dari Pak Jamil ya. Pak Jamil yang menginformasikan terkait mengenai selamat pagi RRI, kondisi anak saya Aldi kesehatannya sudah memprihatinkan. Semalam sempat membakar kain-kain tikar di dalam rumah ya. Dan saya taunya pagi tadi setelah pulang kerja. Jadi tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait. Tolong untuk Ibu Julia kunjung dari Ombudsman. Terima kasih. Ya baik, ini dari Pak Jamil di Pangkal Beras ya. Baik, ini kita akan cross check karena Pak Jamil ini sudah berulang kali menyampaikan informasinya kepada kita. Namun untuk beberapa waktu yang lalu kita sempat juga komunikasi bersama Pak Ahmad Nur Syandi dari Dinas Sosial Bangka Barat ya. Informasi juga ya, kita berharap mudah-mudahan bisa kita hubungi ya di kesempatan kali ini. Baik, untuk pendengar kami yang lain, saya juga buka kesempatan ya untuk bergabung di line telepon 94301. Mungkin ada informasi lain juga yang Anda ingin sampaikan kepada kami. Dan sebelum itu kami juga akan berupaya untuk langsung bisa menghubungi Pak Saparudin. Baik, jangan kemana-mana, tetap dengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Pro 1.
1: Iya, baik, peringatan Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung masih dalam acara kita Halo RRI. Dan tadi sudah saya sampaikan ada dua informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Dan beberapa waktu lalu ada Ibu Eva di Kudai, kemudian juga ada Pak Apo di Somyang ya. Dan hari ini pendengar, saya akan coba langsung berbincang bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka bersama Pak Saparudin. Dan seperti yang kita tahu, pendengar, keberadaan penerangan jalan umum atau PJU tentu saja bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan keselamatan pengguna jalan, keamanan lingkungan, hingga kelancaran aktivitas masyarakat. Tapi di sisi lain, masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan jika menemukan lampu jalan yang rusak, serta seperti apa proses penanganannya oleh pemerintah. Nah, menjawab itu, saya sudah tersambung ya bersama dengan Pak Saparudin. Selamat pagi, Pak Saparudin.
2: Pagi, Mbak Reta. Pagi, ya.
1: Iya, ini dengan Mbak Novi, Pak.
2: Oh, Mbak Novi ya? Ya, sorry. Pagi, okay. Mbak Novi ya.
1: Ya, pagi Pak ya. Saparudin. Pak Saparudin, ini kebetulan beberapa hari yang lalu kita juga dapat laporan dari pendengar kita, dari Bu Eva, kemudian Pak Pak Apo ya di Somyang berkaitan dengan lampu jalan ini. Ya, mungkin Pak Apo, Pak Saparudin bisa menanggapi dulu Pak dengan dua informasi yang disampaikan oleh pendengar kita ini, Pak.
2: Ya, baik. Mbak siapa tadi, Mbak?
1: Mbak Novi.
2: Ya, satunya Mbak Novi dan pemirsa RRI, baik, kita sampaikan izin kami dari Dinas Perhubungan memang untuk lampu jalan leadingnya berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka. Dan memang dalam minggu terakhir ini banyak sekali laporan terkait dengan adanya gangguan terhadap lampu penerangan jalan yang mati, Mbak ya. Perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa lampu PJU yang mati ini ada dua. Kalau enggak tokennya atau di jaringannya gitu kan. Dan memang kita sudah ada jalur untuk pengaduan. Sudah banyak sekali masuk ke pengaduan ke kita. Terkait dengan adanya berapa titik lampu yang mati. Seperti itu. Dan kami artinya tetap berdasarkan laporan tersebut tetap kita tanggapi. Artinya kan memang karena sudah agak banyak laporan. Laporan yang terakhir kan menunggu tuh. Enggak mungkin kami ngerjain laporan yang terakhir ya. Kita pasti survei laporan yang pertama. Seperti itu, bukan kami tidak menanggapi. Itu pertama. Kedua, kalau lampu mati, lampu PJU mati, biasanya kalau tokennya, kalau token insya Allah aman sih, nggak masalah. Cuman sering juga, karena kita juga harus mengajukan GU ke BPPKAD ya.
1: Baik.
2: Artinya di situ sering macetnya di situ. Paling cuman nggak lama sih, paling macetnya nunggu paling 3 hari atau 4 hari.
1: Oh, seperti begitu itu. Ya. Berarti masih tetap ada proses menunggu dulu ya, Pak?
2: Iya, tetap harus nunggu. Kecuali memang kita ada sisa GU ya, sisa GU kas di kita, bisa kita tidak lanjuti langsung.
1: Okay,
2: ada baik. Ke pengaduan itu. Bisa juga langsung, ini banyak juga langsung ke nomor saya nih, Mbak. Nomor saya ini langsung bisa ya, banyak Pak Kades, Pak Kadusnya di Kecamatan Nyematan langsung ke saya. Langsung WA ke saya banyak, jadi enggak ke pengaduan, banyak baik. Seperti itu. Enggak masalah, saya enggak masalah sih, cuman saya kan tetap harus koordinasi dengan di bidang teknisnya seperti itu.
1: Baik, Pak Saparudin, bagaimana itu, sih sebenarnya kondisi penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bangka saat ini, Pak? Apakah masih ada titik-titik yang menjadi prioritas karena minim atau belum memiliki lampu jalan, Pak?
2: Iya, memang kami sampaikan bahwa untuk lampu PJU yang kita kelola untuk Kabupaten Bangka ini sebanyak 8 kecamatan, ada sekitar 8 ribuan lampu yang harus kita kelola itu. Seperti itu, baik di Kecamatan Sungaliat, Kecamatan Blinyu, dan ada kecamatan lainnya lah, ada semua. Sampai desa-desa malah ada semua lampu PJU kita itu.
1: Baik.
2: Dan itu harus kita kelola anggarannya kena kita kelola. Baik untuk tokennya ataupun untuk pemeliharaannya. Pemeliharaan ini kan terkait juga ada jaringannya, ada kabelnya, harus kadang-kadang kita harus ganti kabel. Atau mungkin di KWH-nya ada berapa spare part ya, kalau untuk kendaraan ya harus kita ganti kadang-kadang seperti itu.
1: Baik.
2: Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Pak Saparudin, bagaimana Pak dari Dishub sendiri menentukan prioritas pemasangan lampu jalan terutama di kawasan rawan kecelakaan, misalnya kriminalitas atau jalan-jalan yang ramai ya dilalui oleh masyarakat, Pak?
2: Kalau untuk prioritas yang utama sih nggak ada sebenarnya, cuman untuk daerah-daerah tertentu, misalnya untuk Kecamatan Sungai Liat ya, di jalan-jalan utama, jalan protokol, yang lampu dua lengan mulai dari Kenanga sampai dengan Puncak Pasar gitu, itu memang harus jalur prioritas seperti itu.
1: Oh begitu.
2: Kalau untuk di daerah lain ya, kalau untuk di daerah-daerah lain sih, kalau untuk prioritas benar sih nggak ada, cuman ya itu tadi. Karena kami kan keterbatasan personil juga, kita belum tahu, tidak tahu titik lampu di mana sih yang mati sebetulnya. Kan kami juga mengharapkan bantuan dari masyarakat, biasanya kalingnya atau kadus atau perangkat desa, perangkat kelurahan bisa melaporkan ke kami karena keterbatasan personil kami seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Saparudin, sejauh mana Pak keberadaan lampu jalan ini berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan lalu lintas dan keamanan masyarakat berdasarkan data yang ada yang dimiliki oleh Dishub, Pak?
2: Oh iya, terkait sekali. Terutama mungkin untuk di jalan-jalan yang ini ya, yang agak-agak rawan ya, yang memang harus memerlukan penerangan jalan.
1: Iya.
2: Sebenarnya sudah banyak sekali lampu PJU yang sudah kita pasang, cuman memang masih ada untuk beberapa titik, beberapa lokasi yang rawan yang belum terpasang lampu, terutama untuk di jalan nasional ya.
1: Iya.
2: Terutama untuk jalan nasional karena kewenangannya kalau untuk jalan nasional ini bukan di kita, Mbak, untuk pemasangannya.
1: Baik. Baik.
2: Kalau iya, seperti jalan nasional, jalan provinsi kewenangannya di masing-masing. Kalau kita di jalan kabupaten. Cuman karena lampu kita sudah pernah terpasang di tahun 2019 dulu, sudah terpasang di jalan nasional, jadi ya perawatannya tetap di kita. Karena sudah terpasang, kita yang masangnya kan seperti itu.
1: Okay.
2: Itu kami sampaikan, Mbak. Kedua mungkin terkait ini, kita ada juga lampu PJU Tenaga Surya.
1: Baik.
2: Lampu PJU Tenaga Surya ini banyak keluhan juga yang mati ya. Nah, kewenangan untuk PJU Tenaga Surya ini kan pemasangannya di pusat, di Kementerian SDM.
1: Baik.
2: Kebetulan belum dihibahkan ke kita. Cuman kalau ada laporan, tetap kita tindak lanjuti, tetap kita laporkan ke pusat, tetap kita laporkan seperti itu.
1: Baik, Pak Saparudin, ini kan sering kali atau berulang kali lah disampaikan oleh pendengar kita, khususnya dari pendengar kita yang berada di desa-desa yang memang mayoritas penerangan jalannya itu sangat minim ya Pak ya, bahkan dikhawatirkan di jalan-jalan di jalan protokol lah seperti itu justru malah gelap gulita. Nah, kira-kira apa Pak langkah atau program di Dishub ke depan untuk memperluas cakupan penerangan jalan, termasuk penggunaan lampu hemat energi atau tenaga surya di daerah yang juga masih minim penerangan juga, Pak?
2: Iya, kalau untuk

0: Pak Sari, Pak Saparudin, seringkali kan masyarakat mengeluhkan lampu jalan yang mati berhari-hari. Nah, bagaimana mekanisme pelaporan atau berapa lama, Pak, target waktu perbaikannya, Pak?
1: Kalau sudah masuk laporan ke kami, dan memang kami biasanya sudah survei, masuk laporan kita tetap survei, Mbak, untuk wilayah-wilayah yang terdekat ya, kecuali yang Blinyu ataupun di Penagan sana ya, memang memerlukan waktu karena personil kami sudah keduluan ke tempat lain gitu, jadi harus menunggu. Menunggu mereka selesai di satu titik, nanti mereka geser lagi ke titik lain seperti itu. Makanya mungkin memerlukan waktu yang agak lama untuk survei ke lokasi tersebut. Seperti itu, Mbak. Paling enggak lama juga sih, paling kalau memang bisa diperbaiki pada saat itu paling satu minggu lah paling lama. Atau malah ada satu hari dua hari sudah kita tindak lanjuti, udah jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Nah itu tadi pendengar Pak Saparudin, ini ada pertanyaan dari pendengar kita ya, dari Pak Dian yang ada di seputaran Riding Panjang. Tapi ini di luar berkaitan dengan PJU ya Pak. Ada pertanyaan lain yang disampaikan. Ini mau tanya, mungkin ranahnya di sub juga kali ya Pak ya. Ini tentang beban maksimum otot truk yang banyak truk sawit itu yang munjung katanya. Jadi di kampung di jalan-jalan jadi rusak dan juga berdebu, Pak.
1: Iya, baik, itu apa? Over dimensi, overload odol itu, Mbak, kendaraan truk-truk. Memang kita sudah sering juga razia bersama dengan Polres Bangka.
0: Baik.
1: Dan bukan hanya di jalan nasional, kita juga razianya ke daerah-daerah pabrik ya, ke jalan pabrik daerah Bakem ya. Cuman kita belum bisa menindaklanjuti seperti apa, sebetulnya paling kami menegur seperti itu kan.
0: Alasannya kenapa,
1: harusnya
0: Pak?
1: Sih, iya, karena alasan mereka kalau muatannya tidak melebihi mereka apa rugi ya katanya seperti itu, karena mereka harus di atas tonase biar mereka masuk ada untungnya ada lebihnya seperti itu. Dan harusnya Mbak, harusnya juga dari kami, kita kan ada balai kir. Nah, balai kir truk-truk yang muatan sawit itu rata-rata semuanya enggak dikir, karena mereka pasti oper dimensi overload paling enggak 1 meter udah lebihnya itu seperti itu. Kalau mau dikir tempat kita itu harus kita rubah dulu, harus di seperti semula. Yang 1 meter tambahan itu harus kita robohkan terlebih dulu. Makanya truk-truk tersebut mereka enggak mau dikir, enggak mau masuk balai kir seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini Pak Dian ya di Riding Panjang, tanggapan langsung dari Pak Saparudin, Kepala Disub Kabupaten Bangka ya. Pak Saparudin, kita lanjut lagi nih Pak, pertanyaan lain. Nah, dengan keterbatasan anggaran yang ada sekarang Pak, bagaimana Disub memastikan pemerataan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan hingga wilayah pinggiran atau desa-desa yang masih minim dengan penerangan? Kira-kira apa target yang ingin dicapai dalam waktu dekat Pak?
1: Ya, baik Mbak. Kalau untuk pemasangan baru, Mbak, kita sudah 2 tahun atau 3 tahun ini memang tidak ada penambahan pemasangan baru ya, kecuali untuk perawatan ya. Kalau untuk perawatan, biasanya kami kalau ada laporan dari masyarakat tetap kami tindak lanjuti kalau memang untuk perawatannya, baik untuk ganti kabel, walaupun itu biasanya harus menunggu lama kalau harus ada ganti spare part, ganti barang-barang itu harus menunggu lama biasanya karena kita harus order dulu ya. Seperti itu. Kalau memang nggak ada kendala di lapangan, paling mungkin apa namanya, stop kontak atau di KWH-nya jatuh atau biasanya cepat kalau nggak. Satu hari kami survei ke lapangan biasanya udah nyala. Seperti itu. Kecuali memang ada hal-hal, ada barang yang harus kita ganti dan harus menunggu. Nggak bisa, biasanya kita kan harus ngorder dulu barangnya, seperti itu Mbak.
0: Baik.
1: Dengan keterbatasan anggaran ini memang kita harus pilih nih Mbak, seperti itu ya.
0: Betul.
1: Dengan anggaran yang minim, lampu sekian banyak, kita memang harus pilih dulu untuk diperbaiki seperti itu. Tapi tetap kami datangi ya. Laporan dari masyarakat datang ke kami, yang masuk ke kami, masuk ke laporan kami, tetap kita datangi walaupun harus menunggu, harus menunggu berapa hari, berapa minggu, tetap kita datangi. Seperti itu Mbak.
0: Baik. Pak Saparudin, mungkin bisa langsung ditanggapi dari Ibu Eva, seperti apa nanti tindak lanjut dari Dishub sendiri Pak, mengenai lampu jalan di Simpang Kuda ini Pak?
1: Lampu traffic light Mbak ya?
0: Iya, traffic light dan juga mungkin penerangan juga lah di lokasi sana, seperti itu Pak, dari Ibu Eva di Kuda.
1: Oh ya, sekalian Mbak ya, sekalian yang traffic light ya kita sampaikan ya. Yang traffic light Kuda itu

0: Yang kemarin sebelum kecelakaan itu kan memang lagi maintenance, lagi perawatan,
1: Baik.
0: kebetulan sudah kita perbaiki, menyala berapa hari kemudian mati lagi, karena dia mati lagi ada yang trouble,
1: Ya.
0: kita copot boxnya, kita perbaiki dan kita bawa ke kantor, dan memang agak lama karena ada barang yang harus kita ganti tadi.
1: Baik.
0: Ya,
1: Baik.
0: seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang hari Jumat kemarin kita sudah perbaiki bersama dengan kawan-kawan dari Lantas Polres Bangka dalam rangka pengamanannya. Kemarin alhamdulillah
1: Oke.
0: sudah menyala kembali seperti itu, Mbak.
1: Oke, satu lagi Pak yang di gudang Tenggo Pak, yang informasi dari Pak Apori Somyang ini, yang sebelumnya dari pihak PLN juga sudah mencabut tiang besi PLN, dipindahkan tiang betonnya, tapi lampunya dipasang sudah 2 bulan ini nggak nyala Pak.
0: Di daerah mana coba ya?
1: Ya, ini kurang jelas, tapi
0: Somyang.
1: yang disampaikan ya di Somyang, Pak, yang melaporkan Pak Somyang dari Pak Apo,
0: Iya.
1: ini lokasinya di
0: Iya.
1: gudang Tenggo Pak.
0: Oh, gudang Tenggo nanti kita cek dulu, Mbak ya.
1: Baik.
0: Di Sungaliat,
1: Di
0: yang jelas
1: Sungaliat
0: mungkin
1: yang
0: ya.
1: pasti, ya.
0: Kalau di Sungaliat kan agak gampang lah mungkin kawan-kawan nanti suruh ya karena dekat lokasinya ya.
1: Baik, baik.
0: Kalau gini, Mbak, biasanya kalau PLN itu kan memang harus ganti tiang misalnya ya. Ganti tiang kan kebetulan mungkin ada lampu dari kita,
1: Ya.
0: lampunya kan mereka copot tuh, mereka copot, biasanya nanti kita ambil di PLN kalau memang ada laporannya, laporan kita ambil PLN, dan harus menunggu lagi pemasangannya itu, karena memang tiang yang lama sama tiang yang besar itu kan beda, Mbak, ukurannya beda. Nah, kalau ukuran tiang sekarang kan tiang besar itu otomatis kalau lampunya dicopot ke tiang lama itu, kita harus merubah klaimnya itu, klaim untuk melekatkan ke tiang itu. Kalau tiang lamanya kan kecil, artinya harus kita harus pengadaan baru lagi untuk klaim mistangnya itu, seperti itu. Makanya mungkin agak lama, kita nggak bisa misal copot langsung kita pasang, nggak, karena tiangnya kan beda ukurannya.
1: Betul.
0: Ukuran tiangnya besar, besarnya beda, otomatis klaimnya juga harus beda ukurannya, seperti itu, Mbak.
1: Baik. Baik, Pak Saparudin, mungkin terakhir Pak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kita berkaitan dengan PJU ini atau juga mungkin di saat masyarakat ingin melaporkan ini seperti apa Pak teknisnya nih? Silakan.
0: Ya, baik, Mbak. Kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Bangka, kami pertama mohon maaf mungkin atas ketidaknyamanan dalam rangka pelayanan terkait dengan adanya lampu-lampu PJU kita yang mati. Artinya matinya kita bukan tidak peduli, tetap kita tindak lanjuti walaupun ini bertahap dengan kondisi anggaran seperti ini, tetap kita perbaiki, tidak mungkin tidak kita perbaiki, cuman masih menunggu tahapan-tahapannya. Tidak mungkin dalam satu hari petugas kami ke lokasi yang berbeda, biasanya karena banyak laporan lampu mati. Seperti itu, Pak. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyaman ini, dan yakinlah kami akan tetap memperbaiki, akan kami tindak lanjuti laporan-laporan tersebut. Untuk laporan masyarakat kita untuk di desa-desa, biar mereka sudah tahu nih, Mbak, terkait dengan laporan pengaduan ini kemana. Ke saya juga nggak masalah, lapor ke saya langsung juga nggak masalah. Kalau ada lampu mati atau habis tokennya silakan. Karena WA saya kebetulan mungkin di desa, di Kabupaten Bangka itu kadesnya udah punya semua.
1: Baik.
0: Nggak apa-apa, langsung ke saya, nanti saya tindak lanjuti.
1: Oke.
0: Akan saya...
1: Yang penting
0: saya sampaikan.
1: Iya, ya. Yang penting beritanya bisa apa namanya dipertanggungjawabkan begitu ya Pak ya, difoto juga
0: ya,
1: ya Pak ya.
0: Difoto ya, titik-titiknya, titik koordinatnya. Jadi pas petugas kami ke lapangan nggak perlu ini lagi, nggak perlu menunggu atau koordinasi dengan kawan-kawan di desa gitu kan. Kalau sudah ada titik koordinatnya biasanya langsung kok.
1: Baik.
0: Aman sudah biasanya.
1: Baik.
0: Seperti ini, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Saparudin sudah meluangkan waktu bersama
0: siap,
1: kami dalam Halo RRI. Mudah-mudahan bisa sinergi di lain waktu ya, Pak.
0: Siap.
1: Baik, selamat pagi dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar, terima kasih sekali nih ada Pak Saparudin selaku Kepala Dishub Kabupaten Bangka yang sudah merespon ya dua informasi yang disampaikan langsung oleh pendengar kita lewat acara Halo RRI dari Bu Eva di Kudai, kemudian juga Pak Apo di Somyang ya. Nah itu tadi sudah saya sampaikan dan sudah mendapatkan dan respon langsung ya dari beliau. Dan tentunya pendengar, ini masih ada informasi tadi Pak Dian juga sudah ditanggapi ya, informasi berkaitan dengan apa namanya over kapasitas ya, atau truk odol ini, yang mana beban maksimum otot truk yang mengangkut sawit yang munjung ya, jadi jalan-jalan di kampung itu jadi rusak dan juga berdebu. Baik, terima kasih nih Pak Dian di Reading Panjang sudah respon di pagi hari ini. Dan pendengar, saya juga masih akan berupaya ya, saya berharap mudah-mudahan bisa langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat ya, sehubungan dengan beberapa informasi yang sering kali disampaikan oleh Pak Jamil di desa Pangkal Beras Kelapa. Jadi dari beberapa informasi yang sudah disampaikan juga masih kaitannya seperti apa ya untuk penanganan untuk anak yang mengalami gangguan kesehatan jiwa seperti itu ya. Dan semalam juga sempat membakar kain-kain tikar di rumah, dan kebetulan Pak Jamil ini posisi tidak berada di rumah, jadi pagi harinya baru ketahuan ya, seperti itu. Nah, ini mengharapkan Ibu Julia yang kunjung dari Ombudsman ya. Oh, baik. Terima kasih nih Pak Jamil atas informasinya. Untuk pendengar yang lain juga silakan. Saya masih tunggu nih dengan informasi-informasi lainnya untuk yang mungkin memantau siaran kita Halo RRI. Dan beberapa waktu lalu juga sudah ada informasi-informasi yang sudah kami rekap ya dari beberapa laporan pendengar, dan salah satunya dari Bangka Barat ya, kami masih berupaya juga mungkin informasinya juga hampir sama sih yang disampaikan oleh Pak Yota di Bangka Barat terkait jalan di Dusun Belar Kecamatan Simpang Tritip yang rusak parah berlubang, dan ini membahayakan pengguna jalan ya. Dan kami belum mendapatkan kepastian ya mengenai tanggapan informasi ini, tapi mudah-mudahan kami bisa berupaya untuk menindaklanjuti itu ya. Baik pendengar, sembari kita coba untuk bisa berkomunikasi nanti dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat ya, ini bersama dengan narasumber kita berikutnya itu Pak Sandi ya dari Bangka Barat. Jadi Anda jangan kemana-mana, jadi nanti ada Bapak Ahmad Nur Syandi dari Dinsos Bangka Barat yang kami akan coba hubungi. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Sungaliat, Anda masih dalam acara Halo RRI.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya baik, pendengar, kita balik lagi di masih dalam acara kita Halo RRI pendengar, dan ya 30 menit ke depan saya masih lanjut dan kita akan coba ya menghubungi narasumber kita Pak Sandi. Ya, ini selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat pendengar, dan ini kita akan coba responnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jamil yang ada di Pangkal Beras Bangka Barat pendengar. Dan kami sudah berupaya kemarin juga sempat cross-check bersama beliau, dan beliau juga ternyata sudah siap, tapi untuk pagi hari ini kita masih menunggu ya, mudah-mudahan bisa langsung berkomunikasi bersama kita dalam Halo RRI di kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan memang seperti itu pendengar, dari beberapa informasi kita ya yang bergabung dari telepon maupun WA itu tidak serta-merta langsung bisa kita hubungi bersama dengan narasumber ya. Baik, silakan ya untuk Pak Buana yang ada di Belitung Timur yang ingin gabung bersama kita, ini kebetulan mengirimkan WA kita. Silakan Pak, yang mungkin ada yang mau disampaikan juga ya bersama kita di kesempatan kali ini. Baik, sudah ada penelpon kita. Halo, selamat pagi Pak Buana.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Ya, dengan Mbak Novi nih, Pak.
3: Mbak Novi.
2: Ya, baik.
3: Dengarnya lupa-lupa nih.
2: Oke, baik. Pak Buana, silakan Pak, mungkin ada informasi mau disampaikan, Pak.
3: Ini sih apa ya, masalah klasik aja sih,
2: masalah Mbak. Masalah klasik.
3: Mbak Novi.
2: Iya, berkaitan apa nih, Pak?
3: Masalah timah di Belitung ini, harga timah jualnya nih. Itu Mbak Novi.
2: Iya.
3: Jadi masalahnya masalah klasik, masalah RKAB aja nih, kuota Belitung itu udah habis ini. Nah, artinya gimana ini? Kalau sampai perubahannya ini sampai akhir tahun, aduh, alangkah apa ya? Kelihatannya kayak mati suri banget nih perekonomian Pulau Belitung ini, karena apalagi Belitung Timur itu pendapatannya masyarakat itu dari situ.
2: Ya, jadi hampir rata-rata di Belitung Timur itu masyarakatnya tambang ya, Pak ya?
3: Iya, Mbak Nopi.
2: Tambang apa, Pak? Tambang sebu atau tambang apa, Pak?
3: Tambang timah.
2: Tambang darat ya, bukan laut ya?
3: Ah, danau di darat.
2: Oke, baik.
3: Nah, itu kasihan sekali Mbak Nopi.
2: Harga jual berapa sekarang, Pak?
3: Sekarang ini benar atau tidak ya, tolong diklarifikasi sampai yang mendengar nanti ya Mbak Novi ya. Yeah. Nah, jadi kalau harga jualnya itu sekarang ini di meja yang sudah naik meja penggoyangan itu antara 120 sampai 140.000 per kilogram. Nah, tapi ada lagi.
2: Apa itu?
3: Ada yang sudah enggak beli Mbak Novi, karena apa? Meja goyang kalau sudah beli mereka beli, kalau tidak dijual atau tidak dilepas ke PT Timah itu nanti menjadi temuan lagi, serba salah mereka Mbak Novi.
2: Iya, baik.
3: Menjadi temuan nanti, artinya apa, penyimpanan apalah nanti sebutannya. Nah, makanya mereka itu banyak yang kadang-kadang mereka ya antara mau beli atau tidak, walaupun harga misalnya mereka beli ya, bagi mereka belinya murah 120.000 misalnya. Tapi mereka nyimpan enggak boleh lama-lama.
2: Baik.
3: Nah, sementara di PT Timah kan sudah habis serapan kuotanya untuk 30.000 ton itu sudah habis.
2: Iya.
3: Baik. Nah, maksudnya hal seperti ini jangan menjadi apa ya, menjadi sering berulang, kata-kata tadi, masalah klasik.
2: Baik, baik.
3: Jadi kalau bisa itu cepat teratasi agar perekonomian Pulau Belitung ini, termasuk Belitung Timur, baik, itu bisa bisa pulih kembali.
2: Baik, Pak Buana. Pak Buana, ya. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan ini, Bapak menunjukkannya ke siapa, Pak? Ini ke Belitung Timurnya, Pak.
3: PT Timah aja lah. Yang mana yang punya kewenangan,
2: Kalau ke DPR sendiri, Pak, DPRD Belitung gimana?
3: Kayak kemarin sudah mereka sudah terus itu sedang bergulir juga manonya.
2: Tanggapannya seperti apa, Pak?
3: Ya masih ya nolah mbak, karena itu keputusan kan pusat, RKAB itu kan pusat mbak. Masih menunggu itu, makanya bagaimana solusinya kalau nunggu RKAB-nya terlalu lama, kan kasihan nanti mbak, penambang-penambang itu, apa perekonomian, perputaran perekonomian masyarakat Belitung Timur ini, kan ada efek dominonya kan ada, UMKM kan juga terbentur mbak. Terkendala juga UMKM-nya. Petani begitu juga.
2: Pak, dari timah ya, dari timah yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut tuh masih ada yang menampung, Pak? Masih ada yang membeli enggak?
3: Masih ada, tapi enggak terlalu banyak katanya. Aku sih kata-kata di orang ya, ngomongnya ada banyak yang tutup katanya, meja goyang itu karena ya itu tadi mungkin ditampung-tampung kan bahaya juga mereka yang mau nampung. Nanti takut terjadi temuan.
2: Baik.
3: Sudah itu kalau nampung juga walaupun belinya murah, seberapa kuat sih duitnya? Iya kan? Okay. Yang menampung itu berapa kuat duitnya? Yeah. Karena satu misalnya mereka 120 ribu per kilo. Kalau satu harinya itu anggap aja lah enggak usah jauh-jauh, sekitar 100 kilo udah berapa duitnya? Kalau tiap hari buka udah berapa nanti? Kali-kali sebulan kalau mereka tidak mereka jual sudah berapa duit tertahan di bentuk pasir timah itu.
2: Baik, tapi bagi masyarakat Pak yang misalnya nambang ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mereka jual 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu masih diterima ya Pak ya, masih lancar ya sejauh ini ya?
3: Masih, tapi itulah kadang-kadang mencari
2: mana tempat yang bisa menampung itu.
3: Iya, katanya seperti itu.
2: Oh.
3: Sudah lahannya susah, mencarinya timah susah, menjual juga susah. Kadang-kadang nanti ada yang meja goyang buka, ngantrinya lama.
2: Pak Buana tadi kan mengatakan bahwa perekonomian di Belitung Timur itu seperti mati suri. Ini terlihat dari apanya, Pak?
3: Ya, kita indikatornya di pasar kadang-kadang.
2: Di pasar sepi ya. Apa gitu.
3: Baik. Di pasar itu. Ada kawan kemarin tuh, kawan cerita sendiri.
2: Baik.
3: Pas kemarin kelakar, dia itu istrinya jualan di pasar gantung. Itu aku ngomong, kata aku enggak punya duit ngomongnya terus
2: kata
3: aku. Iya, Mbak Buana, istri aku itu kadang-kadang kan kita dagang, kita bayar kontan dengan yang dengan petani segala macam sayur kan, kita bayar kontan. Itu kadang-kadang sudah kita bayar itu kontan.
2: Baik.
3: Bla bla bla bla katanya. Kadang-kadang bawa pulang 8 ribu. Ngawur kataku. Bener kata dia. 8 ribu mbak katanya. Nah, seperti itu. Biasanya dapat ngantongin 100 ribu, 100 lebih kata dia. Ini 8 ribu kata dia. Untung-untung aja kata dia tidak tekor katanya. Nah, itu kan gambaran itu. Seperti itu kan sudah gambaran. Nah, gitu juga. Memang sih masih kita lihat kasat mata, memang kadang-kadang ada juga yang kadang belanja Shopee apa segala macam itu kadang-kadang ramai. Makanya kadang-kadang bingung juga.
2: Nah, Pak Buana ini dapat respon juga dari pendengar kita. Katanya kalau untuk jenis sawit sama nelayan gimana, Pak? Masih eksis juga enggak di situ di Belitung Timur?
3: Apa?
2: Iya, untuk nelayan kemudian juga sawit masih tetap ini nggak eksis nggak nih di Belitung Timur?
3: Kalau sawit kan orang yang punya lahan, Mbak.
2: Oh iya.
3: Kalau nelayan sekarang ini kondisi tinggi, gelombang tinggi.
2: Banyak yang ngelaut ya, istirahat ya.
3: Pokoknya kalau di Belitung Timur, kalau udah masuk bulan 6, udah mulai itu.
2: Sampai
3: nanti ke bulan 1. Tapi di sela-sela itu ada nanti angin teduhnya ada nanti di sela-sela itu. Nah, ketika angin teduh mereka ngelaut. Tapi ketika angin kencang gini ya enggak berani lah, Mbak. Orang kemarin itu kawan yang aja survei kemarin SE itu ke Pulau Bugulimau aja ke Pulau Long cukup gede katanya.
2: Anginnya. Oh gitu. Baik.
3: Lumayan gedenya. Jadi kalau nelayan paling-paling ya nelayan pinggiran lah paling-paling atau ketika selah angin enggak gede mungkin mereka bisa, tapi kan hanya sebentar-sebentar celah-celah itu yang mereka gunakan. Tapi kalau musimnya dari bulan 6 itu mulai Belitung Timur udah angin selatan, kadang-kadang angin barat daya, itu udah kenceng itu.
2: Oke, baik. Terima kasih nih Pak Buana dari informasi yang disampaikan. Jadi mengharapkan ada semacam solusi ya agar RKAB ini jangan terlalu lama ya, biar masyarakat juga
3: atau sumringan. Atau apa solusinya ketika RKAB-nya masih mandek, kan prosesnya masih panjang di pusat ini. Nah, apa solusinya untuk jangka waktu dekat ini gitu, agar jangan terlalu berulang. Udah itu kalau bisa ya udahlah 60 ribu ton kah apa segala macam nanti untuk Pulau Belitung untuk tahun berikutnya dilebih-lebihkan aja kan, siapa tahu nanti enggak bermasalah seperti ini. Kalau misalnya perubahan ini cepat sih alhamdulillah, tapi kalau perubahan ini lama gimana nanti perekonomiannya? Karena kan Pulau Belitung ini kan termasuk Belitung Timur ini terutamanya kan masih mengandalkan perekonomiannya dari timah ini, Mbak. Kalau kebun sawit tadi ya yang punya lahan, yang punya modal, nah itu paling tidak lah minimal 2 hektar ya, mungkin agak lumayan. Tapi kan kadang-kadang udah ramai. Nah, sekarang ini memang mereka ada kulitnya yang punya lahan sudah mulai beralih gitu, tapi tanamannya tanaman baru. Kan perlu tanaman baru ini kan memerlukan waktu lagi. Dalam sawit ini kan paling tidak 3 tahun berbuah pasir. Mau buah sebenarnya mungkin sekitar 4-5 tahun ke depan. Nah, itu kan perlu proses. Perut tidak menunggu kan, Mbak?
2: Baik.
3: Tidak menunggu ya. Nah, itu aja. Mohon agar ditindaklanjuti seperti apa ke depannya, agar ya memang sih sebenarnya pola pikir ke depan ini memang kita mulai beralih dari tambang ke sektor yang lain, tapi yang bisa memecahkan atau meningkatkan daripada perekonomian Pulau Belitung atau khususnya dan Bangka Belitung pada umumnya. Itu aja, Mbak. Mbak Novi, lebih dan kurang saya mohon maaf, tapi kalau yang salah tolong diklarifikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita dari Belitung Timur, Pak Buana. Ya, terima kasih, Pak ya. Dan ya, saya tidak bisa langsung janji bisa nanti mendapatkan tanggapan langsung dari PT Timah ya, Pak ya, atau dari pihak-pihak terkait. Ya, kita tampung dulu untuk saat ini. Ini berkaitan dengan ya RKAB ya, yang masih menunggu juga seperti apa nanti ke depannya ya. Tapi setidaknya dari Pak Buana berharap, nah ini ada semacam solusi jangka pendek nih yang bisa dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat ya. Ini untuk para pelaku tambang kita ya yang ada di wilayah Belitung Timur seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi benar ya Pak Dian di Riding Panjang ya, kalau memang nelayan sekarang ini angin kencang karena mungkin kebutuhannya ya carian satu hari itu langsung habis ya, secara otomatis mereka tidak punya tabungan ya untuk menghadapi persiapan masuk masa paceklik ini ya. Baik, nah itu tadi. Kemudian juga ya, kalau sawit itu banyak dipegang oleh korporat lah ya, jarang yang ada, itu pun mungkin bisa dihitung dengan jari ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk respon dari pendengar kita yang sudah bergabung. Oh ya, ini tadi kita sudah coba menghubungi dari Dinsos Bangka Barat ya, kita sudah mendapatkan jawaban dari Pak Sandi, pendengar ya. Pak Sandi ini, atau Ahmad Nur Syandi dari Dinsos Bangka Barat. Jadi begitu kita hubungi, ternyata beliau sedang ada acara, pendengar. Jadi untuk sementara belum bisa memberikan respon ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Jamil yang ada di seputaran Pangkal Beras. Oke, baik. Karena gelombang tinggi, harga ikan juga tinggi, cuma rekening yang belum tinggi-tinggi ini. Iya Pak ya, walaupun rekeningnya belum tinggi-tinggi gak apa-apa Pak, rajin-rajin aja menabung ya. Oke, baik. Dan kebetulan Pak Sandinya ini masih berada di Desa Simpang 3 ya. Nanti beliau tapi berkeinginan ya, mudah-mudahan nanti bisa di-schedule ulang sehingga bisa nanti menjawab apa yang disampaikan oleh pendengar ya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung bersama kita di kesempatan kali ini, pendengar. Dan nanti jam 10 kami informasikan juga kita ada acara dialog pengaruh utamaan gender. Jadi silakan Anda bisa mantau juga nanti di jam 10 lewat 5 pendengar. Ya, sekali lagi makasih nih untuk atensi pendengar Pak Buana juga, ya mudah-mudahan nanti ya Pak ya kita upayakan bisa berkomunikasi nanti dari pihak PT Timah ya. Ya, ini sebuah harapan yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat kita ya, sambil usik-usik kata orang Bangka ya. Sambil menunggu RKAB ya, ini dan setidaknya ya harapan masyarakat bawalah seperti itu ada solusi jangka pendek atau solusi dalam waktu dekat ya, yang bisa setidaknya membantu ya masyarakat di wilayah Belitung Timur, tidak hanya di Belitung Timur mungkin ya, mungkin untuk wilayah Bangka Belitung seperti itu. Baik pendengar, saya rehat dulu, nanti saya akan kembali lagi. Jadi silakan untuk yang masih punya informasi akan kami terima lagi ya setelah lagu yang satu ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Pendengar, di kesempatan kali ini tentunya saya juga masih akan lanjut lagi menemani Anda, pendengar. Dan bagi Anda juga yang saat ini mungkin masih memantau siaran Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung, dari beberapa laporan yang tadi sudah disampaikan oleh pendengar kita, sudah mendapatkan respon dari pihak yang berkompeten ya. Dan nanti next di lain waktu, pendengar, kita akan coba bahas ya, dari Pak Buana mungkin masih menjadi PR ya, kemudian juga Pak Jamil, nanti kita upayakan bisa menemukan atau mendapatkan jawaban seperti yang diharapkan ya. Dan juga makasih banyak juga untuk beberapa pendengar yang sudah bergabung. Untuk Pak Buana sekali lagi makasih untuk teleponnya dan juga WA-nya ya. Ya, kalau kuota untuk pembelian timah di Pulau Bangka masih aman ya. Pertanyaannya kalau boleh, boleh nggak kuota ini bisa digunakan bersama? Gitu ya, jadi kuota di Bangka yang masih aman Belitung Timur udah full, sudah habis ya. Oke deh, baik, terima kasih. Baik, pendengar kami, sebelum saya akhiri kebersamaan kita dalam acara Halo RRI di kesempatan kali ini, pendengar, saya akan sapa dulu ya reporter kita Debby Nirwandi yang akan melaporkan terkait BPBD Bangka Belitung yang meminta masyarakat bijak gunakan air bersih mengingat potensi adanya kekeringan air bersih fenomena cuaca El Nino. Ya, baik pendengar, kita saat ini masih coba untuk bisa tersambung ya bersama dengan reporter Debby Nirwandi, pendengar. Ya, ini sekali lagi karena masa musim ya kemarau sekarang ya, jadi ada beberapa tempat yang mungkin agak sudah merasakan dampaknya, salah satunya air bersih ini. Baik, rekan Debby, silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Nopi dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Hal ini menyusul prediksi cuaca panas dan kekeringan yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Bangka Belitung hingga 2 bulan ke depan atau sampai September mendatang. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung, Agus Apandi, mengatakan bahwa pihaknya meminta warga menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar selama musim kemarau berlangsung. Menurut data estimasi cuaca, puncak musim panas ini berpotensi menguras cadangan air di berbagai daerah. Agus juga mengatakan bahwa saat puncak kemarau tiba, sumber air alternatif yang selama ini diabaikan akan menjadi tumpuan utama masyarakat. Jika sumber air utama tersebut tercemar, masyarakat akan kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Bangka Belitung juga mendorong sinergi kuat antara pemerintah kabupaten kota untuk siap siaga menyalurkan bantuan, terutama air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Terpisah, Gubernur Bangka Belitung Hida Sani telah menginstruksikan jajaran BPBD Bangka Belitung untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Langkah ini merupakan juga wujud nyata komitmen Pemprov Babel dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengakselerasikan visi RPJMD Bangka Belitung, yakni Babel Berdaya 2029, untuk mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing, berbudaya, mandiri dan sejahtera. Hidayat juga mengatakan bahwa aksi tanggap darurat ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, terpercaya sekaligus mendukung sasaran pembangunan sosial untuk mewujudkan kesehatan bagi semua warga khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus memberikan bahwa masyarakat hadir dalam pemerintah hadir kepada masyarakat dalam situasi apapun, pendengar. Demikian rekan Nopi, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Pro 1, kanal ini.

0: 101.
1: Ya baik pendengar, dengan berakhirnya laporan dari Debi Nirwandi tadi sekaligus mengakhiri acara Halo RRI untuk kebersamaan kita kali ini. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Bangka Belitung Siang hadir kembali menyapa Anda di hari ini, edisi 27 Juli 2026. Tentunya bersama saya Dudi R. Pramana. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan juga rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda hingga tentunya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tentunya kami lansir dari portal rri.co.id. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan dialog interaktif di siang hari ini, yaitu Astacita Pengarusutamaan Gender.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Tentunya salam sehat untuk kita semua pendengar ya, apalagi yang sudah mulai aktivitas di pagi harinya, bangun dari tidur itu langsung olahraga ya. Kemudian juga mungkin latihan-latihan ringan, latihan beban di pagi harinya mengawali mengawali harinya ya. Ya mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Nah, ini sangat luar biasa juga pembahasan kita dalam dialog Astacita Pengarusutamaan Gender di siang hari ini bersama dengan narasumber kita, yaitu temanya atau topik yang akan kita bahas tentang latihan beban untuk peningkatan kualitas hidup bagi perempuan. Bersama dengan Coach May ya, selaku personal trainer fitness, kita sapa. Selamat pagi.
2: Selamat Coach. Pagi.
0: Ya, kabar ya. Baik ya Coach ya?
2: Baik dong, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Pasti sehat ya Coach ya. Dan semangat yang pastinya Coach ya.
2: Semangat.
0: Baik, kita akan membahas ini, apakah latihan beban ini pengaruhnya hanya dengan otot atau mental juga berpengaruh? Kita akan bahas bersama Coach May, mungkin berbagi pengalaman juga, sharing-sharing dengan para perempuan di luar sana yang hari-harinya mungkin biasanya perempuan dipenuhi dengan beban di rumah saja begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, kita akan bahas bersama Coach May yang pastinya. Tapi mungkin di awal dari kebersamaan ini Coach, mungkin bisa diinformasikan kepada para pendengar kita, terutama kepada para perempuan juga di luar sana. Biasanya keluhan atau ketakutan paling umum yang Coach dengar dari klien-klien perempuan ataupun para ibu-ibu yang ikut latihan saat pertama kali mengikuti atau ditawari program latihan beban itu apa Coach?
2: Nah ini keluhan yang sering saya dengar itu adalah untuk mulai gym atau fitness itu mereka takut berotot.
0: Oke.
2: Takut kekar seperti laki-laki.
0: Iya.
2: Padahal sebenarnya untuk perempuan memiliki otot yang kekar itu nggak mungkin secepat itu.
0: Yeah.
2: Karena hormon pada perempuan dan laki-laki itu berbeda kak. Sedangkan pembentukan otot untuk menjadi kekar itu kita harus punya banyak hormon testosteron dan itu hanya ada di laki-laki. Perempuan hanya memiliki testosteron itu paling 20%. Itu pun kalau sudah rutin menjalani olahraga angkat beban.
0: Baik, seperti baik. Itu. Artinya memang selama ini kan banyak juga anggapan atau mitos dari para perempuan atau bahkan laki-laki juga menganggap seperti itu, bahwa kalau perempuan kalau latihan beban itu pasti ototnya besar ya Coach ya.
2: Iya, betul. Itu katanya.
0: Iya, katanya ya. Artinya ini terpatahkan ya Coach ya.
2: Iya. Tapi itu ini ternyata untuk membangun otot bagi laki-laki aja nih Kak. Itu susah banget ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau enggak konsisten terus suplemen yang memang dibutuhkan, terus latihan yang intens, itu harus dilakukan benar-benar kalau untuk memiliki otot yang besar dan kekar itu. Sedangkan pada perempuan hanya angkat beban saja, tidak menggunakan suplemen lain-lain itu gak bakalan berotot gitu.
0: Baik, baik. Nah, kemudian terkait dengan latihan beban ini juga erat kaitannya dengan kebugaran, coach ya. Yeah. Nah, tapi banyak juga yang beranggapan bahwa kebugaran itu identik dengan kurus, langsing, begitu kan?
2: Iya. Yeah.
0: Bukan kuat. Nah, mungkin bisa diluruskan juga nih, coach.
2: Iya, yeah, benar. Sama ini yang apa namanya? Rata-rata klien saya datang ke gym tuh pengen kurus, Kak. Pengen kurus.
0: Yeah.
2: Sedangkan kalau sudah mulai angkat beban, mm-hmm. bukan hanya kurus yang didapatkan, Kak. Yeah. Ternyata kuat juga. Gitu. Selain kurus, kamu bisa kuat juga.
0: Iya. Gitu. Yeah. Jadi double ya. Double. Dapatnya double gitu kan.
2: Sebenarnya kalau cuma pengen kurus atau ya ideal, maksudnya pengen body goalsnya pengen dikurus aja, bisa kardio, lari, jogging, itu bisa. Kalau angkat beban lebih plus lagi, lebih dapat double lagi, kuat dan kurus.
0: Nah
2: gitu.
0: Itu ya. Jadi kalau punya cita-cita kuat juga, ya ini cocok begitu, coach ya.
2: Betul.
0: Baik, baik. Nah kemudian perempuan ini kan kadang-kadang kita berdasarkan pengalaman juga nih, coach. Perempuan ini kan pada dasarnya biasanya dianggap lemah begitu ya.
2: Iya.
0: Lemah. Nah. Kalau sudah memulai ataupun punya keinginan untuk latihan beban, kemudian biasanya dia merasa tubuh dia tuh sebenarnya nggak kuat begitu, dia merasakan tidak kuat. Apakah nanti ada treatment khusus begitu pada klien-klien yang seperti itu?
2: Oh iya, pasti untuk pemula ya Kak. Untuk pemula pasti untuk memulai angkat beban itu pasti mereka ngerasa aduh nggak kuat nih, nggak bakal kuat nih, dan itu saya sebagai trainer di fitness itu akan membimbing latihan itu mulai dari yang ringan-ringan, Kak. Tidak langsung saya langsung kasih berat, enggak.
0: Okay.
2: Pemula pasti ada program khusus latihannya.
0: Baik, artinya ya harus ada treatment khusus juga.
2: Betul,
0: gitu coach ya.
2: Ada.
0: Baik, ini ketakutan juga kadang-kadang dari para masyarakat yang menganggap kalau angkat beban ya pasti bebannya berat gitu.
2: Iya, betul. Padahal di gym itu Kak, dumbbell itu mulai dari 1 kilo ada sampai 25 kilo. Iya. Jadi untuk saya sesuaikan untuk pemula datang pertama kali ke gym yang enggak saya langsung kasih beban yang berat,
0: iya,
2: gitu.
0: Baik. Tapi kalau kita berbicara kondisi tubuh mungkin, coach, apa sih sebenarnya perbedaan yang bisa dirasakan oleh seorang perempuan ketika mungkin awalnya dia tidak pernah angkat beban nih, biasa-biasa saja, dia sudah mulai mengangkat beban, mungkin ada perbedaan begitu, coach?
2: Pasti nggak, pasti.
0: Ya, apa nih, coach?
2: Perbedaan yang tadinya nggak pernah angkat beban ya, tiba-tiba angkat setelah angkat beban, setelah rutin melakukan angkat beban atau fitness, itu pastinya akan lebih kuat ya Kak ya, lebih kuat, terus lebih energi, melakukan aktivitas sehari itu lebih ringan, begitu. Yang biasanya pegel-pegel,
0: ya. Ini sering kali nih.
2: Betul. Sakit pinggang, sakit punggung, apalagi yang ya mungkin ada sebagian perempuan yang memang bekerja di kantor atau cuma duduk aja nih Kak. Dokter biasanya cuma duduk gitu, sering ngeluh sakit punggung. Setelah datang ke gym dan rutin melakukan olahraga, itu keluhannya tuh hilang tuh Kak, tuh biasanya tuh.
0: Baik, banyak sebenarnya perempuan yang kadang-kadang ya, kadang istri saya juga kadang-kadang dikit-dikit ngeluhnya sakit pinggang, sakit belakang.
2: Sorry, Jim, tuh, Kak.
0: Baik. Oh, artinya itu perbedaannya, coach ya?
2: Iya. Benar.
0: Baik. Baik. Nah, kemudian juga ini yang seringkali juga mungkin perempuan ini banyak muncul ketakutan, coach, ketika mungkin badannya, maaf, kita bukan body shaming ya, coach, tapi yang badannya lebih kurus, dia takut untuk angkat beban. Nah, mungkin apakah berpengaruh untuk menaikkan berat badan juga ketika ikut fitness itu, atau seperti apa nih?
2: Oh iya, bisa. Yang kebetulan yang datang ke fitness itu bukan cuma mau kurus, Kak. Ada klien saya yang memang awalnya kurus banget, pengen berisi gitu. Pengen berisi, ya pastinya saya kasih program untuk menaikkan berat badan dulu.
0: Yeah.
2: Itu ada programnya. Ya bukan cuma mau kurus, misalnya mau berbentuk badannya, itu datang ke gym aja.
0: Baik, baik. Artinya memang di gym juga sebenarnya bukan hanya untuk kurus dan kuat, coach ya. Untuk menaikkan berat badan juga bisa,
2: bisa
0: gitu.
2: Bisa.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini menjawab juga nih pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul juga nih terkait dengan fitness, coach ya. Baik. Nah, untuk Anda juga pendengar, terutama para perempuan di luar sana ya yang mendengarkan kami, silakan yang ingin bergabung untuk menanyakan terkait dengan angkat beban atau fitness ini di telepon kami di 0717 94 301, kemudian juga di 0811 7179 111 melalui WA ya. Nah kemudian dampak tadi kalau kita berbicara dampak terhadap tubuh ya coach ya. Yeah. Nah tadi di awal saya juga sudah menyinggung dikit mungkin dampaknya terkait dengan mental sedikit ya coach ya, kita berbagi pengalaman aja coach. Kalau kita berbicara dampak latihan beban ini mungkin terhadap mental dari perempuan, kemudian perubahannya begitu dari perempuan mungkin yang biasanya sering mageran begitu ya, dengan adanya latihan beban ini apa sih dampak perubahannya coach?
2: Dampak perubahannya adalah setelah melakukan angkat beban itu rutin ya kak, konsisten maksudnya. Yeah. Akan berubah itu bukan cuma mental ya.
0: Yeah.
2: Dampak positifnya banyak banget. Pola hidup jadi berubah, okay. Pola hidup sehat tentunya. Karena pasti kalau saya di gym, saya selalu menekankan ke klien itu berubah, menjalani pola hidup lebih sehat, istirahat yang cukup, makanan terutama ya kak. Makanan dikontrol gitu. Yeah. Terus kebiasaan yang tadinya yang sering begadang, setelah melakukan angkat beban, kami yang sudah fitness, maksudnya kami yang olahraga nge-gym ini membutuhkan istirahat

0: yang biasanya sering begadang gitu kan,
1: ya, betul.
0: Susah tidur, ya. Entah mikirin apa, kira-kira gitu ya.
1: Overthinking
0: ya. Gitu ya, coach ya. Oh ini jadi dampaknya itu juga, coach ya.
1: Ya.
0: Baik, nah ya, jadi menjadi jawaban juga nih bagi para pendengar juga nih. Ini ada pertanyaan coach di WA kita. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat pagi Kak Dudi dan Kak Mei, salam sehat. Berbicara soal umur, banyak yang menganggap gym hanya untuk anak muda. Oh ya benar juga. Nah seberapa krusial sebenarnya latihan kekuatan untuk mereka yang sudah memasuki usia senja atau di atas 60 tahun? Dari JJ di Sungai Liat. Terima kasih JJ. Silakan coach.
1: Ini ya apa latihan beban itu atau olahraga gym itu bukan cuma untuk anak muda, lansia juga bisa. Lansia juga bisa banget. Tapi tentunya latihannya ya disesuaikan ya kak ya. Saya kebetulan ada klien saya usia sudah 60 tahun.
0: Okay.
1: Sudah 60 tahun dan baru mulai nge-gym. Dari awal datang ke gym itu ya terlihat lemah. Banget.
0: Yeah.
1: Bahkan pergerakannya sangat lambat. Yeah. Setelah 3 bulan saya latih itu menjadi bugar kembali. Jadi artinya gak ada keterlambatan ya untuk memulai fitness.
0: Yeah.
1: Untuk lansia.
0: Baik. Artinya umur juga enggak berpengaruh sebenarnya.
1: Tidak berpengaruh.
0: Tinggal bagaimana niat dari mereka juga
1: benar,
0: gitu ya.
1: Benar.
0: Baik. Nah, ini juga pasti menjawab pertanyaan yang ini pada umumnya pasti pertanyaan ini. Orang-orang yang sudah lansia, boleh enggak sih nge-gym sebenarnya ya, gitu ya?
1: Takut. Biasanya takut.
0: Iya, kan? Biasanya ketakutan itu juga pasti muncul ketika umur sudah bahkan di atas 30 kadang-kadang orang sudah mulai takut juga nih.
1: Iya. Mau angkat itu, beban. Itu warning tuh, apalagi bagi perempuan ya kak, 30 tahun ke atas itu penurunan massa otot terjadi penurunan massa otot. Jadi sudah mulai, yang tidak olahraga itu sudah mulai sakit-sakit pinggang. Seusia saya udah banyak tuh kak, yang mengeluh sakit pinggang, sakit punggung, karena mereka tidak olahraga tadi.
0: Baik. Nah coach, kemudian juga ini kita berbicara pengalaman lagi nih coach. Biasanya kan perempuan ini juga ya, sebenarnya kalau berbicara beban di rumah juga sebenarnya banyak perempuan yang menganggap saya ini bebannya udah berat sih sebenarnya mengangkat belanjaan gitu ya coach ya. Kemudian ngangkat ya berberes lah kayak gitu. Tapi kalau kita bukan membandingkan, tapi kalau misalnya dia rutin nge-gym dengan perbedaannya dengan dia rutin berberes itu sebenarnya apa? Apakah dari segi teknik, apakah dari segi caranya atau seberapa nih coach mungkin?
1: Tentunya segi teknik ya kak.
0: Iya.
1: Terus sama berberes di rumah itu, berberes di rumah itu kayak cuma buang keringat aja. Gak sebagus olahraga gitu. Sering itu, sering yang saya dengar, saya gerak kok di rumah nyapu, ngepel. Itu gak sama dengan olahraga ya kak ya.
0: Berarti ya, kalaupun kita sudah sering beberes juga, sebenarnya olahraga tuh ya harus diperlukan
1: harus
0: juga coach ya.
1: Penting
0: ya, baik. Nah mungkin bisa berbagi tips juga nih coach kepada para pendengar kita. Contoh-contoh mungkin gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Mungkin waktunya kurang nih untuk ke gym mungkin ya. Untuk latihan beban. Contoh-contoh gerakan yang bisa dilakukan di rumah. Simple tapi mungkin dampaknya juga cukup signifikan begitu coach.
1: Bisa melakukan squat di rumah. Squat tanpa ini ya. Squat kan gak harus tanpa mesin alat mesin di gym atau kalau di rumah ada botol aqua isi air aja tuh kak tuh pega 2 botol aqua bisa melakukan dumbbell bukan dumbbell berarti aqua ya dumbbell shoulder press 2 aqua diisi air luruskan tangan ke atas dorong ke atas turun ke bawah sampai di bahu itu lakukan setiap hari di rumah atau squat pakai botol aqua juga bisa sebenarnya sekarang banyak panduannya kak di video
0: benar
1: di YouTube banyak
0: baik
1: kalau memang niat ya
0: kalau niat coach ya
1: betul
0: kalau nggak ada niat nggak mungkin
1: itu
0: dilihat
1: yang
0: semua
1: susah.
0: balik lagi ke niat ya begitu
1: ya
0: baik coach kemudian juga setelah latihan beban nih banyak pikiran-pikiran dari perempuan tuh yang merasa aduh aku udah latihan beban ya harus menjaga makanku jangan sampai aku makan seperti dulu lagi begitu. Sebenarnya apakah memang seperti itu atau sebenarnya makan itu juga jangan terlalu dibatasi juga atau seperti apa nih coach?
1: Oh iya tentunya kalau memang sudah

0: latihan angkat beban dan sudah mendapatkan hasil yang maksimal, misalnya body goalsnya, oh udah nih badanku udah bagus yeah. nih, ha, tetap kak makan harus dijaga, tetap yeah. tidak boleh sembrono lagi.
1: Oke.
0: Okay. Setelah dapat body goals yang kamu mau, ya tentunya makan tetap harus dijaga sih.
1: Tapi kalau kita lihat di medsos tuh kan kadang-kadang sering muncul juga influencer-influencer gym yang makannya itu benar nggak sih Kut? Ini kita berbagi pengalaman juga.
0: Yeah.
1: Ayam hanya ayam yang direbus, kemudian juga pokoknya makan-makan yang memang teratur seperti itu. Apakah memang benar seperti itu atau seperti apa nih Kut?
0: Nah itu buat ini kak, itu biasanya kayak atlet-atlet sih.
1: Oke.
0: Okay. Itu untuk atlet. Kalau kita untuk kayak ibu rumah tangga yeah. atau seperti kita umumnya hanya olahraga menjaga tubuh, nggak perlu makan seperti itu juga. Okay. Cuman harus dibatasi ya, lemak, minyak, manis dikurangi ya kak ya. Manis itu aja sih.
1: Baik, baik. Oke, kita ke Bung Dian di Riding Panjang. Terima kasih Bung Dian di Riding Panjang ya. Kalau kami yang kulit sawit dengan kulit tandan ini, bentar. Kalau kami yang kulit sawit dengan sambal tandan sawit dan asupan karbo yang banyak, bisa bentuk body juga nggak? Itu gimana dari sisi coach? Tanpa gym. Nah, gimana perbandingannya kalau body building di gym? Oh, oke. Okay. Bisa nangkep mungkin pertanyaannya, Coach? Ya, mungkin perbedaan antara kulit sawit dengan orang-orang yang biasa di gym begitu ya.
0: Oke. Okay. Sama ya. Angkatan bebannya berat tuh Kak, sama. Yeah. Cuman mungkin beda tekniknya.
1: Oke. Okay.
0: Beda tekniknya aja. Dan asupan makanannya jangan cuma karbo, Bang, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Proteinnya juga harus diperhatikan. Itu bisa jadi badan seperti orang-orang gym.
1: Oke, oke. Okay. Berarti jangan karbo aja ya, Bang Dian. Yeah. Oke, okay. Makasih banyak Bung Dian ya di Reading Panjang. Ini masih ketik lagi nih pertanyaan. Kayaknya masih ada pertanyaan lagi. Silakan Bung Dian ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi ya. Jadi sebenarnya sama ya, Coach ya.
0: Sama, sama.
1: Sama ya.
0: Sama-sama angkat beban. Cuman itu tadi gerakannya mungkin ada yang beda kak, beda banget ya. Di gym kan tentunya pakai alat. Yeah. Kalau di sawit ya cuma angkat sawit aja.
1: Oke, oke. Tapi kalau dari sisi mungkin dari sisi keamanan juga mungkin kalau kulit sawit ada beberapa teknik mungkin yang bisa membahayakan otot juga mungkin.
0: Oh, tentu.
1: Nah,
0: tentu.
1: Itu mungkin bisa disampaikan.
0: Risiko cederanya lebih ini ya, lebih besar risiko cederanya kalau bukan ahlinya kak. Kok bukan ahlinya? Kalau bisa di gym aja.
1: Oke, oke. Okay. Terutama yang pengen punya Dian yang pengen benar-benar membentuk begitu Kut ya.
0: Iya, ya. Benar.
1: Karena kalau ngandalkan yang seperti kata Bang Dian tadi, takutnya ada cedera yang.
0: Iya, paling Bang Dian ini ya paling yang muncul otot trapesius di bagian punggung atau di bagian bahu Kak. Karena selalu tangan yang itu yang bergerak.
1: Oke, oke. Ya, karena di gym juga sebenarnya gerakan-gerakannya tidak hanya tangan Kut ya.
0: Tidak, okay. Banyak.
1: Baik, seluruh tubuh tuh.
0: Seluruh.
1: pasti bergerak ya, gitu kan ya.
0: Itu banyak-banyak ini ya Kak, banyak gerakan di gym itu, bukan cuma untuk tangan, ada latihan back, latihan bahu, latihan dada, itu banyak.
1: Baik, baik. Apa ini? Masih ada pertanyaan. Karena dumbbell tandan sawit bisa bentuk ABS juga enggak? Oh, dumbbell tandan sawit itu bisa bentuk ABS juga enggak? Kata Bung.
0: Kalau ABS itu latihannya di perut ya. Bukan enggak pakai alat ya.
1: Iya.
0: Kalau abs itu latihnya tidak perlu pakai alat, Bang Dian.
1: Baik, tidak perlu pakai alat-alat yang berlebihan, hanya di perut tuh berarti gerakan aja gitu.
0: Ada gerakan tertentu untuk main perut. Bisa gelantungan tuh di pohon, angkat kaki. Angkat naik turun kaki gelantungan di pohon itu bisa.
1: Oke, baik. Nah, Bung Dian ya. Jadi, wah Bung Dian ini sepertinya baru mau mulai membentuk tubuh ini kayaknya Coach.
0: Di gym aja, Bang.
1: Di gym aja Bung Dian ya. Boleh ya di Reading Panjang. Oh, berati di arah sana ya Reading Panjang ya. Makasih banyak Bung Dian ya. Masih ada kah? Wah, ini masih ngetik lagi nih Bung Dian ya. Silakan ya Bung Dian ya. Baik, Coach kita balik lagi ke mungkin pengalaman juga nih Kut. Asupan ini kan kadang-kadang ada yang merasa ya seperti harus niru yang influencer ini, harus niru influencer ini. Mungkin Kut bisa memberikan informasi kepada para perempuan juga. Asupan yang cocok sebenarnya untuk perempuan nih ketika ingin latihan beban seperti apa nih Kut?
0: Lebih ke penting protein aja ya Kak. lebih perhatikan proteinnya, apalagi cewek ini kebanyakan biasanya ke gym itu mau bentuk glutes.
1: Oke.
0: Okay. Bokong yang bagus gitu. Itu yang dibutuhkan tubuh itu protein sih. Mm. Protein yang banyak, terus kurangi lemak, makanan yang berminyak tentunya. Protein itu bisa dari dada ayam. Dari real food lainnya kayak tahu, tempe itu bisa. Yang penting itu proteinnya.
1: Baik. Tapi kalau berbicara suplemen, sebenarnya penting nggak sih coach suplemen untuk itu, khusus perempuan nih kita berbicaranya?
0: Itu kembali ke kebutuhan masing-masing ya kak. Kalau memang dibutuhkan suplemen ya boleh. Tapi kalau enggak, hanya dari real food pun sebenarnya cukup.
1: Oke.
0: Karena sumber vitamin dan protein itu lebih bagus dari real food sih, kalau menurut saya.
1: Baik. Artinya memang kalaupun kita melihat di medsos banyak berseliweran juga orang-orang yang sering memakai suplemen, sebenarnya harus balik ke kita dulu coach ya.
0: Iya, betul.
1: Jangan ditelan mentah-mentah juga begitu coach ya. Oke, baik. Lanjut Bung Dian. Oke. Untuk cheese gimana? Karena perlu untuk angkat beban sawit. Oke, gimana nih coach? Untuk cheese.
0: Untuk cheese.
1: Iya.
0: Bisa sih pakai sawit, tapi Bang angkat sawit ini dari mobil ke bawah itu cuma sekali ya.
1: Okay.
0: Sedangkan gerakan di gym itu kita pakai repetisi atau per set gitu. Itu Bang Dian.
1: Baik, nah itu ya Bung Dian ya. Nah, jadi kalau masih ada silakan Bung Dian ya. Banyak sekali pertanyaan Bung Dian ini. Baik, makasih banyak Bung Dian dari Ding Panjang. Kita rehat dulu coach ya. Sebelum kita ajak lagi para pendengar kita yang ingin bergabung di siang hari ini dalam dialog kita ya. Sekali lagi untuk para pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, silakan saja di WA, boleh di 08 11 717 9111 atau di telepon 07 1794301. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Pengarus Taman Gender, dan tentu kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di telepon 0717943301 atau juga melalui WA di 0811-7179-111. Dan sekali lagi kita masih membahas tentang latihan beban untuk peningkatan kualitas hidup bagi perempuan, dan tentu juga kita masih bersama dengan narasumber kita. Ada Coach Mei ya di siang hari ini selaku personal trainer dari fitness ya. Nah, oke, okay. Coach, tadi sudah banyak sebenarnya bahasan kita ya tentang angkat beban atau latihan beban ini. Tapi kita belum membahas terkait dengan postur nih, Coach. Karena banyak juga perempuan-perempuan yang ingin postur atau badannya itu lebih tegap mungkin. Karena selama ini mungkin membungkuk atau postur-postur yang lainnya begitu. Nah, kalau kita berbicara postur, apa perubahan mungkin yang bisa dirasakan oleh perempuan ketika latihan beban dan terkait dengan postur ini, Coach? Silakan, Coach.
4: Oh ya, setelah mulai angkat beban dan rutin melakukan angkat beban itu, pastinya bentuk tubuh menjadi profesional ya, Kak. Lebih tegap, lebih bagus pastinya.
3: Baik, baik. Karena tentu banyak juga perempuan yang beranggapan kalau angkat beban nanti aku malah tambah bungkuk nih. Nah, gitu, Coach.
4: Nah, itu justru kebalik tuh, Kak. Saya sering dapat klien yang memang postur tubuhnya pertama kali datang ke gym itu bungkuk.
3: Oke.
4: Bungkuk setelah latihan rutin. Apalagi kalau bungkuk berarti kaitannya dengan punggung ya. Saya latih terus punggungnya. Selama 3 bulan itu bisa lurus kembali, bisa tegap kembali.
3: Baik. Nah, kemudian terkait dengan tinggi badan nih, Coach. Karena banyak juga genzi-genzi yang beranggapan, wah kalau aku angkat beban nanti tubuh gak tinggi lagi nih. Nah, kayak gitu nih, Coach. Mungkin anggapan-anggapan seperti itu seperti apa nih, Coach?
4: Nah, itu sering-sering ini ya.
3: Iya.
4: Sering terdengar
3: itu. Iya, kan? Sering terdengar sekali itu.
4: Itu enggak ya? Enggak sama sekali berpengaruh sama pertumbuhan tulang. Maksudnya angkat beban berat bukan berarti badannya gak bisa meninggi lagi. Mm-hmm. Karena sebenarnya angkat beban ini cuma melatih otot rangka, hanya menaikkan massa otot ya, bukan mematikan pertumbuhan tulang untuk Gen Z ini, mm-hmm. untuk yang masa pertumbuhan, yeah. kan? Terutama kita yang sudah umur 30 ke atas mungkin gak bisa tinggi lagi ya.
3: Iya. Gitu ya, kalau karena kita udah
4: ya, untuk Gen Z yang masih masa pertumbuhan itu enggak ngaruh ya.
3: Baik. Kita ke telepon dulu coach ya. Ada siapa nih? Halo, selamat pagi.
5: Pagi.
3: Ya, pagi. Dengan siapa, Pak?
5: Ini Topan.
3: Bang Topan?
5: Iya.
3: Oke, silakan. Bang Topan di mana nih?
5: Di Putaran Blinyu, Bang.
3: Oh, di Blinyu. Nah. Bung Topan di Blinyu. Silakan Bung Topan pertanyaannya.
5: Apa, Bang?
3: Baru ini radio, ini tentang latihan beban untuk peningkatan kualitas hidup. Nah, silakan. Oh. Ada Coach May nih, personal trainer dari fitness.
5: Beban apa ya, Bang?
3: Fitness, gym.
5: Nah.
3: Iya.
5: Masalah nih, Bang. Terpengaruh udah, Bang. Masalah segala bentuk tubuh kan, tak beja penyakit.
3: Oke.
5: Ngangkut beban begini, Bang.
3: Oke, siap.
5: Entah, kan kadang-kadang kita olahraga nih kan ada risiko juga. Risikonya kadang-kadang tulang kita kadang-kadang lemah. Dari semangat aben, dari fokus aben gitu, Bang.
3: Oke,
5: siap. Tapi bisa ya, Bang.
3: Oke, siap.
5: Itulah hanya pertanyaan dan olahraga nih termasuk banyak macam, Bang. Semua bisnis kan.
3: Baik.
5: Baik. Yang itu yang bagus. Macam mana cara mengatasi segala ada penyakit, segala yang pinggang-pinggang sakit, tah segala macam lah.
3: Oke, siap. Terima kasih.
5: Itulah, Bang.
3: Terima kasih Bung Topan ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Topan di Blinyu. Ya, pertanyaannya bagus nih coach. Ini terkait dengan mungkin ada apa orang-orang yang mungkin punya riwayat penyakit mungkin coach seperti itu. Apakah dengan latihan beban ini berpengaruh juga atau seperti apa nih coach?
4: Iya, pengaruh banget ya, Kak. Kebetulan klien lansia saya sebelumnya itu menderita penyakit ini, diabetes. Diabetesnya sudah lumayan parah ya, Kak. Kemudian dia memutuskan untuk ke gym. Setelah rutin latihan angkat beban, gula darahnya mulai normal, dan kolesterolnya sudah mulai normal semua. Jadi untuk yang pertanyaan Bapak tadi apa yang
3: sakit begitu, apa berpengaruh juga nggak sih dengan angkat beban ini atau olahraga ini begitu?
4: Oh iya, pasti itu pilihan yang tepat sih, Kak, untuk untuk lansia. Terutama lansia yang sudah ya penyakitnya sudah
3: dari riwayat penyakit begitu,
4: sudah
3: ya.
4: Sudah riwayat penyakit itu bisa. Itu bisa membantu, bukan penyembuhan, membantu menormalkan kembali.
3: Baik. Artinya ada manfaat juga begitu.
4: Bermanfaat,
3: ya. Bermanfaat. Tidak hanya membentuk otot ya, kan hanya beranggapan
4: ya,
3: otot ya gitu ya, tapi untuk kesehatan juga sangat berpengaruh begitu ya. Baik, lanjut. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat pagi.
5: Tempat di mana ya, Bang?
3: Halo.
5: Tempat tadi, Bang.
3: Apa? Gymnya?
5: Tempat bisnisnya.
3: Gym. Oh, gymnya coach. Nih ditanyakan coach. Silakan coach. Nah, disebutkan.
5: Juga, lupa yeah. tadi, Bang.
4: Yeah. Saya di Sungai Liat ya, Pak. Di Air Wai.
3: Di Air Wai.
5: Tempatnya.
3: Iya.
5: Jamnya biasa.
3: Jamnya.
4: Jam. Pagi.
5: Sampai sore itu jam berapa sore?
4: Pagi. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, Pak.
3: Jam 8 pagi sampai jam 10 malam.
4: Iya.
3: Bisa membership ya, coach ya?
4: Bisa.
5: Ada batas ano lah.
3: Apa?
5: Ketentuan enggak? Istilah masuk kita ano ge dalam masuk untuk masuk tuh bisnis tuh.
3: Oh, untuk masuk ke situ ada ketentuan-ketentuan enggak gitu, coach?
5: Nah, iya. Masuk istilah pendaftaran tuh.
3: Ah, pendaftarannya seperti apa?
4: Oh, enggak. Bapak langsung datang ke fitness aja, langsung membership. Kalau mau pakai pelatih, ada beberapa pelatih di sana, ada pelatih laki-laki juga. Dan kebetulan kalau saya pelatih perempuan.
3: Oke,
4: gitu.
3: Baik. Itu ya, Bung Topan ya. Oke, baik. Makasih banyak, Bung Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah luar biasa nih ya. Ada yang sudah mulai semangat lagi nih untuk ikut latihan beban ya. Baik, ke Bung Dian lagi. Kenapa cewek habis ngelahirin and punya anak nggak kuat karena sebelumnya punya sebelum punya anak angkat galon bisa ya, tapi udah punya anak udah nggak kuat lagi. Ada pengaruhnya nggak gitu? Waduh, ini pertanyaannya sebenarnya untuk dokter ya. Tapi mungkin benar nggak sih coach gitu? Kalau udah melahirkan itu, ya ini sebenarnya nanyanya juga sama orang yang sudah melahirkan gitu coach.
4: Iya,
3: ya.
4: Benar.
3: Tapi mungkin bisa nggak coach ditangkapi sedikit gitu pertanyaan dari Bung Tia?
4: Saya juga kebetulan udah melahirkan nih.
3: Nah, boleh nih coach.
4: Udah dua kali melahirkan.
3: Iya, boleh coach.
4: Jadi untuk perempuan setelah punya anak tentunya penurunan kekuatan itu sangat-sangat ini ya, sangat banyak
3: ya.
4: Betul. Setelah punya anak, apalagi stres ya kak di rumah.
3: Iya.
4: Ditambah sebung dia nih yang nanya.
3: Iya.
4: Ditambah stres, perempuan itu pasti lemah gitu. Jadi disuruh olahraga deh.
3: Oke. Berarti memang kalau sudah punya anak ya boleh olahraga dulu ya, biar
4: boleh.
3: Biar melatih kembali ya coach.
4: Iya.
3: Ya? Oke. Makasih ya Bung Dian ya. Aduh, masih ada pertanyaannya ini. Jadi emang benar ya berpengaruh, kirain karena manja. Oh tidak ya.
4: Tidak.
3: Karena manja gak coach kira-kira?
4: Bisa jadi juga
3: bisa
4: sih.
3: Bisa jadi juga.
4: Bang Dian yang gak peka berarti.
3: Baik, makasih banyak Bung Dian ya. Luar biasa ya. Oke, tadi sudah ada Bung Topan juga ya. Terima kasih juga Bung Topan ya sudah bergabung. Nah coach, ini mungkin terkait jadwal nih. Mungkin ada yang beranggapan bahwa oh, aku harus setiap hari nge-gymnya ya. Pokoknya gak boleh berhenti-berhenti. Selama 3 bulan gak boleh lah aku berhenti-henti. Benar gak sih coach seperti itu atau seperti apa? Mungkin diajarkan coach.
4: Tidak benar. Jadi dalam seminggu itu kita harus punya waktu 1 hari untuk rest day kak. Untuk istirahat.
3: Oke.
4: Jadi gak perlu diporsir juga olahraganya. Sebenarnya angkat beban itu minimal 2-3 kali seminggu itu udah cukup sih.
3: Oke.
4: Tidak harus selalu setiap hari.
3: Ya, karena benar gak sih coach ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya khusus untuk orang yang ingin membentuk otot gitu ya, itu justru pembentukan otot itu ketika istirahat ya itu coach.
4: Betul.
3: Ya?
4: Okay. Ketika kita tidur. Ketika kita tidur, pembentukan otot itu terjadi istirahat. Makanya kenapa kita harus tidur 8 jam gitu kak? Biar banyak kan?
3: Oke.
4: Kalau istirahat cuma semalam coba tidur 1-2 jam itu gimana pembentukan ototnya gitu.
3: Oke. Berarti ya jangan tiap hari juga ya coach ya.
4: Iya.
3: Harus ada recovery, harus ada istirahatnya gitu
4: harus
3: ya.
4: Harus ada istirahat.
3: Nah, mungkin bagi pendengar nih coach yang tadi sudah Bung Dian tadi sudah ini ya, Bung Topan tadi sudah ini ya. Sudah apa? Sudah bertanya juga sebenarnya terkait membership. Mungkin terkait pendengar yang pengen gitu ya memulai membership gym gitu, tapi sebenarnya dia tuh masih merasa takut coach begitu ya. Terutama perempuan masih merasa takut. Banyak ketakutan-ketakutan yang muncul. Apa sebenarnya yang harus dilakukan? Mental apa dulu yang pertama kali harus mereka kuatkan begitu coach?
4: Niat ya.
3: Iya. Niat ya.
4: Niat dulu.
3: Niat.
4: Okay. Niat dulu. Terus jangan takut dihakimi orang ya, Kak. Biasanya yang baru mulai mau gym tuh malu biasanya. Datang ke gym nih malu nih gitu. Malu sama orang-orang di gym. Itu mindsetnya dirubah tuh. Apa? Jangan takut dihakimi orang. Karena kita di gym tuh masing-masing gak? Masing-masing sama progres masing-masing. Tidak memperhatikan orang sekitar gitu. Jadi jangan malu. Mulailah. Jangan mager.
3: Oke, jangan mager ya. Oke deh. Kemudian ini ya, 3 gerakan angkatan beban yang paling dasar nih coach. Mungkin ada yang pernah apa ya, sudah beli ini dumbbellnya di online misalnya. Nah, 3 gerakan dasar terlebih dahulu mungkin coach yang bisa dipakai begitu, yang digunakan
4: untuk di rumah.
3: Iya, untuk di rumah gitu.
4: Bisa lakukan bicep curl. Bicep curl itu 2 dumbbell di pegang sejajar bahu, lalu dorong beban lurus ke atas bahu. Itu terus kemudian ada dumbbell shoulder press untuk melatih bahu, lengan. Biasanya perempuan ngeluhnya lengannya besar nih, pengen kenceng.
3: Okay.
4: Lakukan dumbbell shoulder press di rumah, pegang dumbbell sejajar bahu, lalu dorong beban lurus ke atas menggunakan otot bahu dan lengan atas. Itu lakukan sehari tuh 30 menit minimal kak olahraga di rumah.
3: Baik. Nah, tapi kalau kita berbicara perempuan, khusus perempuan nih coach, kalau kita berbicara keamanan juga, sebenarnya perempuan ini sebenarnya lebih aman latihan sendiri di rumah dengan melihat video-video mungkin, tutorial, atau sebenarnya justru harus ke gym sebenarnya?
4: Itu tergantung pilihan masing-masing ya kak. Kalau mau lebih maksimal hasilnya ya ke gym, pakai pakai PT atau pakai pelatih. Kalau memang mau hasilnya yang bagus, dan kalau memang untuk maintenance, untuk ya udah mau gerak aja sehat, mau gerak aja cukup di rumah lihat video itu sudah cukup.
3: Baik, baik. Ya tergantung dari pilihan juga ya coach ya.
4: Tergantung pilihan.
3: Ya, tapi kalau dari sisi tadi coach, kita berbicara tentang sisi apa ya? Keamanan gitu coach, karena kita takut risiko cedera gitu.
4: Nah, itu. Nah,
3: itu seperti apa nih mungkin coach?
4: Sebaiknya kalau untuk pemula ya, Kak. Disarankan pakai pelatih dulu sih. Untuk 1-2 bulan pertama itu terutama yang mau mulai ke gym ya. Sebaiknya pakai pelatih karena akan dibimbing latihan dan perkenalan alat-alat di gym.
3: Oke.
4: Okay. Soalnya untuk pemula kan kita nggak tahu, bingung.
3: Iya, mana yang harus di.
4: Iya, bingung. Saya juga soalnya kan pernah datang ke gym tuh bingung mau ngapain.
3: Iya.
4: Main yang mana gitu. Sebaiknya pakai pelatih dulu untuk pembimbingan ya, untuk pengenalan alat dan tentunya untuk teknik latihan yang benar.
3: Baik. Nah, kita juga berbagi pengalaman mungkin nih coach. Coach Mei juga kan sebenarnya bukan langsung tiba-tiba jadi coach saja bukan.
4: Ya, betul.
3: Kemudian juga bentuk tubuhnya mungkin enggak mungkin tiba-tiba jadi ya seperti itu
4: ya, gitu bener, ya.
3: Menjadi ideal. Nah, mungkin cerita sedikit coach pengalaman. Ini terutama motivasi juga mungkin kepada perempuan-perempuan.
4: Ya, untuk gitu. Perempuan ya. Yang ini Kak, biasanya Kak apa? Dulu saya 2022 itu badan saya kurus, Kak.
3: Oke. Okay.
4: Kurus banget. Kurus banget. Bahkan berat badan saya cuma 43 kilo. Setelah rutin angkat beban, badan saya mulai berisi, mulai berisi dan gak langsung seperti sekarang gitu. Jadi kuncinya adalah konsisten. Konsisten, latihan beban, tentunya dengan teknik yang bagus juga, dengan teknik yang baik latihan. Terus asupan makanan, protein. Dan bagi perempuan yang di luar sana yang selalu ngeluh, ih pantat saya tepos, itu bisa banget, okay. Bisa banget berubah. Karena angkat beban ini atau fitness ini memang untuk membentuk badan ya. Bonusnya itu Kak, selain bugar, sehat, kuat, badan juga terbentuk menjadi lebih profesional ya.
3: Oh, plusnya di situ ya.
4: Plusnya
3: ya?
4: Di situ.
3: Iya, oke. Okay. Wah, ini ya. Jadi sekali lagi ini menjadi motivasi juga sebenarnya ya bagi para perempuan yang mungkin ada yang minder, mungkin ya coach ya kita bahasanya ada minder ataupun juga mungkin takut begitu kan. Waduh, kenapa tubuh saya seperti ini ya? Ya, ternyata dari pengalaman Coach May sendiri ya seperti itu ya coach ya.
4: Iya, benar.
3: Baik. Bahkan sekarang sudah menjadi personal trainer ya.
4: Iya.
3: Nah, ya. Itu ya.
4: Jadi pengalamannya udah banyak banget ya.
3: Iya, gitu.
4: Udah mulai dari cedera itu saya sering sering beberapa kali cedera. Jadi sebelum saya menjadi trainer itu saya sudah menguji coba dengan tubuh saya yang pernah cedera sampai berbulan-bulan Kak bisa gerak tuh.
3: Oke.
4: Okay. Gak bisa latihan lagi. Jadi saya tahu teknik yang benar memang saya rasakan sendiri gitu.
3: Baik. Nah, kalau kita berbicara cedera juga coach, banyak ketika sudah merasakan cedera sedikit ini banyak yang lempem gitu ya. Nah, mungkin motivasinya seperti apa
4: nih? Nah, ini benar.
3: Iya.
4: Banyak ini.
3: Iya.
4: Setelah cedera bukan hanya cedera ya, Kak. Jadi untuk pemula saya jelaskan untuk pemula yang baru mulai nge-gym itu biasanya terjadi DOMS. DOMS itu apa Kak? Bahasa ini ya pegel-pegel habis habis habis nge-gym tuh badannya pada sakit Kak.
3: Susah
4: biasanya
3: gerak ya.
4: Susah gerak. Biasanya setelah itu mereka enggak muncul lagi. Karena takut apa sakit. Tapi sebenarnya itu adalah aktivitas tubuh yang terlalu berat. Mungkin otot itu kaget Kak. Tidak pernah bergerak tiba-tiba latihan beban yang ini yang berat gitu. Jadi badan kaget akhirnya timbul terjadi pegal-pegal. Itu tuh sembuhnya dilatih lagi, bergerak lagi sebenarnya. Cuman kebanyakan setelah itu mereka takut lagi.
3: Iya, menghilang gitu.
4: Menghilang.
3: Oke, baik. Justru mindset-nya harus dirubah ya, coach ya.
4: Mindset-nya harus dirubah. Iya. Itu bukan cedera, beda ya, DOM sama cedera. Nah, kalau memang ternyata klien atau pemula ini cedera, ya jangan stop latihannya. Tetap bergerak, cuman karena Bukan, cuman pas awalnya mungkin dia di beban 5 kilo latihan, setelah mengalami cedera mungkin kosong dulu deh.
3: Oke.
4: Tidak pakai beban dulu tapi tetap bergerak. Itu obatnya sih Kak, nanti lama-lama juga bisa sembuh.
3: Baik, wah itu ya, jadi wah ini pengalaman juga nih ya.
4: Iya.
3: Berbagi pengalaman, ilmu yang paling hebat itu adalah pengalaman ya Coach ya.
4: Iya.
3: Iya, jadi pengalaman juga nih, mungkin mereka ini pernah merasakan pasti, Coach yang mendengarkan kita juga mungkin pernah merasakan.
4: Pasti.
3: Ya, menghilang gitu. Iya,
4: karena itu Kak, doms tadi itu.
3: Iya. Oke, berarti ya tidak apa ya? Tidak boleh setengah-setengah juga ya Coach ya.
4: Enggak, harus ya. Benar-benar tadi niat Kak.
3: Niat lagi tadi ya.
4: Niat sama konsisten ya, kuncinya konsisten ya.
3: Jadi kalau masih setengah-setengah ya susah juga
4: susah,
3: ya.
4: Susah, benar.
3: Oke, baik, di akhir mungkin Coach ini apa ya? Mungkin pesan mungkin kepada para perempuan juga. Ini khusus kita perempuan ya, pesan kepada para perempuan yang mungkin saat ini masih bimbang ataupun juga masih merasa takut begitu Coach untuk memulai angkat beban olahraga begitu. Seperti apa nih Coach? Silakan Coach.
4: Untuk perempuan ya. Untuk memulai angkat beban itu dihilangkan rasa malasnya Kak. Mulai memikirkan untuk kedepannya, masa depan yang lebih ini lagi, lebih kuat, jadi perempuan yang lebih kuat lagi, lebih sehat, terutama kalau sehat kan pasti bahagia Kak.
3: Iya.
4: Jadi jangan malas untuk berolahraga, ayo kita mulai hidup sehat.
3: Baik, baik. Dan jangan lagi ada mindset bahwa perempuan itu ya di rumah aja ya.
4: Iya. Dan satu lagi, hapus mindset atau ungkapan bilang gak apa-apa gemuk, yang penting sehat.
3: Oke,
4: wah. Gak ada kayak ya.
3: Oke, baik, terima kasih. Dan juga mungkin ini banyak juga mindset nih Coach. Terakhir nih Coach, mindset yang beranggapan bahwa gym itu hanya punya laki-laki. Nah Coach, gimana nih Coach?
4: Enggak ya. Tidak hanya untuk laki-laki, perempuan juga. Itu perempuan yang badannya bagus-bagus itu hasil nge-gym ya.
3: Ah itu ya. Oke ya, jadi terima kasih banyak nih Coach. Luar biasa. Kemudian ini menjadi motivasi, menjadi ya, apa ya, menjadi pemicu semangat ya, terutama bagi para perempuan. Hilangkan mindset-mindset yang salah tadi ya Coach ya.
4: Betul.
3: Pikiran-pikiran atau mitos-mitos yang tadi sempat kita ungkap juga ya.
4: Iya.
3: Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru, pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga, Bung Topan dan Bung Dian dari Ding Panjang tadi. Mudah-mudahan pertanyaan juga sudah terjawab ya. Terima kasih sekali lagi Coach.
4: Ya,
3: semangat selalu Coach memberikan hal baru bagi para murid-muridnya. Saya sebutnya apa sih kalau
4: saya bilang klien sih.
3: Oh, klien ya. Nah, kepada klien-kliennya ya Coach ya. Baik, kita akhiri kebersamaan dalam dialog pengharusutamaan gender di hari ini. Semangat terus untuk para perempuan. Semangat terus Coach.
4: Iya. Yeah. Stay healthy, stay positive.
3: Mantap, luar biasa. Kita akhiri dialog hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Selamat siang.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawirata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Kado Van Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: yes, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa

0: 우리가 1등을 쳤기 때문에 많이 아쉽고
1: 스포티 먼키탈리아 스코어도 쌓고 싸웁니다 축하할 kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persebaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persebaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
2: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambal Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semua secara umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah Indonesia. Cuma itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma ke turnamen kan. Dan habis itu kalau mana dia kita pelatih harus cuma diperbaiki. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di main terus biar kita semua puas emosi itu biar mereka sudah rasanya seperti itu harus kita sepati terus harus kita paksain biar kita
1: akan berhasil. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
0: Set-

Pendengar masih di Bangka Belitung Siang dan tentu masih bersama saya Dudi R. Pramana. Saya masih akan bersama Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kita sudah mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI. Sebelumnya juga kami hadirkan dialog interaktif pengarus utamaan gender. Kali ini kita hadirkan informasi melansir dari portal rri.co.id. Pendengar, program Permagangan Nasional Megahub menjadi kesempatan emas bagi lulusan baru perguruan tinggi. Megahub diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menghubungkan lulusan baru dengan dunia industri. Megahub terbuka bagi semua lulusan baru dari berbagai jurusan, dan program permagangan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengalaman karir yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Yolanda, alumni Megahub Batch 2, mengaku sebulan setelah lulus, program Megahub Batch 2 resmi dibuka untuk memutuskan mendaftarkan diri, dan disampaikan bahwa program Megahub ini adalah program yang cocok untuk para fresh graduate, ya pendengar ya, karena ini memberikan pengalaman kerja dan juga lain sebagainya. Pengalaman kerja juga menjadi hal penting bagi lulusan baru. Saat ini banyak lowongan yang membutuhkan syarat minimal pengalaman kerja. Nah, sedangkan fresh graduate belum memiliki itu. Program permagangan ini menjadi pilihan tepat menurut Dena Lutfia, alumni Megahub di Dirjen Perbendaharaan Bangka Belitung. Dan tentu ini menjadi kesempatan juga bagi para lulusan-lulusan baru yang mungkin masih bingung untuk menambah pengalaman kerjanya dan lain sebagainya, selain juga pengalaman organisasi. Baik pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan segera menjelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, tepat nanti pada pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami, saya akan kembali menemani Anda lagi tepat nanti pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat.

Pendengar satu pilihan informasi, kali ini informasi kehilangan, telah hilang satu rangkap sertifikat hak milik nomor 29020111100600 atas nama Nilam Merdekawati, letak tanah di lingkungan Limbang Jaya RT 01 Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka dengan luas tanah 300 meter persegi. Bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini belum ditemukan. Bagi menemukan surat tersebut harap menghubungi Ibu Nilam di 0821-7573-0008. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi

melekat mengenal lebih dekat. Bernadia Ribka Jayakusuma lahir 16 Maret 2004 atau dikenal secara mononim sebagai Bernadia. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu asal Indonesia. Ia memulai karir bermusik pada tahun 2016 dengan menjadi peserta The Voice Kids Indonesia musim pertama dan bergabung dalam tim Tulus. Pada 2018 bersama kakaknya, ia membentuk grup musik duo Celine dan Nadia. Dan Nadia juga kemudian menjalankan karir sebagai solois di bawah naungan perusahaan rekaman Juni Records pada 2022 dan merilis single solo debutnya berjudul Apa Mungkin yang menjadi hit di media sosial dan mendawanya didominasikan sebagai pendatang baru terbaik-terbaik dalam anugerah musik Indonesia. Bernadia, pendengar, merupakan penyanyi perempuan dengan lagu terbanyak di tangga lagu Indonesia Song yang disusun oleh Billboard dalam satu pekan secara bersamaan, yakni sebanyak 7 lagu, pekan 24 Agustus 2024. Kemudian di platform Spotify, ia memecahkan 2 rekor pada hari yang sama sebagai artis yang paling banyak didengarkan dalam sehari di Indonesia. Serta album sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan, menjadi album yang paling banyak didengarkan dalam sehari di Indonesia. Nadia Ribka Jayakusuma yang biasa dipanggil dengan panggilan Nadia oleh teman masa kecilnya, Atsem, lahir di Surabaya, Jawa Timur. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan dosen teologi Dr. Indra Wisnu Jayakusuma dan Dr. Gigi Profesor Cindy Cornelia Nelwan. Nadia memiliki kakak perempuan bernama Jocelyn Ayonika Jayakusuma, serta 2 adik laki-laki bernama Kenneth Joshua Jayakusuma dan Nicholas Daniel Jayakusuma. Setelah lulus dari SMA Katolik ST Louis 1 Surabaya dan bergabung dengan label, Nadia hijrah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Multimedia Nusantara, program studi film sejak 2022. Tetapi nonaktif pada 2023 dan memutuskan kuliah di Universitas Bina Nusantara, program studi manajemen dengan metode pendidikan jarak jauh.

Bernadia mengawali karirnya dengan mengikuti kompetisi menyanyi The Voice Kids Indonesia musim pertama yang disiarkan oleh stasiun swasta pada 2016. Dalam kompetisi tersebut, Bernadia tergabung dalam tim Tulus. Bernadia terjun ke industri musik dengan membentuk grup musik duo bersama kakaknya bernama Celine dan Nadia pada 2018. Dan awalnya sang ayah aktif menawarkan Celine dan Nadia ke berbagai label musik mayor di Jakarta, tetapi ditolak. Hingga akhirnya proyek tersebut dijalankan secara independen. Celine dan Nadia merilis debut single berjudul Lugu sepanjang 2018 hingga 2021. Mereka telah merilis 4 single, kemudian dilanjutkan debut album studio Love Yot You pada 16 Juli 2022. Celine dan Nadia terhenti pada 2022 lantaran sang kakak Celine fokus pada kuliah, dan ia sendiri pun awalnya diminta untuk kuliah kedokteran gigi seperti kakaknya karena ibunya berprofesi sebagai dokter gigi. Namun ia menolak permintaan sang ibu dan berkuku ingin menjadi penyanyi dan penulis lagu. 2022, Bernadia kemudian berkarir secara solo. Yang ku takutkan. Kita akan lanjutkan kembali menghadirkan informasi atau profil dari Bernadia. Tetap bersama kami di Melekat, mengenal lebih dekat sosok Bernadia.

Setelah intens membuat lagu dan video cover, bahkan dia diketahui oleh Ardianto Pratono, CEO Juni Record. Keduanya akhirnya bertemu di Surabaya pada awal 2021 untuk membicarakan tentang kemungkinan kerjasama. Setelah pertemuan tersebut, Ardianto meminta Bernadia untuk rutin membuat lagu dan mengirim demo. Ia resmi bergabung dengan Juni Record pada 2022 di bulan Juni dan menggunakan nama panggung Bernadia. Setelah bergabung, Bernadia menyiapkan lagu perdana, lagu yang dipilih untuk diproduksi yang dijudulnya Apa Mungkin. Dari segi produksi lagu, Bernadia dibantu oleh Randy Pandugo sebagai produser musik setelah 3 kali proses revisi. Apa Mungkin akhirnya dirilis pada 23 September 2022.

Kemudian pada April 2023, Bernadia terpilih menjadi salah satu dari 10 artis dalam program Radar Spotify untuk tahun 2023, yakni program khusus dari Spotify untuk menampilkan artis baru secara global.

Setelah merilis dua single yakni Apa Mungkin dan Masa Sepi, Bernadia meluncurkan album mini bertajuk Terlintas yang terdiri dari 5 track, terdiri dengan penambahan 3 lagu baru yakni Terlintas, Masa Sepi, dan Sinyal-Sinyal. Seluruh track ditulis sendiri olehnya, dibantu oleh Randy Pandugo dan Lava Pratomo selaku produser musik. Kemudian di 2024, sialnya hidup harus tetap berjalan, Bernadia meluncurkan album studio perdananya berjudul Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan pada 23 Juni 2024. Album terdiri dari 8 track yang seluruhnya diciptakan olehnya, sedangkan dari segi musik dikerjakan oleh Petra Sihombing dan Radi Pendugo sebagai produser. Untuk mendukung perilisan album, Bernadia juga menggelar tur di 4 kota, dimulai dari Jakarta, kemudian disusul Surabaya, Yogyakarta, dan juga di Padang. Album tersebut mendapatkan respon positif dari publik. Albumnya berhasil menduduki puncak tangga lagu Spotify Weekly Top Album Indonesia pada 8 Agustus 2024. Albumnya meraih 100 juta kali pemutaran di Spotify. Dengan single utama, kata mereka ini berlebihan, sebesar dengan 50 juta pemutaran. Ia kemudian mencetak 2 rekor sekaligus di Spotify pada 12 Agustus 2024. Sebagai artis yang lagunya paling banyak didengar di Spotify.

Baik pendengar, sebagai akhir dari kebersamaan kita dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat, kita dengarkan dua lagu yang membawa Bernadia meraih beberapa rekor di belantika musik Indonesia. Ada miliknya Bernadia, Apa Mungkin.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah. Walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong tuh. Karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
2: Tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan tetap melakukan sinergitas ya. Kepada terutama masyarakat di lingkungan untuk dapat memberikan bantuan.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, penyusutan hingga 50% pada musim kemarau, sumber air baku perumdam Tirta Bangka mengalami ini. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antisipasi kekeringan air bersih. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, edisi Senin 27 Juli 2026, bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Walau lewat berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Sumber air baku perendam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50% pada musim kemarau ini. Berikut laporan Rana Gusari.
1: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah.
2: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyu.
1: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong tu, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
2: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
3: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali sudah ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8 ya, 8 jadi duanya cabang, yang satu kalau Sungai Liat pusat, dua cabang, yang lainnya unit.
2: Perumdam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antisipasi kekeringan air bersih. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Ya tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan kabupaten kota kita harapkan kan tetap.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Hal itu menyusul prediksi cuaca panas dan kekeringan yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Bangka Belitung hingga 2 bulan ke depan atau sampai September mendatang. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Sapandi meminta masyarakat agar menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar selama musim kemarau berlangsung. Menurut data estimasi cuaca, puncak musim panas ini berpotensi menguras cadangan air di berbagai daerah. Ia menambahkan saat puncak kemarau tiba, sumber-sumber air alternatif yang selama ini diabaikan akan menjadi tumpuan utama warga. Jika sumber air utama tersebut tercemar, masyarakat akan kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Babel mendorong sinergi kuat antara pemerintah kabupaten kota untuk siap siaga menyalurkan bantuan air bersih.
4: Ya tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan kan tetap melakukan sinergitas ya kepada terutama masyarakat di lingkungan untuk dapat memberikan bantuan kalau memang sudah terjadi kekeringan ataupun kebutuhan air bersih dari masyarakat tersebut.
5: Terpisah, Gubernur Bangka Belitung Hida Rasani menginstruksikan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Hidayat mengatakan aksi tanggap darurat ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya sekaligus mendukung sasaran pembangunan sosial untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh warga. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bustomi Ahmad melaporkan.
6: Ada potensi karhutla.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla sepanjang bulan Juli 2026. Di mana PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi menyampaikan bahwa di wilayah Bangka Belitung saat ini masuk dalam kategori risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data BMKG, wilayah Bangka Belitung mengalami anomali cuaca yang cukup unik akibat dampak dari El Nino.
6: Kondisi pada bulan ini ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk bubble sendiri, wilayah bubble ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi karhutla, ya kebakaran hutan. Nah, pada kondisi kita pada bulan ini, itu memang punya risiko tinggi untuk bulan Juli ini.
7: BPBD Bangka Belitung mencatat luas lahan yang terdampak kebakaran dari bulan Juni hingga Juli ini telah mencapai puluhan hektar dengan sebaran kasus di beberapa titik yang sama, di mana berdasarkan data luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 82 hektar, sedangkan jumlah peristiwa sebanyak 42 kejadian kebakaran. Sementara beberapa kebakaran hanya bersifat berulang di lokasi yang sama. Berdasarkan pemetaan titik panas atau hotspot dan realita di lapangan, BPBD Bangka Belitung mendeteksi wilayah paling rawan karhutla berada di wilayah pesisir barat Pulau Bangka. Menurut Agus, hingga kini pihaknya belum memperkuat penanganan melalui udara, tetapi tak menutup kemungkinan jika kondisi kebakaran hutan dan lahan berpotensi luas dan tak lagi terjangkau oleh para personil yang ada. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 36 calon paskibraka Pangkal Pinang mulai jalani pemusatan pendidikan dan juga pelatihan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Tentu dengan pendidikan dan pelatihan ini, mereka tidak hanya dilatih fisik, tapi juga dilatih.
9: Sebanyak 36 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Pangkal Pinang resmi memulai pemusatan pendidikan dan pelatihan setelah dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin di Balai Petason Kota Pangkal Pinang. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam mempersiapkan para calon paskibraka yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebutkan selama mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan, para calon paskibraka tidak hanya dibekali kemampuan fisik dan keterampilan baris berbaris, tetapi juga diberikan pembinaan wawasan kebangsaan sebagai bekal dalam membentuk karakter generasi muda.
8: Tentu dengan pendidikan dan pelatihan ini, mereka tidak hanya dilatih fisik, tapi juga dilatih, diberikan wawasan-wawasan, terutama wawasan kebangsaan, dan juga pelatihan-pelatihan, baik itu fisik maupun kedisiplinan. Ya. Dengan pendidikan dan pelatihan itu, selain menambah wawasan keilmuan, juga menciptakan karakter, mental, dan juga perilaku.
9: Pemusatan pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan mampu mencetak anggota paskibraka yang tidak hanya sukses menjalankan tugas pengibaran sang merah putih pada upacara HUT RI, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda melalui sikap disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Adapun para calon paskibraka akan menjalani pemusatan pelatihan hingga pengukuhan yang dijadwalkan pada 15 Agustus 2026. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SP Belitung. Pendengar, program Laskar Siaga menjadi prioritas Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung. Targetkan pendonor aktif di setiap desa. Selengkapnya Adi Bujuliantoro melaporkan.
10: Satu yang ingin, paling utama yang ingin Ibu launchingkan ya, namanya Laskar Siaga. Jadi Laskar Siaga ini adalah...
11: Program Laskar Siaga menjadi salah satu prioritas utama Palang Merah Indonesia. PMI Kabupaten Belitung, program yang mengusung konsep bank darah berbasis desa ini ditargetkan mampu memperkuat ketersediaan pendonor aktif hingga ke tingkat desa. Ketua PMI Kabupaten Belitung periode 2026-2031, Hastari Wardianti mengatakan, keberadaan pendonor darah aktif di setiap desa menjadi langkah penting agar kebutuhan darah masyarakat dapat dipenuhi lebih cepat, terutama dalam kondisi darurat. Hastari menjelaskan, setelah pelantikan kepengurusan baru, PMI Belitung akan menggelar rapat bersama seluruh pengurus untuk menyusun program kerjasama sekaligus memetakan kebutuhan organisasi ke depan.
10: Satu yang ingin, paling utama yang ingin Ibu launchingkan ya, namanya Laskar Siaga. Jadi Laskar Siaga ini adalah artinya seperti bank darah tapi di desa. Setiap desa mempunyai pendonor darah aktif. Jadi apabila salah satu warganya yang memerlukan, seperti misalkan ibu melahirkan, perlu secepatnya darah, warga dari desa itu sendiri yang akan membantu bergerak.
11: Selain Laskar Siaga, PMI Belitung juga akan mengoptimalkan aplikasi pendonor darah yang berisi data pendonor aktif. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang ingin bergabung sebagai pendonor juga dapat melakukan pendaftaran secara lebih mudah. Menurut Hastari, sistem pendataan yang terintegrasi akan membantu PMI dalam mengetahui ketersediaan pendonor ketika kebutuhan darah terjadi secara mendadak. Ia memberikan apresiasi kepada para pendonor darah yang selama ini telah membantu masyarakat secara sukarela. Baginya, aksi donor darah merupakan bentuk kepedulian manusia karena pendonor tidak pernah mengetahui siapa penerima darah yang mereka berikan. Melalui Laskar Siaga, PMI Belitung berharap pelayanan donor darah semakin dekat dengan masyarakat dan mampu mempercepat pertolongan bagi warga yang membutuhkan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur menggelar simulasi survei akreditasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian akreditasi rumah sakit. Septria Ningsih, RRI, SP Belitung.
12: Jadi kadang-kadang ketidakpatuhan SOP, komunikasi yang...
13: RSUD Muhammad Zain Belitung Timur menggelar simulasi survei akreditasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian akreditasi rumah sakit. Direktur RSUD Muhammad Zain Belitung Timur, Dr. Rima Ramba, mengatakan simulasi survei merupakan salah satu tahapan penting sebelum pelaksanaan survei akreditasi. Sebelumnya rumah sakit telah melalui berbagai proses pembinaan, mulai dari bimbingan, pelatihan, hingga pendampingan. Menurutnya, RSUD Muhammad Zain menargetkan peningkatan status akreditasi dari tingkat utama menjadi paripurna, yang merupakan predikat tertinggi dalam sistem akreditasi rumah sakit di Indonesia.
12: Dan kami sudah melewati beberapa tahap, misalnya bimbingan, PPS, in-house training, sampai survei simulasi. Nanti kedepannya itu kita akreditasi, itu acara besar rumah sakit, semua rumah sakit. Jadi untuk menentukan apakah standar rumah sakit pelayanan kita sudah sesuai dengan nasional.
14: Oke. Ya. Sama ini kurangnya di mana sih? Kayaknya... Kemarin ada yang kurangnya di mana sih?
12: Oh, banyak sekali. Jadi kadang-kadang ketidakpatuhan SOP, komunikasi yang kurang di antara unit, dokter sibuk, perawat juga banyak kesibukan.
13: Akreditasi rumah sakit merupakan proses penilaian terhadap mutu pelayanan, tata kelola, dan juga keselamatan pasien berdasarkan standar nasional. Untuk memperoleh predikat paripurna, RSUD Muhammad Zain harus memenuhi seluruh standar dengan capaian minimal sesuai ketentuan yang ditetapkan lembaga akreditasi yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ribuan pengunjung padati Arena Kelapa Expo 2026 di X Lapangan Sepak Bola Kecamatan Kelapa. Penampilan band Ibu Kota Tip X mampu menjadi magnet pengunjung event yang menghadirkan beragam produk unggulan UMKM, kuliner khas daerah, hingga jajanan tradisional tersebut. Bupati Bangka Barat, Markus, mengungkapkan kehadiran ribuan pengunjung sangat membantu sekaligus mendukung UMKM dan bersama-sama membangkitkan perekonomian daerah sambil menikmati hiburan dari Tip X. Menurut Markus, potensi kuliner dan kreativitas para pelaku UMKM merupakan aset daerah yang harus terus dipromosikan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Karena itu, kegiatan seperti Kelapa Expo 2026 diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung sekaligus meningkatkan nilai jual produk lokal. Pendengar, dinilai tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Bangka Belitung dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian dan keprihatinan pihak kepolisian, termasuk di wilayah hukum Polres Bangka Barat. Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak mengatakan, dengan maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, pihaknya akan terus melakukan pengembangan dan mengintensifkan anggotanya dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan bersinergi dengan masyarakat. Untuk itu diharapkan dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini, kepedulian dan

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia. Selamat siang pendengar Pro Grabah 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Pro Persada, 100% Indonesia. Hadir menyapa Anda kembali di hari ini pendengar 27 Juli 2026. Tentu bersama saya Dudiar Pramana, saya akan temani Anda di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang pasti pendengar, kami tentu mengundang Anda di Pro Persada 100% Indonesia untuk bergabung melalui telepon di 0717943001 atau juga melalui interaktif WA kita di 0811717911.

0: Baik pendengar, siang hari ini kita akan bahas tentang olahan ikan ya. Walaupun sekarang sepertinya ikan masih masih mahal ya, karena kondisi laut yang masih angin kencang, makanya ikan masih mahal ya. Nah, kalau kita berbicara olahan ikan dari Bangka, apa yang paling kalian suka ya? Atau favoritnya apa? Apakah ikan asin ya, atau mungkin ampiang, atau mungkin getas dan lain sebagainya. Silakan kita angkat langsung penelpon pertama kita, ada siapa? Halo Prof. Sada, selamat siang.
1: Selamat siang Prof. Sada, 100% Indonesia.
0: Mantap, ada Pak Alex di ya, Bangka Air Bara ya. Alhamdulillah ya, sehat Pak Alex. Iya, mantap Pak Alex. Kabar baik Pak Alex, kabarnya baik?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain siang ini Pak Alex?
1: Baru sudah selesai zuhur tadinya.
0: Oh iya, lagi alhamdulillah.
1: Santai, sekarang santai.
0: Lagi nyantai ya?
1: Sambil nunggu hujan.
0: Iya, belum hujan ya sekarang ya. Di sana belum ada hujan ya?
1: Ada mendung di sini tuh.
0: Oh, ada mendung tapi belum hujan ya.
1: Hujan, tapi nunggu hujan kan?
0: Benar.
1: Sampai tahu hujan, udah.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan lah ya. Walaupun sedikit jadilah ada hujan ya. Iya. Oke, Pak Alex, olahan ikan favoritnya, getas, ampiang, apalagi banyak.
1: Otak-otak. Lempah kuning, hobinya.
0: Oh, kalau diolah lempah kuning.
1: Dia nggak mau saya lempah ini lempah kuning.
0: Hanya lempah kuning aja ya.
1: Lempah kuning.
0: Oke deh kalau begitu, siap lagu apa?
1: Aku takut lagunya ya.
0: Aku takut.
1: Dari boleh.
0: Republic. Dari?
1: Republic.
0: Aku takut gitu ya. Oke, salam sapa silakan.
1: Salamnya buat Ibu Kori ya, buat sehat ya.
0: Amin.
1: Buat Embera, buat Bude Tumi, buat Sal Irwan, buat Nito, buat Pak Suhamid, buat Tuan Arif, Reza Pengapinang, buat semua semuanya ya.
0: Oke, siap. Buat makasih Pak Alex. Amin ya Robbal Alamin. Makasih banyak. Amin. Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Alex di Air Bara ya. Sudah bergabung bersama kita. Lanjut silakan pendengar di telepon, masih kami undang. Halo Prof. Persada, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: Mantap. Bung Romlan ya.
2: Iya. Apa kabar Mas Dodi?
0: Alhamdulillah sehat Bung Romlan di Mentabak. Warungnya ramai?
2: Lumayan lah Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Syukurlah Bang.
0: Kalau kata orang tuh pelan-pelan saja ya. Nah,
2: pelan-pelan yang penting halal Bang ya.
0: Iya, amin.
2: Jangan menghalalkan segera-gera.
0: Oke.
2: Membutuhkan uang itu jangan.
0: Oh, mantap itu ya.
2: Oke, Bang, kalau Priski Meromlani sama ke Bang Alex tadi lempah kuning.
0: Oh, olahan kalau, ikan kalau diolah jadi lempah kuning. Kalau getas, otak-otak dan ampiang segala macam.
2: Kalau pempe saya biasa buat bakwan kan.
0: Oh, jadi bakwan. Iya.
2: Kebetulan saya nggak peduli ikan bang, kalau ikan itu mahal.
0: Iya, masih mahal ya sekarang ya ikan ya?
2: Oh, mahal, nggak ada ikan masuk bang, kurang sekali.
0: Iya, angin masih kencang mungkin ya?
2: Angin kencang mungkin tak ada, ini iklim tuh rada-rada ini bang, nggak berubah-ubah bang.
0: Iya.
2: Tapi iya. Mudah-mudahan semoga cepat bang, mudah-mudahan ikan masih ada nanti kan masih ada.
0: Iya, oke. Okay.
2: Kantong kita bang.
0: Amin. Oke, okay, siap. Lanjut kalau begitu, lagunya mau lagu apa?
2: Lagunya lagu puisi buat saya lah bang, puisi kan.
0: Oh puisi, oke, okay. Siap. Nah, lanjut.
2: Masa lalu saya kan bang, dari dulu kan syukur alhamdulillah kan dari Tuhan Maha Kuasa bisa mendapatkan sertifikat puisi 6 lembar di 10 besar seluruh Indonesia bang ya.
0: Mantap.
2: Salamnya buat kopi bang ada kita di sana Ibu Gori ya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya Bung Romlan di Mentabak sudah bergabung bersama kita ya. Lanjut di segmen pertama, telepon terakhir ada siapa? Halo, Prof. Sada, selamat siang.
3: Selamat siang, Kompersada 100% Indonesia.
0: Mantap, ada Bude Sumi ya.
3: Iya Bang Rudy, apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat Bude Sumi. Bude Sumi kabarnya gimana?
3: Selalu saya lahir batin.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain nih siang hari ini?
3: Lagi dusai.
0: Oh lagi dusai.
3: Iya, duduk santai
0: atuh. Oke, siap. Bude Sumi, olahan ikan favoritnya apa?
3: Kalau ikan yang diolah intinya untuk bikin sayur ya. Aku suka ikan dimasak cabai.
0: Oh iya, kalau dimasak cabai.
3: Kalau diolah bikin makanan ringan inti kita ya. Pempek lah.
0: Pempek, oke.
3: Pempek pakai cuka tauco, mantep.
0: Mantep, otak-otak, pempek, ampiang ya.
3: Iya itu.
0: Waduh, mantap lah kalau gitu ya. Ah, jadi kepengen ya. Sore ini apa kita makan otak-otak ya? Oke, siap. Makasih banyak Bude. Lagunya mau lagu apa?
3: Aku mau lagunya dari Gamawan ya.
0: Gamawan, boleh. Yang mana?
3: Satu atau dua.
0: Satu atau dua dari Gamawan. Yeah, oke. Lanjut salam siapanya Bude.
3: Salamnya Bapak Alek dari Bukori ya. Semoga saya selalu Bang Romlan di Bapak tadi ya. Semoga saya selalu juga bersama keluarga. Semoga laris manis jualannya ya Bang Romlan.
0: Amin.
3: Abah Julia di RY. Buat Bunda Rindu di Ampul ya, Bang Reza, Juan Arif, Bang Berlin, Yulin ya, Bang Panji di Bangger, Berkah Ahmad Irwan di Bandung Timur, buat Bang Jais di Riau, buat ini Bang Rom, Mandro, yang di Barat Badan ya, yang di Sorong, di Maluku. Buat ya suami di Puput, buat Bang Jupaija di Sengir, Mbak Amera, Niko, Nur Hadi ya, buat Roberti, buat Mbak Triono, buat atau Dahlan ya di Bangka Barat, Bang Jokta juga, semoga cepat sehat ya Bang Jokta.
0: Amin.
3: Buat Pak Aljadin ya, buat siapa lagi nih, teman kita banyak soalnya ya. Buat itu udah Sultan, udah lama gak kedengeran suaranya ya.
0: Iya, mudah-mudahan sehat selalu
3: ya. Salam juga buat Rambe Kelana. Semoga sehat selalu ya Rambe Kelana. Salam kenal dari Bude kamu, teman pantun di Radio Prima ini.
0: Mantap.
3: Oke lah, buat semua-semua aja lah. Dari A sampai Z ya. Salam sehat lahir batin buat semuanya. Maaf yang belum kesenggol namanya. Oh ya ada di Belitung Timur ya, ada Bang Gente ya.
0: Iya.
3: Iya, Bang Topan kita ya di Belitung Timur. Semoga Bang Topan sehat selalu di sana ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak ya Mbak Rudy.
0: Yo, sama-sama Budi.
3: Jaga selalu kesehatan bro, sehat itu mahal.
0: Mantap, Budi.
3: Oke lah kalau gitu. Ada lagunya ya?
0: Ada.
3: Oke lah, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bude Sumi. Siap, makasih banyak ya sudah bergabung. Oh Bude Sumi senangnya otak-otak gitu ya. Terus kalau ikannya dimasak sayur, ikan pakai cabai gitu ya. Oke baik, terima kasih ya yang sudah memberikan atensinya. Kita lanjut lagi di segmen kedua. Di segmen kedua kita ke WA dulu nanti. Terima kasih untuk yang terus semangat ya bergabung bersama kita di siang hari ini. Tetap di Pro Persada.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, berikutnya kita menuju ke WA ya. Sebelum kita lanjut lagi di telepon 0717943001. Kita bacakan dulu WA yang sudah bergabung. Ini ada dari Lara Purnamasari dari Sungai Liat ya. Assalamualaikum Kak, mau izin request lagu Tata Janeta Korbanmu ya. Kemudian sama aku juga mau ngasih salam untuk kakak penyiar dan teman Pro 1 Sungai Liat lainnya. Selamat menjalani hari Senin ya. Semoga hari ini menjadi awal pekan yang penuh semangat, kesehatan, kelancaran rezeki dan kebahagiaan. Tetap semangat menjalankan aktivitas, jangan lupa jaga kesehatan dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Lara Purnamasari ya di Sungai Liat. Lanjut ada Ibu Kori ya. Pro Persada siang Dudi, Ibu Kori request lagu Natural dari Demasif. Salam buat Bude Sumi yang cantik. Kemudian Bang Alex, Pak Ramadan, Reza, Bung Romlan, Juan Arif, Nico, Zulfaizar, Bunda Rindu, Diampuy, Yo Aminah, Embera. Terima kasih Dudi, semoga sehat selalu. Kalau Ibu Kori, olahan ikan di Lempah Kuning ya. Ikan tenggiri ya. Oke, terima kasih Ibu Kori. Ya, berikutnya kita sapa ada Julia ya di RY bergabung di WA kita. Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap, ada Julia ya di RY. Oke, apa kabar Julia?
1: Baik-baik sayang nih.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik juga.
1: Oke.
0: Apa aktivitasnya Julia siang hari ini?
1: Makan tidur Bang.
0: Alhamdulillah masih bisa makan dan masih bisa tidur ya.
1: Ya,
0: rezeki untuk kita
1: harus
0: semua.
1: Bersyukur deh.
0: Iya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Julia. Kalau Julia olahan apa? Ikan paling favoritnya apa ini?
1: Banyak loh. Bisa jadi siomay. Bisa bumbu pantiau kan? Kuah ikan juga.
0: Iya, tapi
1: terus apa?
0: Yang paling favorit, yang paling disukai olahan ikannya apa nih kira-kira?
1: Ya semuanya, kalau Julia tuh gak milih-milih.
0: Oh semuanya dimakan, dilahap habis ya.
1: Iyalah, apapun jadi. Asal jangan ulat bulu kata Julia kan.
0: Oke mantap, pemakan segalanya kecuali ulat bulu ya.
1: Predator.
0: Oke mantap kalau begitu ya Julia. Enak ya, berarti gak milih-milih makannya ya.
1: Iya tapi yang paling favorit tuh ya otak-otak.
0: Otak-otak, oke.
1: Tempe kapal selam.
0: Siomay. Wah, enak semua itu ya berarti ya.
1: Pentiau.
0: Masaknya bisa tapi ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak bisa. Hanya beli aja berarti ya.
1: Oke. Yalah beli daripada ngabis bahan kan?
0: Oke deh kalau
1: entar,
0: begitu.
1: Entar kalau bikin pempek jadinya kue donat.
0: Kebalik, balik-balik berarti ya.
1: Ya, bikin kue donat jadinya pempek itu gimana coba?
0: Oke deh kalau begitu Julia. Mau lagu apa siang hari ini Julia?
1: Siang hari ini mau lagunya. Nah lupa gara-gara gak disambut yang pertama.
0: Ya lagu apa?
1: Lagu apa ya? Lupa tadi. Oh ini lagu 1.2 koma. Tahu gak lagu itu apa?
0: Lagu dari siapa?
1: DJ Remix Melayu.
0: Aduh gak bisa DJ Remix mah gak bisa di Pro 1.
1: Gak remix-remix amat kok Bang.
0: Gak bisa tetap karena remix ya gak bisa.
1: Bagus lagunya tuh Bang.
0: Iya. Tapi gak bisa coba di kita. Apalagi
1: deh,
0: DJ. Apalagi
1: gitu.
0: DJ.
1: Gak DJ-DJ amat kok.
0: Iya tetap aja tapi gak bisa kalau DJ Remix.
1: Sekali putar ketagihan yang dengar.
0: Iya, tapi gak bisa, maaf ya.
1: Ini aja deh, kalau gak boleh lagu Timur aja.
0: Timur,
1: Orang
0: apa?
1: Timur.
0: Orang Timur, dari siapa?
1: Iya, dari Wan Reza.
0: Dari Wan Reza, Orang Timur ya, judulnya ya. Juan Reza.
1: Lagu dari, ya, Juan Reza.
0: Reza. Oke, siap, salam sapanya, boleh silakan.
1: Nah, spesial untuk Duda Manis Kalimantan ya. Bang Putra Sambas, semoga sehat selalu Bang.
0: Amin.
1: Terus untuk Pak Yota juga, semoga sehat ya, semoga cepat sembuh. Terus untuk Pak Ramadan, cepat sembuh juga Pak. Terus untuk Pak Leman, untuk Bude Sumi ya, untuk siapa tadi tuh? Pak Zadin. Nah, terus siapa lagi? Pak Kang Ahmad Irwan, Bandung. Terus Pak Romlan ya, bersama istri tercintanya. Terus Pak Zulfaizar juga, Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang. Terus siapa lagi? Ya Suhamid. Nah, sudah itu Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy, Bang Niko ya. Mbak Ria yang ada di Belitung, salam sayang selalu. Terus untuk Bang Jante ya, yang ada di Belitung juga. Untuk siapa ya? Untuk Tok Zalan ya, yang ada di Dendang ya. Benar enggak sih di Dendang?
0: Tok Dahlan.
1: Untuk iya, Tok Dahlan itu di Dendang enggak tuh?
0: Tok Dahlan, lupa lagi di mana ya Tok Dahlan ya. Kayaknya iya di Dendang.
1: Mikirin.
0: Ya.
1: Ntar bisa depresi kalau mikirin. Ini aja pokoknya untuk semuanya ajalah disapa oleh Julia, untuk semua pendengar RRI Pro 1 Sungaliap Bangka Belitung.
0: Oke, siap, mantap.
1: Oke deh. Untuk Bang Dudinya, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Oke deh. Selamat beraktivitas dan selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga untuk semuanya lah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Julia di Air Wai. Baik pendengar, kita hadirkan dulu ragam pilihan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tetap di Pro Persada.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Silakan mendengar di segmen ketiga kita. Ini masih kami undang kebersamaannya di telepon 0717-94301 atau juga di WA di 0811-717-91111. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di siang hari ini di kebersamaan kita dalam Pro Persada. Tadi ada Pak Alex, ada Bung Romlan, ada Budu Sumi, ada Lara Purnamasari, ada Ibu Kori dan juga Julia ya. Kita lanjut, ada WA dari Reza Agustian ya. Siang Bang, kalau aku lebih ke pempek saja. Lagunya dari Dewi Lestari, bintang tamu kemarin di RRI Pro 1. Kemarin judulnya Malaikat Juga Tahu. Siap. Salam ke semua saja dari Reza Pangkal Pinang untuk Bang Dudi. Terima kasih bantuannya. Sama-sama, makasih banyak Reza ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Lanjut ada Bung Yota ya di Bangka Barat. Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Dudi.
0: Yo, selamat siang Bu Yota. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah lah, masih terbaring lah.
0: Oh, masih terbaring, tapi sudah mendingan lah ya. Oke, siap kalau begitu. Ini banyak doa dari para pendengar kita untuk Bung Yota di Bangka Barat ini ya. Mudah-mudahan cepat sehat, cepat diangkat penyakitnya Bung Yota ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke deh. Bung Yota, apa olahan ikan favoritnya, olahannya?
1: Biasa kalau misal ikannya dibuat macam apa, cuma gendung digoreng itulah, ingin macam pempek lah modelnya.
0: Oh, pempek, iya. Pempek.
1: Misal yang kalau di lempah, di sayur itu kan, ikan lempah kuning itulah, dengan atau yang di misalnya ikan disalai dulu kan, dipanggang.
0: Oh, ikan salai, iya.
1: Baru dengan keladi, dengan nanas.
0: Ikan salai itu kalau di seberang enaknya itu dipindang ikan salai, tapi ikan ini ikan darat, bukan ikan laut dia.
1: Ikan darat.
0: Iya. Kalau ikan laut di ikan asin jadinya ya, Bu Yata ya.
1: Kalau di sering juga kadang-kadang orang.
0: Tapi di salai bisa juga nggak ikan laut ya?
1: Bisa kayak pari dong.
0: Oh, bisa juga ya.
1: Malahan ku dulu orang aneh kan, masakan di rumah nih kan anak Bang Dudi.

0: pernah kan bawa ke tempat lain, tapi agak nuansa serai dia kan.
1: Iya iya. Orang nggak suka ya?
0: Oh bukan suka, malah terkejut dan kok bisa gini, ditumis, tumis serai.
1: Oh ditumis serai ya? Wah menumbar.
0: Bau.
1: Oke lah. Kalau di sini kan sambal serai adanya ya?
0: Sambal serai.
1: Sambal serai di sini terkenal, misalkan, enak juga.
0: Misalkan ikan pari itu dipanggang di salai dulu, ya kan? Kemudian ditumis kayak itu. Ah, tapi berbau serai gitu kan?
1: Oh iya iya iya. Pakai serai gitu ya?
0: Pakai serai.
1: Biar hilang amisnya gitu juga. Ya?
0: Enak juga tuh.
1: Enak juga ya, tapi belum pernah nyoba saya. Kalau sambal serai pernah nyoba ya?
0: Belum, memang belum. Istrinya tuh kebetulan masak ayu ikat di rumah nih lah kan.
1: Oh iya ya, masakan rumahan ini ya. Menunya kebetulan, orang rumah Bung Yota gitu ya.
0: Kebetulan kepala Bekisah, kebetulan ada yang kawan lain nyoba kan. Karena dak ku habis, dak ku makan lah waktu itu kan di lokasi kan. Kataku macam itulah buat kan.
1: Mereka suka gitu ya?
0: Termasuk anu apa ini baru nemu istilah kan, baru
1: ketemu.
0: Baru passing istilah kan.
1: Oke deh kalau begitu. Mau lagu apa Bung Yota?
0: Kalau lagi ada waktu yang apa nih? Jawaban Veronica Wet Como itulah.
1: Oh, jawaban Veronica. Oke. Siap. Silakan salam sapanya.
0: Salam buat yang tadi adalah apa nih Bang Romlan, Bang Reza, Bu Desumi, Julia, Lara tadi, Pak Ramadan, Pak Azadin, Zulfaizar, Bang apa ini Mang Dahlan di Bendang nih, Amang Idham di Pradong, Bang Niko Nur Hadi, semua lah. Buat Bang Dudi juga.
1: Baik.
0: All crew. All crew kerabat kerja, terima kasih.
1: Terima kasih Bung Yota. Ya, cepat sehat Bung Yota ya.
0: Amin.
1: Yo.
0: Terima kasih Bang Dudi.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bung Yota ya di Bangka Barat sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Lanjut silakan pendengar. Kami masih ajak Anda untuk bergabung di Pro Persada kita. Halo Pro Persada. Selamat siang. Halo. Pro Persada.
2: 100% Indonesia.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria di Belitung ya. Kabar baik Julia Ria? Julia Ria sama aja ya.
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Apa kegiatannya siang hari ini, Ria?
2: Tidak ada kegiatan.
1: Oh, tidak ada kegiatan. Oke, siap.
2: Lagi nah, istirahat nih.
1: Lagi istirahat ya, istirahat siang ya. Oke, kalau Ria, olahan ikan favoritnya apa nih?
2: Nggak tahu, karena Ria nggak makan ikan.
1: Oh, nggak makan ikan. Ikan laut, ikan darat juga nggak dimakan semua ya?
2: Ikan darat, ikan laut. Pokoknya yang berbentuk ada darah nggak
1: makan. Oh, iya. Daging juga nggak makan daging?
2: Enggak.
1: Oh iya. Berarti Riani tipe vegetarian gitu ya, makan sayuran aja. Tapi tahu makan cuman, ya, tahu tempe.
2: Tahu tempe cuman.
1: Oh iya, telur enggak telur?
2: Telur makan.
1: Oh, telur makan. Berarti yang memang dari olahan olahan daging gitu ya, ikan gitu ya, gitu-gitu enggak mau gitu ya. Oh iya. Oke deh kalau begitu. Mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagu dari Masih bisa. Kalau masih lagu dari Judika Beok.
1: Judika, judulnya?
2: Judika sama ini, sama Lesti.
1: Judika sama Lesti, yang mana itu ya? Bukan karena tak cinta ya. Oke, siap salam sapanya silakan.
2: Salam-salamnya buat Julia udah gabung Julia.
1: Sudah, tadi sudah salam sapa juga untuk
2: Oke deh, spesialnya buat Julia. Terus buat Pak Yota tadi ya. Semoga cepat sembuh lah Pak Yota.
1: Amin.
2: Terus buat Buat Bang Ramadan, buat Bang Leman, buat Budi Sumi, buat Bu Kori, buat Palek, terus buat Bang Reza, buat Mas Panji, buat Pak Irwan, buat Pak Ahmad Irwan, buat Bang Nur Hadi, buat Putra Sambas, buat semua mula kalau Bang Anok Kadodi.
1: Oke, siap.
2: Pokoknya spesialnya buat Kadodi, semoga sehat selalu.
1: Amin, siap, terima kasih
2: selamat
1: banyak.
2: Selamat siaran dan terima kasih.
1: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
2: Nak, sudah siap berangkat sekolah belum?
3: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
2: Lah, nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
3: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
2: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
3: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
2: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
3: Karena anak sehat, Indonesia.

0: Baik pendengar, kami undang Anda masih bergabung bersama kami di segmen keempat ini. Mungkin masih satu pendengar lagi kita ajak untuk bergabung ya, karena tentu kita sudah di akhir dari kebersamaan kita dalam Pro Persada. Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Halo Indonesia Persada, selamat siang menjelang sore.
0: Yo, 100% Indonesia, dengan Pak siapa ini?
1: Pergi ke pasar membeli tutung. Tutung dimakan bersama lontong.
0: Mantap.
1: Jauh-jauh awakku datang. Ingin bergabung dengan Persatu Bangka Belitung.
0: Mantap.
1: Dengan penyiar yang tampan.
0: Mantap. Atau Dahlan ini ya?
1: Assalamualaikum, Mang Dodi.
0: Oh iya benar, Tok Dahlan ini ya. Waalaikumsalam, Tok Dahlan. Sehat ya?
1: Satu dalam.
0: Siapa?
1: Utam.
0: Siapa?
1: Utam.
0: Bung Sam?
1: Utam.
0: Oh. Tok Sam.
1: Putra Sambas, Bang Dodi.
0: Apa? Oh, Putra Sambas.
1: Putra Sambas.
0: Utsam. Kirain siapa tadi? Oh, Bung Putra Sambas di Kalimantan.
1: Apa kabar, Bang Dodi?
0: Sehat, Bung Putra Sambas. Sehat nggak di sana?
1: Alhamdulillah, di sini panas bedengkang, Bang Dodi.
0: Wih, di masih panas bedengkang. Ya, musim kemarau tambah lagi daerah Kalimantan memang agak panas
1: belum
0: ya.
1: Belum ada hujan, bedengkang panas.
0: Tapi tetap semangat lah ya, tapi ya.
1: Alhamdulillah, anginnya kencang, angin.
0: Angin kencang ya?
1: Ya, kadang-kadang malam kencang lah.
0: Oke deh kalau begitu Bung Putra sama. Apa kegiatan siang hari ini Bung Putra?
1: Sekarang lagi libur.
0: Oh lagi libur. Wih mantap, lagi bisa santai berarti ya.
1: Ya.
0: Santai kayak di pantai. Di Kalimantan ada pantai nggak? Nggak ada ya?
1: Banyak pantai ya.
0: Banyak juga ya?
1: Ya.
0: Oh bisa lah berarti main di pantai gitu ya. Tapi Bung Putra Sambas sering ke pantai kalau di Kalimantan nggak?
1: Ya, kampungnya dekat dengan pantai ini, namanya Tanjung Batu.
0: Iya, sering juga berarti ke pantai ya?
1: Nah, pantai Tanjung Batu namanya.
0: Oh, iya, pantai Tanjung Batu ya. Oke lah kalau begitu.
1: Pantai favorit tuh dari dari mana-mana tuh mesti datang, dari Pontianak, dari Mempawah, dari Singkawang.
0: Ke situ ya?
1: Nah, orang-orang luar apa gitu pas lebaran, pokoknya hari-hari ini libur ramai itu.
0: Oh iya, pantai wisata berarti ya di situ ya.
1: Pantai Tanjung Batu namanya.
0: Oke, siap kalau gitu. Olahan ikan Batu, favorit Batu. Kalau Bung Putra Sambas apa nih?
1: Hah?
0: Olahan ikan favorit, misalnya getas, PMP, kalau di sana
1: ikan favoritnya tuh ikan pari dimasak asam pedas.
0: Oh, dimasak asam pedas gitu ya?
1: Nah.
0: Oh, itu masakan restoran masak biasanya itu. Dodi. Iya, asam pedas tuh restoran biasanya ya, tapi ya?
1: Iya. Ikan pari.
0: Oh, harus ikan pari gitu ya?
1: Kalau tidak ada ikan pari, ikan kerapu kalau di sini.
0: Wih, di ikan mahal semua itu kerapu, pari. Terus ikan apa lagi nih? Atau udang? Udang juga? Udang diolah?
1: Oh, kalau ya, udang jarang. Paling ikan pari, ikan kerapu, dengan ikan nih apa kakap merah tuh.
0: Oh iya. Oke deh kalau begitu. Waduh saya di WA sama ini pujaan hatinya. Kata pujaan hati Bung Putra Sambas Julia. Sembarangan Bung Dudi bilang Atuk Dahlan itu tuh abangnya Julia, Bang Putra Sambas, Duda Manis Kalimantan. Olahan ikan favorit misalnya getas maksudnya. Oh iya siap kalau begitu. Makasih banyak ya Bung Putra Sambas sudah bergabung ya, nih sama.
1: Dari dulu Bang Dodi hobi loh ikan pari masak pedas. Masuk sendiri Bang Dodi.
0: Oh iya masuk sendiri keren ya.
1: Iya.
0: Iya, luar biasa. Berarti baterai Bung Putra Sambas ini koki juga ya?
1: Iya, masa sayur apa aja. Tapi alhamdulillah lah.
0: Bisa semua berarti masak bisa.
1: Bisa ya. Masakan Bangka Belitung juga sampai sekarang di rumah sini kadang-kadang waktu masak ini masak apa? Nah, rempah-rempah darat.
0: Suka juga ya.
1: kalau oh, di sampah sih kan enggak ada ngerti apa tuh masa rempah rara, masa sampah das kan ada ngerti.
0: Iyalah. Yang ngerti. Iyalah. Kan di sana gitu ya. Oke. Okay. Oke okay deh kalau gitu mau lagu apa Bung Putra Sambas sebagai lagunya terakhir kita nih?
1: Dari Panitia Biola.
0: Panitia Biola, yang mana judulnya?
1: Lagunya Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri. Ya, ya. Oke, okay, siap.
1: Spesialnya buat Julia ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat ya yang di Tomong Jante, buat semua lama dulu ya.
0: Oke, okay, siap. Karena kalau
1: udah
0: begitu.
1: Waktu udah mepet.
0: Mm-hmm.
1: Jalan-jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Terima kasih dengan Bang Dodi yang baik hati.
0: Sama-sama.
1: Semoga kita dapat bersua kembali di lain hari.
0: Oke, siap. Makasih banyak ya sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Terima kasih Bung Putra Sambas.
1: Selamat siang menjelang sore Bang Dodi.
0: Yo, selamat siang menjelang sore juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Putra Sambas ya, menjadi penutup kita juga ya di siang hari ini. Dari Kalimantan jauh-jauh terbang menuju Sungai Liat ya, menyapa para pendengar kita di siang hari ini. Baiklah pendengar, kalau begitu kami hadirkan dulu ya pilihan lagu terakhir dari Bung Putra Sambas, dari miliknya Panitia Biola ya. Ini lagunya lagu cover gitu ya, dari Panitia Biola miliknya Dian Piscesa ya, dengan judul Tak Ingin Sendiri. Tetap di Propersada. Sebagai akhir nanti kita akan tutup dengan pilihan lagu kembali.

Baik pendengar, pukul 14.54 waktu Indonesia Barat kini. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dari Pro Persada dan juga Bangka Belitung Siang. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah bergabung ya di siang hari ini. Dan terima kasih juga yang tetap monitor kami di program Satu RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda di Bangka Belitung sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap bersama kami. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101. Baik, mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya di Bangka Belitung sore bersama saya Abdurrahman Alis akan menemani Anda dan mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung sore. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog interaktif UMKM bicara
1: Pro 1.

0: 1. Pendengar di UMKM Bicarakan, kita akan berbincang bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada, kita sapa dulu Ibu Dede Noviana SPMM. Ini selaku Kepala Bidang Perindustrian dan Dinas Keperindak Kabupaten Bangka. Selamat sore Ibu Dede.
1: Selamat sore Pak.
0: Sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kemudian ada Ibu Ria Kurniawati SAP. Ini selaku Penyuluh Perindak Ahli Muda Dinaker Perindak Kabupaten Bangka. Selamat sore Ibu Ria.
2: Selamat sore Mas.
0: Salam sehat Ibu.
2: Sehat.
0: Ibu, di sore kita akan berbincang ya terkait dengan transformasi skala usaha menuju industri kecil menengah atau IKM. Nah, kalau ngomongin transformasi skala usaha menuju industri kecil menengah, kalau di Kabupaten Bangka ini kondisinya sejauh ini bagaimana Ibu? Mungkin bisa ke Ibu Dede terlebih dahulu.
1: Baik, terima kasih Pak Haris ya.
0: Iya.
1: Iya, sebelumnya kita sedikit menjelaskan yeah. bahwa IKM ini kan industri kecil menengah. Itu berdasarkan Permen Perin itu nomor 64 tahun 2016 itu kita pisahkin dulu ada industri kecil dan industri menengah. Dan industri kecil ini itu kita bedakan dari SDM-nya dan nilai invest. Kalau untuk industri kecil ini SDM-nya itu ada maksimal untuk jumlah SDM 19 dan kalau nilai investnya itu di bawah 1M.
0: Yeah.
1: Sedangkan industri menengah ini SDM-nya itu bisa mencapai 20 sampai 99 orang dan maksimal untuk nilai investnya itu ada 15M. Begitu. Itu terkait dengan IKM. Nah itu kita pisahin antara IKM dengan UMKM-nya. Begitu Pak Haris.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan perbedaan paling mendasar antara UMKM dan industri kecil menengah dan mengapa pelaku usaha perlu memahami perbedaan tersebut, ini bagaimana perbedaannya Bu?
1: Ya, jadi ada perbedaan utamanya ya dari IKM itu dari tingkat pengelolaan usahanya gitu. Kalau IKM ini kan bukan hanya dia berjualan tetapi juga dia melakukan proses produksi gitu. Nah, kalau misalkan ini olahan karena IKM ini dia misalkan ikan diolah menjadi kerupuk, kemplang kalau kita orang Bangka ini kan. Nah itu dia tidak hanya dari sisi menjual mentah gitu.
0: Begitu. Produk olahan gitu ya?
1: Iya produk olahan.
0: Tapi kondisinya bagaimana di Bangka, Kabupaten Bangka, sudah cukup baik atau belum gitu Bu?
1: Alhamdulillah menuju peningkatan Pak. Jadi setiap tahun itu ada peningkatan usaha gitu.
0: Oke. Nah, kalau berbicara secara praktis, apa bedanya jualan biasa skala rumahan dengan yang sudah masuk kategori industri kecil menengah? Dan dari kacamata dinas dan tolak ukurnya itu dari mana Bu?
1: Ya, tadi sedikit sudah disampaikan bahwa itu perbedaan utama usaha rumahan dengan IKM itu ada pada tingkat pengelolaan usahanya. Yang tadi yang telah saya sampaikan bahwa IKM bukan hanya berjualan tetapi melakukan proses produksi atau pengolahan yang menghasilkan nilai tambah. Begitu. Dan tolak ukurnya adalah dari jumlah tenaga kerja. Nilai investasinya, kapasitas produksinya, terus legalitas usaha seperti NIB. Begitu Pak Haris.
0: Nah, mungkin, kalau Bu Ria ini bagaimana nih? Dari penyuluh kondisi di lapangan dan seperti apa IKM kita di Bangka ini?
2: Terima kasih Mas. Sebenarnya kita yang masyarakat lebih familiarnya UMKM ya Mas ya. Nah kalau kami di bidang perindustrian itu nomenklatur penamannya itu IKM. Sebenarnya UMKM sama IKM, IKM itu beririsan sama UMKM. Benar tadi apa yang disampaikan Bu Dede. Jadi kalau UMKM itu di seluruh sektor, di seluruh sektor. Jadi usaha ekonomi produktif yang pelaku usaha yang melaksanakan sektor penjualan, pertanian, perkebunan itu termasuk UMKM. Nah, di mana IKM itu beririsan dengan UMKM, UMKM itu kan ada sektor industrinya. Nah, sektor industrinya. Nah, jadi sebenarnya UMKM tapi di bidang pengolahan ya, Mas ya. Jadi kalau pada saat UMKM itu cuma menjual itu kalau kami di perindustrian tidak masuk ke kategori IKM. Jadi pada saat UMKM-nya melakukan usaha yang tadi yang disampaikan Bu Dede, ada proses pengolahan, ada proses pengolahan dari bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah, itu sudah termasuk IKM. Jadi apa sih yang perbedaannya yeah, yeah. Sebenarnya tadi yang kami katakan UMKM IKM itu UMKM modalnya berapapun pada saat mereka melaksanakan produksi itu sudah termasuk kategori IKM. Nah, yang menjadi spesifiknya mungkin tadi yang disampaikan Bu Dede, kalau UMKM itu mungkin produksinya masih by order. Jadi made by order. Jadi kan kebanyakan teman-teman UMKM ini yang kami temui di lapangan yang skala rumahan memang masih memproduksi sesuai dengan pesanan dan penjualannya di sekitar lingkungan. Pada saat kita berbicara industri, yeah. industri kecil dan kalau menengah kan itu sudah termasuk pabrik ya kita menyebut. Nah, kalau industri kecil mereka sudah memproduksi berkelanjutan, ada kontinunya. Kontinuitas. Jadi produksi produknya bukan sesuai pesanan dan pemasarannya bukan di sekitar lingkungan. Jadi seperti itu sih ininya perbedaan. Jadi industri itu sudah ada, maksudnya kontinuitas untuk produksinya. Seperti itu sih Mas.
0: Tapi sejauh ini ada yang udah produksi kirim keluar daerah atau belum sebenarnya Bu? Di Bangka sendiri.
2: Sudah Mas. Jadi ada beberapa IKM yang kami dampingi. Jadi memang bertransformasinya ya maksudnya memang jadi awalnya memang dari skala rumahan terus kan dibina yang memang maksudnya. Nah sekarang sudah ada beberapa teman-teman kita, sobat-sobat kita IKM yang sudah memasarkan produknya ke luar Pulau Bangka.
0: Wah keren. Itu, ada. Itu olahan ikan ya rata-rata Bu?
2: Iya olahan ikan ada, kerajinan ada gitu.
0: Oke. Nah kemudian kalau Ibu melihat apa sih kekurangan IKM kita di Bangka dari kemasan produk dan lain sebagainya sebenarnya yang perlu dipoles kembali? Silakan Bu Ria atau Bu Dede.
2: Kalau kita berbicara Mas tadi Mas sudah menyinggung terkait pemasaran keluar Pulau Bangka. Jadi teman-teman IKM, sobat-sobat IKM yang maksudnya ada berkeinginan untuk mengembangkan usahanya. Yeah. Jadi tadi yang seperti Mas sampaikan, kita harus mempoles kemasannya Mas. Apalagi kalau kita mau masuk ke retail, yeah, ke retail modern. Yeah, yeah. Nah itu
0: ketat ya Bu ya?
2: Iya, jadi toko-toko retail modern itu mereka sudah ada standarnya, kemasannya seperti apa. Nah kalau ya seperti kita lihat, kalau teman-teman UMKM kita, kalau kemasannya ya maksudnya ya memang masih dalam bentuk plastik kemasan. Nah, seandainya memang teman-teman IKM Mas mau mengembangkan mau memperluas akses pasar, jadi kami sarankan untuk kemasannya kita untuk kemasan legalitas seperti itu sih.
0: Standar kemasan itu bagaimana sih Bu sebenarnya Bu untuk pelaku IKM kita di Bangka?
2: Kalau standar kemasan dia ada aturannya sih Mas. Kalau itu memang kemasan tergantung produk. Misalnya memang beberapa retail modern masih masih menerima dengan kemasan yang ada yang teman-teman IKM ini, tapi memang ada standarnya, seperti kita belum muluk-muluk berbicara masalah kemasan yang full printing itu, Mas. Yang full printing itu ya memang itu maksudnya itu memang apa PR-nya teman-teman UMKM. Nah, tapi setidak-tidaknya teman-teman UMKM pada saat mendesain kemasan ada stiker ada stikernya dan ada aturan minimal yang ada di stiker itu. Jadi itu rata-rata teman-teman mungkin sudah mengetahui ini.
0: Nah, kalau berbicara kerugiannya, kalau pengusaha, apa kerugiannya pengusaha jika terus berpuas diri di zona nyaman skala rumahan, ya, dan apa keuntungan terbesarnya kalau mereka berani naik kelas menjadi IKM, Bu? Silakan.
1: Iya. Jadi gini, kalau skala rumahan ini kan dia masih nyaman di zonanya, tetapi skala rumahan juga itu dia tidak sulit, bukan tidak sulit berkembang, karena kapasitas produksi itu masih terbatas kalau rumahan itu ya. Nah, dia terus sulitnya mengakses pasar yang lebih besar dan proses pembiayaan juga, serta mungkin tidak belum masuk dalam pembinaan. Sedangkan kalau sudah IKM ini kita mudah dalam proses kita akan memfasilitasi bagaimana sih mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha, terus kita juga melakukan pembinaan, begitu Pak.
0: Oke, misalnya ada pelaku usaha yang misalnya ingin menjual cemilan ya, kemudian ingin membesarkan produksinya menjadi skala IKM. Ini apa langkah yang pertama yang wajib dilakukan gitu, Bu?
1: Mungkin gini.

0: tingkat gitu. Pelaku usaha harus memastikan terkait dengan bahan baku tersedia secara berkelanjutan itu harus diperhatikan. Nah, itu jika pondasi itu sudah kuat, peningkatan kapasitas produksi akan jauh lebih mudah untuk dilakukan.
1: Iya, Pak. Tapi kalau berdasarkan kondisi di lapangan, apa hambatan terbesar UMKM untuk menjadi IKM? Itu murni ini masalah ketiadaan modal beli mesin atau justru masalah pola pikir dan manajemen operasional yang belum tertata, Bu?
0: Jadi gini, mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Ria. Memang modal itu sangat penting, Mas Haris ya. Modal itu sangat penting, tetapi mindset kita juga harus seiring. Jadi artinya mindset dan manajemen usaha kita itu harus selaras lah. Nanti jangan sampai modal ada tapi mindset kita untuk menjadikan skala rumahan menjadi IKM itu tidak terhambat gitu. Terus hambatan itu di pelaku skala rumahan itu itu mereka belum berani mengembangkan usahanya. Makanya tadi itu mindsetnya, mindsetnya manajemen usahanya seperti apa gitu, Mas Haris.
1: Bu Ria ingin menambahkan
2: Jadi tadi saya menambahkan sedikit ya Pak, Mas, yang terkait jika UMKM yang ada keinginan untuk memajukan usahanya menjadi industri, benar yang tadi disampaikan Bu Dede, jadi sistem produksinya karena rata-rata memang kalau produksi sedikit enak rasanya, tapi pada saat sudah menerima pesanan dalam jumlah besar itu sudah berbeda rasa, maksudnya berkurang kualitasnya. Itu karena apa? Kalau kita berbicara tentang industri itu ada standarnya, Mas. Jadi jadi kita kan produksi nih, industri produksi, jadi pengolahan itu ada standarnya, kalau kita menyebutnya ada SOP-nya. Jadi seluruh proses produksi SOP dari bahan baku sampai pengemasan, teman-teman UMKM jika memang mau maksudnya menjaga konsisten kualitasnya itu harus ada standarnya. Harus ada standarnya, kita bikin SOP, maksudnya SOP dalam sederhana, jadi dari bahan baku sampai ke pengemasan itu harus ada standarnya. Jadi mungkin teman-teman UMKM sudah mengetahui, misalnya seandainya nih dari bahan baku kita, teman-teman sudah tahu spesifikasi bahan baku kita itu seperti apa. Nah itu harus ada standarnya. Dan semacam kalau misalnya kita memasak itu kan harus ada resepnya. Nah di situ teman-teman UMKM bisa menjaga, salah satu bisa menjaga kualitas, konsistensi kualitas itu sistem produksinya harus ada standarnya, harus ada SOP-nya. Nah, terus yang kedua, jadi tadi memang benar modal memang suatu tantangan dan hambatan. Tetapi kalau kami ke lapangan, benar-benar itu pola pikir, mindsetnya UMKM. Jadi apalagi UMKM kalau kita berbicara masalah skala rumahan ya, Mas, mereka sudah puas, sudah cukup dengan kondisi mereka sekarang.
1: Nggak mau maju.
2: Iya, itunya. Nah, jadi pada saat ada pesanan, mereka ada kekhawatiran. Ada pesanan yang besar, cukup besar, mereka ada kekhawatiran nanti kekhawatirannya tidak mampu memenuhi pesanan tersebut. Karena apa? Pola pikirnya, mindset, mindsetnya itu enggan untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. Karena itu tadi sudah puas, apalagi ada bahasanya kami produksi ini cuma untuk membantu suami. Nah itu sering Mas, jadi iya kalau kami ke lapangan itu sering kami temui seperti itu. Dan yang kedua, jadi ini benar-benar kami anggap termasuk krusial. Jadi bagi sobat-sobat IKM yang mendengar, sering kami sampaikan keuangan usaha dipisahkan dengan keuangan rumah tangga. Nah itu, jadi pada saat kita satukan itu keuangan usaha pada dengan keuangan rumah tangga,
1: bangkrut Ibu.
2: Bukan bangkrut, kita tidak mengetahui kan. Jadi kita tidak mengetahui

0: sebenarnya saya usaha ini ada nggak sih maksudnya tuh? Nah itu benar, karena benar. Apa?
1: Ada pencampur, ya?
0: Iya, ada pencampuran. Nah itu sebenarnya itu kan agak-agak maksudnya bukan agak-agak kurang pas ya. Hmm. Nah jadi kami sarankan, kami himbau kepada sobat IKM untuk keuangan usaha dipisahkan dengan keuangan rumah tangga. Jadi kita beberapa tahun kita usaha, jadi kita kelihatan. Oh ternyata sampai berapa tahun saya usaha?
2: Tidak ada apa-apa misalkan.
0: Iya itu jadi apa? Oh ternyata saya beli motor ini dari hasil saya penjualan kerupuk. Nah itu kan berarti
1: kalau dipisahkan ya.
0: Iya itu, dan terus ada pencatatannya. Nah keuangan itu dibarengi dengan pencatatan. Kenapa ini pencatatan tidak mesti di apa ya? Biasanya kami ibu harus ada pencatatan, berarti bahan baku, ibu beli bahan baku berapa itu harus ada pencatatannya. Terus nggak ribet lah bu ini, enggak. Sebenarnya kan kita di situ kita mengetahui kita pembelian bahan baku sampai kita pembelian kemasan itu kan kita ada pencatatannya dan ada pencatatan di penjualan. Nah di situ kan nanti ada maksudnya kita kelihatan ada apa ya, ada gap, ada selisih. Nah itu mungkin bisa kita katakan itu keuntungan kita. Nah itu sih sepertinya memang benar-benar mindsetnya teman-teman UMKM itu ya itu.
1: Tapi pola pikirnya itu bisa dirubah nggak oleh penyuluh di lapangan sejauh ini ketika turun, pola pikir itu bisa dirubah atau bagaimana untuk sosialisasinya?
0: Iya bisa, karena kan tidak semua teman-teman UMKM sama ya mas pemikirannya. Ada juga teman-teman UMKM yang mengikuti, maksudnya itu kan yang memang ada keinginan mau berkembang, mau berkembang mereka maksudnya mengikuti dan memang sebelum kami sosialisasikan, sebelum kami dampingi, sudah ada yang melaksanakan seperti itu, pencatatan itu sudah ada.
1: Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya bisa dirubah ya. Ini karena penyuluh di lapangan langsung terjun gitu ya Bu ya. Nah Bu, dari sisi perizinan dan standar tempat produksi, apa saja syarat minimum agar sebuah tempat produksi layak disebut IKM dan bukan lagi sekedar dapur rumah tangga biasa nih? Silakan Ibu.
3: Baik. Jadi suatu usaha tidak harus memiliki pabrik besar untuk disebut IKM, Mas Haris. Yang penting sudah memiliki legalitas usaha dan tempat produksi yang memenuhi standar dasar produksi. Okay. Itu misalkan memiliki NIB, perizinan produksi sesuai ketentuan, area produksi yang bersih, terus tidak bercampur dengan aktivitas rumah tangga. Jadi dipisah mana IKM-nya untuk IKM-nya, mana untuk rumahnya. Seperti yang terkait dengan administrasi keuangan yang disampaikan dengan Bu Ria tadi, kayak rumahan ini kan, skala rumahan ini kan itu keuangannya mungkin langsung masuk dompet nih Mas Haris. Tapi kalau IKM dia mulai pembukuan keuangannya, gitu, ada pembukuan keuangan. Jadi itu lebih jelas perbedaannya ya.
1: Tapi kalau untuk izin-izin tadi dimudahkan nggak sih Bu? NIB, sertifikat halal dan lain sebagainya di Bangka kita?
3: Iya, alhamdulillah pemerintah daerah melalui dinas perindustrian, tenaga kerja perindustrian dan perdagangan itu selalu memberikan pembinaan, sosialisasi dan memfasilitasi bagi IKM pelaku usaha yang ingin izin perizinan produksi sesuai ketentuan. Nah kita sebagai fasilitatornya.
1: Oke. Okay. Jadi yang mengecek langsung nanti dari dinas yang turun untuk kelayakannya ibu ya, kebersihan dan lain sebagainya gitu ya.
3: Iya. Okay. Jadi kita dampingi. Jadi sejauh ini kita dampingi dan kalaupun memang ada kesulitan dalam administrasi, kita coba mengarahkan mendampingilah untuk supaya mereka cepat mendapatkan izinnya. Gitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi izinnya juga sudah sangat dipermudah.
3: Iya.
1: Oke. Mengingat banyaknya potensi produk lokal di daerah kita yang mungkin bisa diolah ya, ikan ya, kemudian dari banyak hal lainnya. Sebenarnya apa saja program pendampingan, fasilitas atau bantuan alat dari bagian industri di Disnaker Perindak yang saat ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha? Nah, ini kadang-kadang pernah juga kalau beberapa kali dialog dengan pelaku UMKM, ada yang mengeluhkan kata yang dapat bantuan itu-itu saja. Ini apa benar atau tidak ini, Bu? Bisa dijawab langsung. Mungkin ada pendataan kah ketika mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Silakan, Bu.
3: Ya, mungkin saya akan menjelaskan secara global ya. Jadi memang untuk kita memberikan bantuan itu pasti kita harus survei dulu.
1: Iya.
3: Artinya kita petakan apakah itu pelaku usaha itu memenuhi syarat untuk kita sejenis memberikan bantuan atau pendampingan itu. Jadi memang kita sebenarnya gini, untuk membantu mereka itu bukan bukan modalnya saja. Artinya misalkan ada alat. Memberikan alat bukan seperti itu juga. Tetapi kita melakukan bimbingan teknis.
1: Okay.
3: Jadi kita melakukan
1: pelatihan.
3: Ya. Jadi kita sudah di tahun 2024, 2025 ini kita sudah melakukan pelatihan itu. Begitu.
1: Okay. Kalau untuk bantuan biasanya cool box dan lain sebagainya, Bu, ya? Atau masih banyak bantuan lain yang diberikan?
3: Mungkin silakan
1: untuk pelaku di lapangan yang paling banyak dibutuhkan sama pelaku UMKM, pelaku IKM itu apa biasanya?
0: Kalau biasanya kalau bantuan alat sesuai dengan proposal ya, Mas.
1: Proposal ya.
0: Iya, okay, sesuai dengan proposal. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh UMKM kan berbeda-beda maksudnya, Mas. Tapi kalau kami di bidang perindustrian, kami kalau bantuan alat, kalau ke langsung ke perorangan, ke pelaku IKM-nya masing-masing, belum pernah, Mas. Kemarin itu ada teman-teman di bidang UMKM. Nah, mungkin sekedar informasi, di Kementerian Perindustrian, Perindustrian itu ada program restrukturisasi mesin dan peralatan. Nah, jadi sobat-sobat IKM, seandainya, tapi itu harus, kita harus punya modal dulu, kita harus beli dulu, karena program itu namanya potongan harga, potongan harga dari Kementerian Perindustrian. Jadi dengan dibuktikan dengan bukti kuitansi jadi pembelian mesin dan peralatan. Nah, seandainya memang teman-teman UMKM maksudnya ada keinginan untuk mengikuti program ini dari Kementerian Perindustrian, bisa langsung ke dinas jadi nanti bisa didampingi teman-teman gitu. Tapi dengan catatan seandainya sobat IKM mau mengikuti program itu tahun ini, jadi pembelian mesin itu dari bulan Agustus 2025 sampai dengan tahun 2026. Jadi bukannya pembelian mesin tahun-tahun kebelakang, tidak. tidak. Jadi untuk kita mendapatkan fasilitasi tahun 2026, jadi pembelian mesinnya dari tahun 2025 sampai Agustus 2026 seperti itu. Okay, ya. Itu ada di Kementerian Perindustrian.
1: Baik, nanti kita tanyakan sudah banyak kah yang mendapatkan, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Bu, ya.
0: Iya,
1: di sore hari untuk pendengar mau gabung juga kita persilakan di layanan telepon kita 0717943010 dan 08 11717911. Pro 1.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Lah, nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat, Indonesia kuat.
2: Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita di UMKM Bicara sore hari ini. Kita masih bersama Ibu Ria dan Ibu Dede ya. Dan ini ada satu pertanyaan, Bu, yang sudah gabung. Mungkin bisa dijawab langsung. Selamat sore Ibu dan Bung Aziz dari JJ di Sungai Liat. Saya dengar kalau sudah naik kelas jadi industri, nanti usahanya malah dikejar-kejar pajak. Benar nggak ya, Bu? Saya takutnya omset belum seberapa, tapi keuntungannya habis buat bayar pajak dan biaya izin ini itu. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab nih, Bu Dede dan Bu Ria.
3: Baik, selamat sore. Jajas ya?
2: JJ.
3: Ya, JJ. Itu... omset memang kita memang pertama wajib pajak ya. Tetapi memang ada ketentuan tarif. Artinya kalau masih di 500 juta ke bawah itu masih bebas pajak. Tapi kalau udah di omset di bawah 4,8 miliar itu sudah tarif pajak 0,5%. Itu.
2: Oh, kalau udah 800 juta ya, Bu ya?
3: Enggak, yang masih di bawah 4,8 miliar.
2: Oh.
3: Artinya dia masuk PPh 0,5%. Tetapi kalau omsetnya masih di bawah 500 itu bebas pajak begitu.
2: Oh, oke. Okay. Jadi jangan khawatir ya.
3: Iya.
2: Mungkin Bu Ria yang menambahkan nih.
4: Iya, tadi ditanya mungkin ini ya ACJJ House ya mungkin ya. Ini termasuk industri apa ya ini kalau apa industri kecil apa industri menengah. Nah, tadi menanyakan masalah perizinan. Mungkin saya menambahkan masalah perizinan. Kalau perizinan kita kan sekarang sudah melalui OSS ya. Jadi pelaku usaha bisa langsung ini dan gratis. Jadi kalau untuk perizinan itu yang mengeluarkan dari sistem OSS. Yeah. Jadi untuk sebenarnya kalau perizinan ini berdasarkan risiko ya Mas. Sekarang kan kita namanya OSS RBE kan, maksudnya berdasarkan risiko. Nah, jadi pada saat risiko ini dilihat dari mana? Dari KBLI. KBLI usahanya teman-teman sobat IKM itu apa? Jadi pada saat risikonya rendah itu perizinan cuma NIB tanpa tidak berbayar.
2: NIB
4: itu
2: gratis ya, Bu?
4: Iya, gratis karena langsung ke OSS ya. Jadi pelaku usaha langsung bisa, kalau memang tidak bisa mandiri langsung bisa didampingi minta tolong didampingi oleh teman-teman yang ada di perizinan. Nah, pada saat KBLI-nya teman-teman itu resikonya menengah rendah itu perizinannya NIB sama sertifikat standar. Itu sama Mas, sebenarnya perizinan itu gratis, tidak berbayar. Nah, selain perizinan kita kan kalau kita apalagi makanan kita harus ada legalitasnya seperti PIRT, apalagi kalau misalnya halal. Nah, halal kalau yang mandiri kan ya itu baru berbayar.
2: Jadi, sertifikat halal itu.
4: Iya, sertifikat halal itu kan berbayar kalau mandiri.
2: Oh.
4: Iya, dan PIRT paling di puskesmasnya, tapi itu ini kewenangannya teman-teman di dinkes. Nah, itu jadi kalau perizinan itu tidak berbayar, gratis.
2: Oke, okay, oke. Okay. Iya. Jadi split itu ya untuk Bu JJ ya, Bu di JJ. Sungai Liat. Nah, sebenarnya kenapa sih Bu masih banyak pelaku UMKM kita yang itu sulit berkembang meski produknya itu berkualitas sebenarnya, Bu? Yang seperti Bu katakan tadi, apa iya, memang pola pikir atau ada hal lain gitu? Padahal produknya itu berkualitas, enak ya kalau makanan, kemasannya bagus. Uh-huh. Apa karena promosinya, pemasarannya begitu, Bu? Di era digital belum banyak yang manfaatkan, atau sepenting apa menurut ibu-ibu sendiri dari pemanfaatan apa media sosial gitu, digital?
4: Iya, karena kita tahu sendiri ya, kita iya, eranya era zaman digital, iya digital. Jadi memang seandainya teman-teman sudah kualitasnya sudah konsisten, jadi pada saat produksi sedikit dan produksi massal itu sama enaknya, jadi maksudnya kualitasnya sama, kenapa susah berkembang, ya itu tadi mungkin ada yang seperti tadi, apalagi kita eranya digitalisasi maupun ke digitalisasi pembukuan ya mas ya. Tadi sudah saya sampaikan, digitalisasi pembukuan itu bukan berarti kita harus ada aplikasi. Maksudnya itu kan mungkin jadi mungkin di pemikiran sobat IKM ribet lah, nggak ngerti pakai komputer lah, nah itu kan. Jadi nah pada saat kita tuh teman-teman IKM tuh sudah siap untuk berkembang, untuk berkembang menjadi IKM, itu mau tidak mau kita harus menuju ke era itu, ke era digitalisasi. Yang digitalisasi pembukuan ya, secara sederhananya mungkin sekarang kita seandainya sudah ada pencatatan keuangannya misalnya masih di buku tulis, bisa kita kita alihkan ke komputer. Jadi misal seandainya kita maksudnya yang bahasanya tuh tidak mengerti komputer, mungkin
2: harus belajar.
4: Iya, harus belajar, atau kita harus berani merekrut. Itu kan kalau kita mau berkembang kita harus berani loh mas. Iya, jangan takut
2: untuk berkembang.
4: Iya, jangan takut untuk berkembang. Jadi kita harus berani untuk merekrut. Nah, mungkin ada anak-anak kita yang sudah bisa, misalnya sudah sekolah, yang sudah bisa mengerti komputer. Nah, itu bisa kita ikut partisipasi di usaha kita. Memang sebenarnya digitalisasi itu penting. Nah, termasuk dalam pemasaran kita harus ke marketplace. Jadi kita harus memperluas akses pasar kita. Jadi produk kita tidak kita jual, maksudnya kita pasarkan di Pulau Bangka saja. Jadi kami himbau kepada teman-teman sobat IKM, jadi kita harus berani ke marketplace media sosial. Kita juga mungkin belanjanya dari TikTok, dari Shopee.
2: Ini kan saingan sebenarnya.
4: Iya. Iya, jadi alangkah baiknya jadi kita belanja produk orang. Misalnya maksudnya sobat IKM, ibu-ibu belanja baju, belanja apa dari Shopee. Nah, alangkah baiknya sewaktu-waktu produk kita yang dibeli oleh oleh konsumen di Surabaya, di mana itu produk kita melalui apa? Itu marketplace. Iya, dari Shopee. Nah, sebenarnya kondisi kita, teman-teman IKM kita sudah banyak.
2: Sudah banyak yang menggunakan.
4: Sudah banyak yang bergabung di marketplace seperti itu.
2: Oke, berarti sudah cukup banyak ya. Nah, ini ada pertanyaan kembali di WhatsApp dari Trian Gus Alim. Pemerintah sering mendorong UMKM naik kelas menjadi IKM. Namun setelah legalitas lengkap, biaya operasional justru bertambah. Bagaimana pemerintah menjamin transformasi ini benar-benar menguntungkan bagi pelaku usaha? Terima kasih. Silakan.
3: Jadi begini, pemerintah daerah itu kan melalui terkait dengan IKM, yaitu melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan, itu kan ada bahasanya itu pembinaan, pendampingan, begitu. Untuk pertama yang tadi apa yang disampaikan dengan oleh Bu Ria tadi, itu jika tadi mindset skala rumahan itu khawatir untuk lebih maju, itu kan coba manfaatkan kami. Artinya kami akan memberikan pendampingan, memberikan sosialisasi itu langsung gitu. Jadi ataupun pelaku usaha itu bisa datang ke kantor kami gitu. Jadi nanti bisa kita bantu. Misalkan tadi awalnya tidak bisa menggunakan komputer, nah bagaimana sih misalkan pembukaan itu dialihkan ke komputer gitu. Nanti kami kami bisa membantu itu.
2: Iya, iya, baik. Kalau untuk pendampingan dalam setahun ada berapa kali sih Bu dari Disnaker Perindak sini, Bu?
3: Sebenarnya pendampingan itu bebas, Mas Haris. Artinya selaku pelaku usaha itu membutuhkan atau membutuhkan dalam arti pembinaan ini kan luas cakupannya terkait dengan industri. Artinya kami itu siap untuk mendampingi. Artinya tidak terbatas satu tahun itu harus 3 atau 4 kali, enggak. Jadi kita juga tidak menutup untuk memberikan motivasi, memberikan pembinaan.
2: Kalau diminta pun
3: iya, siap. Kita siap.
2: Baik. Nah, Bu, kalau misalkan ada kasus begini, Bu, produk sebuah UKM itu sudah memiliki kualitas yang baik ya. Udah baik gitu, tapi misalkan kalah bersaing gitu dengan produk pabrikan yang harganya lebih murah. Nih, apa solusi konkret agar UKM lokal ini tetap bertahan begitu dari Disnaker Perindak sendiri, atau seberapa himbauannya kepada pelaku UKM ketika memang mereka kalah bersaing dengan produk pabrikan yang harganya lebih murah padahal produk mereka itu berkualitas begitu. Silakan Bu Ria atau
4: Ya, memang itu sebenarnya tantangan utama ya untuk iya, tantangan utama kita teman-teman ini pasti kalau pabrikan itu memang lebih murah ya Mas ya. Apalagi kita kalau dilihat misalnya kita ini kerupuk aja ya, kerupuk kita ini, tapi memang benarnya kualitas kita itu sebenarnya lebih enak dan ini. Jadi mungkin ini seperti ini ya solusinya. Ya. Memang itu sih ya sebenarnya memang kami dari dulu ya Mas, ini sebenarnya masih menjadi PR kita ya, menjadi PR kita bagaimana sih kita untuk maksudnya bukan mendobrak ya, maksudnya biar kita produk kita bisa lebih bersaing dengan pabrikan itu ya. Jadi tapi memang ini masih PR kami sih Mas ini ya. Iya. Seperti itu.
2: Tapi ini kalau dibiarkan bagaimana Bu untuk kondisi IKM kita Bu? Kalau terus-menerus digempur ya dengan produk pabrikan, nah, apa ada solusi konkret begitu ke depan? Mungkin pembatasan dan lain sebagainya atau seperti apa sebenarnya yang bisa dilakukan?
4: Kalau pembatasan itu mungkin ranahnya di teman-teman perdagangan ya Mas ya. Iya, teman-teman perdagangan ya. Maksudnya itu kan penjualan misalnya, apalagi kita sudah ada retail modern misal kayak misal Alfamart Indomaret itu kan. Nah, itu kalau masalah pembatasan penjualan itu bukan di ranah kami. Jadi kami memang maksudnya kalau selama ini kami mendampingi teman-teman itu memang tantangan utamanya permasalahan kita yang menjadi PR kita yaitu jadi kami selama ini misalnya seandainya pabrikan produk-produk pabrikan itu adanya di misalnya di retail modern, nah kita mungkin kalahnya di kemasan Mas. Jadi kalau seandainya tadi seperti yang saya bilang, jika teman-teman sobat IKM mau masuk ke retail modern, kita memang harus berani mengupgrade kemasan kita. Nah, karena produk-produk itu kemasannya cantik-cantik Mas. Dari jauh kita sudah eye catching kan. Karena masih banyak konsumen itu melihat tampilan dulu. Iya, tampilan dulu padahal
2: rasa
4: rasanya kalau memang ini masih bisa dibandingkan lah yang memang kualitasnya tetap di maksudnya di dari kita maksudnya
2: enak, lokal, ya?
4: Seperti itu
2: Ya, baik. Jadi ini masih menjadi tantangan hari ini ya Bu ya.
4: Iya.
2: Yang masih menjadi kendalanya. Baik. Kemudian modal kan tadi sering menjadi hambatan juga ya untuk membesarkan kapasitas produksi. Apakah di Disnaker Perindak juga memiliki program kemitraan dengan pihak perbankan atau BUMN untuk memudahkan IKM binaan ini mendapatkan akses permodalan? Ibu Dede atau Bu Ria, silakan.
3: Baik, permodalan memang menjadi salah satu tantangan bagi pelaku IKM ya, Mas Haris ya. Walaupun memang Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan, khususnya di bidang perindustrian, tidak menyalurkan kredit secara langsung. Tapi kami berperan sebagai fasilitator untuk membantu membuka akses informasi dan peluang pembiayaan dari perbankan, lembaga keuangan, maupun program kemitraan yang tersedia. Namun yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha adalah legalitas usaha. Jadi pencatatan keuangan, manajemen usaha yang baik, karena semakin tertata suatu usaha, semakin besar peluang untuk mendapatkan akses pembiayaan dan kepercayaan dari lembaga keuangan. Begitu, artinya pelaku usaha itu mempersiapkan dulu persyaratan untuk permodalan, apa sih syarat-syaratnya. Dan jangan, sekali lagi saya sampaikan, jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan kami. Jadi atau mau langsung ke Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Perdagangan, atau langsung hubungi kami begitu.
2: Ada nggak nih Bu kisah sukses IKM binaannya yang sampai sekarang udah sukses luar biasa sampai ngirim ke keluar daerah dan sebagainya? Silakan Bu Rian.
4: Mungkin nanti ditambahkan Bu Dede. Baik, kami kalau boleh kita sebut IKM ya. Kami ke ini di KC Timur itu kita ada kerajinan lidi nipah. Kerajinan lidi nipah yang brandnya Desanda Craft. Jadi pada beberapa tahun yang silam, mereka suami istri cuma memproduksi batik. Iya, batik. Jadi cuma suami istri yang skala rumahan. Seiring berjalan waktu, karena memang kalau kita ketahui pada saat kita membawa batik kita keluar daerah, seperti yang Mas sebut tadi itu, harga kita kurang bersaing, Mas. Tidak bisa bersaing dengan produk-produk teman-teman yang dari Pulau Jawa. Batik kita lebih mahal. Jadi pada saat kita promosikan, kita bawa produk batik ke, misalnya kita ada event pameran di Jakarta, ya itu kita kalah bersaing dengan produk teman-teman yang di Pulau Jawa. Nah, seiring berjalannya waktu, Ibu ini kan kita maksudnya, kalau kita mau berkembang, kita melihat tren pasar. Nah, pada saat mungkin sekarang batik maksudnya ya kurang kalau dilempar ke luar Pulau Bangka bersaing sama teman-teman yang di Pulau Jawa. Jadi suami istri ini beberapa kali ikut pelatihan kerajinan lidi nipah. Jadi seiring berjalan waktu kami bina, ikut pelatihan kerajinan. Pelatihan kerajinan juga bukan dari Dinas Perindah Kabupaten Bangka, juga ada dari provinsi, dari Baladko Provinsi. Jadi ikut pelatihan, ikut pembinaan beberapa kali. Jadi seiring berjalan waktu memproduksi kerajinan lidi nipah. Jadi kerajinan lidi nipah. Nah, cerita singkatnya. Jadi sekarang suami istri ini yang ada di KC Timur sudah mempunyai pengrajin kurang lebih 100 orang. Iya. Ini karena ekosistemnya lidi nipah itu tumbuhnya di sungai Desa Kota Kapur. Nah, jadi di desa kota ekosistem, jadi suami istri yang di KC Timur ini sudah bisa membantu perekonomian di teman-teman di Kota Kapur, masyarakat Kota Kapur. Ekosistemnya seperti apa? Jadi lidi nipah yang diambil dari sungai Kota Kapur itu, ada bapak-bapak yang mengambil lidi nipah, mengambil lidi nipahnya di sungai. Nah, itu masuk ke pendapatan bapak-bapak. Nah, setelah diambil lidi nipahnya. Nah, untuk masyarakat Kota Kapur juga yang ibu-ibu yang di Kota Kapur membersihkan lidi nipahnya. Hmm. Nah, dan setelah dibersihkan lidi nipah, dianyam juga oleh masyarakat Kota Kapur. Hmm. Nah, kenapa jadi suami istri ini yang di Kaca Timur sudah mempunyai kurang lebih 100 orang, karena kalau kemarin katanya hampir 150 ya Mas. Yeah. Nah, itu ekosistemnya, jadi bukan cuma masyarakat Kaca Timur yang bisa merasakan adanya kehadirannya IKM kerajinan lidi nipah yang di Kaca Timur. Oh. Tetapi sudah merambah ke desa Kota Kapur. Dan sudah ada beberapa pengrajinnya yang ada di Bangka Tengah. Mm-hmm. Jadi seperti itu. Jadi kami menyaksikan sendiri suksesnya suami istri ini.
2: Itu ekspor ibu ya?
4: Iya, sebenarnya sudah belum ke ekspor Mas, tapi beberapa kali sudah kami fasilitasikan promosi event-event yang ada di Jakarta, dan kualitasnya sudah bisa layak untuk sudah layak untuk kita ke luar negeri, dan mereka juga sudah mendapat pesanan di beberapa, karena kan itu lidi nipah itu jadi home decor. Mm-hmm. Jadi home decor, jadi pemasarannya sudah banyak di sudah ke pulau keluar Pulau Bangka. Nah, itu buyernya ketemu pada saat event pameran.
2: Keren.
4: Iya, itu. Nah, kami menyaksikan sendiri. Kami menyaksikan, benar-benar menyaksikan suksesnya, sukses story-nya suami istri ini, dari awalnya yang skala rumahan berdua cuma suami istri, dan ada beberapa tetangga-tetangga, dan yang alhamdulillahnya memprioritaskan para janda-janda yang di sekitar
2: 100 karyawan misalnya.
4: yang di Kaca Timur per janda-janda. Nah, kalau 100 itu dia sudah tersebar Mas. Karena kan lidi nipah itu maksudnya kalau kerajinan itu kita ada ekosistemnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita tidak bisa kita jalan sendiri, pasti ada rantai ekosistemnya seperti itu sih.
2: Wow, keren, luar biasa ini ya. Bisa sukses itu Bu Dede, silakan.
3: Ya,
2: sebagai penutup juga ini ya.
3: Ya, jadi gini. Kita pemerintah daerah itu sangat mendorong agar pelaku usaha itu lebih maju lagi, artinya tidak bukan saja dikenal oleh desa setempat, tetapi sampai ke luar negeri. Banyak kerajinan di kita seperti rajutan itu banyak minatnya, dan pemerintah daerah itu membantu, selain memberikan pendampingan sosialisasi, kita membantu untuk mempromosikan. Misalkan yang apa yang disampaikan oleh Bu Ria, ada event-event yaitu kita membawa produk kita. Seperti kemarin itu kita ada acara Dekranasda. Yeah. Nah, kebetulan Ibu Ketua Dekranasda itu membawa produk kita, misalkan tas kayak kita mau ke pesta itu kita bawa hasil produk kita daerah Bangka begitu. Jadi pemerintah daerah itu siap mensupport, siap mensupport untuk mempromosikan produk dari pelaku usaha IKM kita begitu.
2: Wow, luar biasa. Mudah-mudahan banyak nanti menyusul yang seperti itu ya Bu ya.
3: Iya.
2: Baik. Sekaligus kita akhiri pendengar bincang tadi, bincang UMKM. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Informasi aktual.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Kami rangkum dalam. Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering.
3: Kondisi di Wai Kanan, sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Wai Kanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya,
1: itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 27 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esy Armis, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Cuaca panas dan angin kencang, warga Bengkulu dihimbau waspada kebakaran. Laporan disampaikan Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Kota Bengkulu kembali menghadapi kondisi cuaca yang disertai angin kencang dalam beberapa waktu terakhir. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering dan semak belukar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, mengatakan pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Himbauan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial, guna menekan resiko terjadinya kebakaran. Cuaca panas yang dipadukan dengan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta menghindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api. Selain larangan melakukan pembakaran terbuka, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bara api yang masih tersisa pada puntung rokok dapat menyebabkan kebakaran ketika mengenai rumput kering atau semak yang mudah terbakar.
2: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kemudian, jangan membuang puntung rokok di area yang terdampak rumput atau semak kering atau belukar. Ketiga, jangan melakukan pembakaran terbuka saat cuaca panas dan kondisi angin kencang.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG juga mengingatkan bahwa cuaca panas dan angin kencang dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran lingkungan pemukiman. Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca resmi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah sepanjang bulan Juli 2026. Di mana PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi menyampaikan bahwa di wilayah Bangka Belitung saat ini masuk dalam kategori risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data BMKG, wilayah Bangka Belitung mengalami anomali cuaca yang cukup unik akibat dampak dari El Nino.
2: Kondisi pada bulan ini ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk bubble sendiri, wilayah bubble ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi karhutlah, ya, kebakaran hutan. Nah, pada kondisi kita pada bulan ini itu memang punya risiko tinggi untuk bulan Juli ini.
1: BPBD Bangka Belitung mencatat luas lahan yang terdampak kebakaran dari bulan Juni hingga Juli ini telah mencapai puluhan hektar dengan sebaran kasus di beberapa titik yang sama, di mana berdasarkan data luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 82 hektar, sedangkan jumlah peristiwa sebanyak 42 kejadian kebakaran. Sementara beberapa kebakaran hanya bersifat berulang di lokasi yang sama. Berdasarkan pemetaan titik panas atau hotspot dan realita di lapangan, BPBD Bangka Belitung mendeteksi wilayah paling rawan karhutlah berada di wilayah pesisir barat Pulau Bangka. Menurut Agus, hingga kini pihaknya belum memperkuat penanganan melalui udara, tetapi tak menutup kemungkinan jika kondisi kebakaran hutan dan lahan berpotensi luas dan tak lagi terjangkau oleh para personil yang ada. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait penanganan udara, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Saya Kaila dari Jambi. Menurut saya, pemadaman lewat udara atau waterbombing itu efektif, tetapi tidak bisa berdiri sendiri karena efektifnya menjangkau lokasi yang tidak bisa diakses mobil pemadam atau petugas darat, mampu memperlambat penyebaran api dengan cepat, terutama pada kebakaran atau lahan yang luas. Keterbatasannya yaitu air yang dijatuhkan tidak selalu tepat sasaran karena dipengaruhi angin dan ketinggian. Efeknya seringkali hanya sementara, sehingga api bisa menyala kembali jika tidak segera ditangani oleh tim darat.
2: Saya dari Jambi, pemadaman kebakaran melalui udara dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat penanganan api, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan dan petugas di darat. Penyiraman air dari helikopter atau pesawat dapat membantu menurunkan suhu di area kebakaran sehingga laju penyebaran api dapat dikendalikan. Meski demikian, metode ini bukan solusi yang sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena api yang berada di bawah permukaan tanah, seperti pada lahan gambut, seringkali memerlukan penanganan langsung oleh tim darat. Oleh sebab itu, pemadaman melalui udara akan lebih optimal jika dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman di darat.
3: Menurut saya, kalau pemadaman lewat udara itu tidak efektif sih sebenarnya, karena tidak menjangkau titik yang akan dipadamkan itu. Lebih baik kita itu langsung aja ke titik lokasinya itu. Jadi itu kan lebih pasti dan lebih jelas. Kalau yang melalui udara itu tuh ibarat kata tuh suatu cara yang tidak maksimal gitu.
4: Saya Repan dari Jambi. Tanggapan saya bahwa penggunaan helikopter pembawa air untuk memadamkan kebakaran hutan di daerah pelosok merupakan langkah yang sangat tepat karena dapat menjangkau lokasi yang sulit diakses oleh tim pemadam di darat, membantu memperlambat penyebaran api dan mempercepat proses penanganan.
0: Ya, pendengar dari Jambi, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengar meluasnya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menetapkan status darurat karhutla. Lalu bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman.
1: Baik, Pak Sudirman, Kabid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan. Pak, saat ini sejauh apa Pak yang sudah kita lakukan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan?
2: Kita kan mintanya helikopter 2 patroli, 8 waterbombing. Yang saat ini sudah ada, 2 patroli sudah ada, 7 waterbombing. Jadi total ada 9.
1: Itu sudah bekerja mulai dari sekarang, Pak?
2: Sudah bekerja, sudah. Semua heli sudah bekerja berdasarkan urutan. Hari ini urutan kita di sini sistem urutan. Ada 7 heli waterbombing, berarti 1 2 3 hari ini, berarti yang 4 5 6 kan belum nih, besok dia berarti urutan yang ke-1, yang ke-4.
1: Oh, tidak semuanya diterjunkan ya Pak ya heli?
2: Enggak,
1: ya.
2: Kita lihat kapasitas itunya dulu, luasannya berapa. Cukup dengan 3 heli? Cukup 3 heli, ya kan itu. Tapi kan tidak, titik kebakaran tidak di satu titik, tapi menyebar tuh, makanya kalau memang dibutuhkan lagi berdasarkan hasil patroli dari udara helikopter kita, maka kita bantu untuk backup supaya kebakaran itu tidak meluas dan melebar ke tempat yang lain.
1: Pak, sebenarnya pola kerja heli itu seperti apa Pak? Mengambil air terus menyiram daerah kebakaran, seperti itu ya Pak ya?
2: Iya, polanya ada kebakaran di suatu titik lah, tempat di kabupaten. Nah, sumber, kita mencari sumber air yang terdekat dengan yang terbakar. Jadi ambil air, di spray, disiram. Kalau siram kan langsung bluk, jatuh, ini di spray. Kayak terus.
1: Nah katanya Pak, dengan disiram itu akan semakin banyak asap Pak.
2: Jadi ini, kalau dianya di daerah gambut, itu memang yang akan timbul kan asap. Di bawahnya, iya. Tapi kalau di lahannya mineral biasa, langsung padam. Makanya kita tim darat udara harus ini, berapa? Bekerja sama, kordea, tim yang bawah. Kita madamkan, kita ngeblok. Yang mana bakal apa ngeblok, melebar,
1: iya,
2: kita, yang,
1: iya, ngeblok. Ngeblok itu ya Pak, yang dicangkul itu ya Pak ya?
2: Iya, diblok, dibatasin, jangan sampai melebar. Jadi kita bikin pembatasan dulu, sputiring apa yang tempat yang belum terbakar, baru kita proses pemadaman.
1: Kanal-kanal itu masih ada Pak saat ini Pak?
2: Kanal-kanal di pinggir sungai, ada perusahaan perkebunan itu memang ada, tetapi kan sudah mulai surut karena kondisi cuaca gini.
1: Sama seperti tahun kemarin ya Pak ya, kita kekurangan air.
2: Tapi kan ini masih jaraknya agak lebih dekat. Kalau sudah puncaknya, udah lama nggak hujan, yang rawa-rawa yang lebar itu dangkal, tinggal lumpur. Nah itu masalahnya, perlu bantuan teman-teman heli waterbombing itu untuk pemadaman udara, bantuan dia. Kita sama teman-teman di darat kan udah pemadaman, jalannya jauh, air tidak ada, sumber air ada tapi jauh. Kapasitas selang dan mesin kan ada batasannya kan.
1: Terakhir Pak, mungkin yang perlu ditegaskan oleh BPBD ini Pak, jangan membakar. Apakah membakarnya menjadi penyebab utama karhutla atau memang karena kondisi lahan gambut yang sangat kering di wilayah kita sebenarnya ini Pak?
2: Sebenarnya gini, ini memang cuaca saat ini memang sudah hari tanpa hujannya sudah hampir berapa 20 hari yang membuka lahan. Upayakan jangan dengan cara mungkin dikeringkan atau ditimbun, itu bisa salah satu pengaruh. Karena api kalau kecil itu jadi teman, tapi kalau membakar, membuka walaupun sedikit, kalau ditinggalkan oleh faktor alam, itu akan akan mengakibatkan melebar, membesar.
1: Walaupun sekecil apapun ya Pak.
2: Walaupun sekecil apapun. Nah, kebanyakan masyarakat, bukannya ini kan faktor utamanya kan pasti ada pencetusnya tuh. Orang membakar, mungkin dibakar kecil, dia tinggal. Begitu tinggal, ada laporan dari tetangga mungkin masyarakat, "Oh, itu udah besar." Nah, itu siapa yang jadi yang bertanggung jawab itu? Iya, nanti kalau begitu ketahuan, nanti Gakum yang turun tangan.
3: Gakum itu siapa siapa Pak dari BPBD?
2: Polda ada di Krimsus ya, Polda Sumsel ya ya kan laporan dari Polsek nanti tapi tidak serta merta langsung dipenjara bukan mungkin kan dari kemanusiaannya juga kenapa dia bisa bakar kenapa kelalaian itu kan dihitung itu juga diselidiki di apa di review oleh teman-teman Gakum itu kalau hitung-hitungannya iya. Makanya di kita dari Gakum itu tidak setempat langsung memenjarakan, nanti dibawa ke ini, ditanya, menimbulkan efek jera lah kepada masyarakat yang membuka, membakar lahan untuk baik itu pertanian ataupun perkebunan.
3: Jadi semuanya dan, saling sinkron ya Pak ya?
2: Iya,
3: situasi sinkron. Panas dan juga akibat ulah manusia ini sendiri.
2: Iya, ya. Memang kan kalau dibilang orang 99% itu ulah manusia, selebihnya baru alam. Nah, alam ini kan cuma sedikit. Cuma kalau tidak ada faktor pencetusnya, itu tidak akan terbakar. Nah, terbakar juga alam cuaca, angin hembusan pasti api akan melompat, membakar yang samping yang tidak terbakar akhirnya terbakar. Timbul ini intinya kesadaran rakyat itu sendiri sih. Harus lebih sadar bahwa di puncak kemarau, di pulau kemarau itu jangan membuka lahan dengan membakar. Itu ada sanksi-sanksinya tuh. Ada maklumat Kapolda. Sanksi hukum baik itu sanksi penjara, pidana berupa ya, rupiah, ya. Ada pidana, ada semua.
3: Baik. Pak biasa. Okay. Terima kasih Pak Sudirman.
2: Sama-sama.

0: Pendengar, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik regional Lampung Raya memasuki tahap persiapan pembangunan setelah proses lelang investor selesai. Proyek strategis nasional atau PSN itu dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan diproyeksikan menghasilkan listrik hingga 20.000 rumah tangga. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari.
2: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Junaidi Rahmat, mengatakan hingga kini proyek PSEL di Desa Purwotani, kawasan Kota Baru, Lampung Selatan terus berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurut Junaidi, Danantara telah mengumumkan pemenang lelang proyek tersebut, yakni konsorsium.

0: 770 hingga 800 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan sekitar 302 ton per hari, dan Lampung Timur sekitar 87 ton per hari.
1: Lahan akan diserahkan bulan Desember, terus kira-kira bulan Januari, nah nanti awal Februari itu sudah mulai konstruksi dari Danan Tarang, dari pemenang lelang. Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1000 ton per hari. Nah, maka ada aglomerasi di pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Selatan, dan dari Lampung Timur. Bandar Lampung kan kurang lebih 770 ton sampai 800 per hari lah. Kemudian Lampung Selatan 310 ton, dan Lampung Timur sekitar 87 ton untuk memenuhi 1000 ton.
0: Junaidi Rahmat menambahkan, dalam operasionalnya, PSEL akan menggunakan teknologi insinerasi di mana sampah akan dibakar pada fasilitas khusus sehingga menghasilkan panas yang mengubah air menjadi uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Terkait potensi emisi dari proses pembakaran, Junaidi memastikan teknologi yang digunakan telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan pemerintah. Berdasarkan perhitungan awal, pengolahan sekitar 1000 ton sampah per hari diperkirakan mampu menghasilkan daya listrik sekitar 20 MW yang diproyeksikan melayani sekitar 12.000 hingga 20.000 rumah tangga dengan kapasitas listrik 1.300 volt ampere. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Laporan disampaikan oleh Arif Juliantoro.
1: Pencanangan Ananda Bersinar program BNRI. Ananda itu berarti aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak, kemudian bersinar itu bersinar narkoba. Semoga ini bisa terwujud di Pulau Belitung.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Program yang diinisiasi BNNRI itu diperkenalkan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, dan dunia pendidikan pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026. Kepala BNNK Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program Ananda Bersinar merupakan singkatan dari aksi anti narkoba mulai dari anak bersih dari narkoba. Program tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan bersama untuk menanamkan kesadaran bahaya narkoba kepada anak sejak dini. Ia menjelaskan implementasi program tersebut juga diperkuat melalui penerapan kurikulum integrasi anti narkoba di sekolah. Saat ini, kurikulum tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP di Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk tingkat SMA masih dalam tahap uji coba bersama BNN Provinsi dan Dinas Pendidikan.
1: Bagaimana kita mencegah secara dini peredaran narkoba di lingkup pelajar, yang mulai dari TK, SD, sampai SMP, dan SMA. Kemudian untuk angka prevalensi sendiri yang kita sampaikan tadi sampai 4,5 juta orang itu 2,11% yang luar biasa, tadi menjadi tantangan kita. Lihat sama seperti yang disampaikan daripada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, sama ke prevalensi secara nasional. Jadi menjadi PR kita semua. Tadi
2: menurut Agus, materi anti narkoba diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga. Langkah ini dilakukan agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diterima siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Agus menambahkan keberhasilan program Ananda Bersinar membutuhkan dukungan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan hingga masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, BNNK Belitung berharap dapat mewujudkan Belitung Bersinar atau Belitung Bersih dari Narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Masuk musim kemarau, BPBD Waikanan himbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan reporter Roma Dona, RRI SP Waikanan.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Ramik Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kerinci terus mempercepat pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari 55 koperasi yang menjadi fokus pembangunan, 5 diantaranya kini telah rampung 100% dan siap diserahkan pada Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. PLT Kepala Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Saukani, mengatakan saat ini terdapat 287 KDKMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan, sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%.
2: Yang pertama itu di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, kemudian di Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan selanjutnya Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, dan Desa Kota Baru Sanggaran Agung, Desa di Kecamatan Nganok Kerinci. Ya, rencana kemarin itu akan diresmikan itu di bulan Agustus.
1: 5 KDKMP yang telah rampung berada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Koto Baru, Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Saukani berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Jelang pemberangkatan peserta Jambore Nasional pada 10 Agustus mendatang, Kuarca Pramuka Kaur terus mematangkan berbagai persiapan. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Kuarca Gerakan Pramuka Kaur Abdul Hamid meminta seluruh pengurus dan pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang menjelang pelaksanaan Jambore Nasional atau Jamnas pada Agustus mendatang. Hamid berharap penampilan dari kontingen Kuarca Kaur nanti mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, baik Provinsi Bengkulu secara umum maupun Kabupaten Kaur secara khusus di kancah nasional. Langkah awal yang menjadi fokus utama pengurus saat ini adalah memperketat proses seleksi dan pelatihan mental bagi para peserta didik yang terpilih. Pengurus ingin memastikan bahwa fisik, kedisiplinan, dan keterampilan kepramukaan setiap anggota berada dalam kondisi puncak sebelum diberangkatkan ke perkemahan pusat. Selain kesiapan fisik, strategi khusus juga sedang dirancang untuk menampilkan kebudayaan lokal khas bumi Sasesihijian yang autentik dan memukau. Dukungan penuh dari berbagai pihak ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak rasa percaya diri para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
2: Persiapannya kita harus matang betul. Karena kenapa? Kita harus tampil membawa nama daerah, membawa nama besar Provinsi Bengkulu, membawa nama besar Kabupaten Kaur. Tentu kita ingin ada sesuatu yang beda dengan peserta-peserta atau kepentingan-kepentingan dari daerah lain.
1: Ketua Kuarca optimis bahwa dengan persiapan yang terukur dan kerja keras kolektif, kontingen Kaur mampu mencetak prestasi dan memberikan impresi yang mendalam. Momentum berskala nasional ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai panggung pembuktian potensi besar generasi muda Kaur di bidang kepramukaan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga hari pemberangkatan tiba guna mematangkan setiap detail persiapan yang masih kurang. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Subah hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esy Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Lah, nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat,

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan sore yang dapat kami sampaikan, informasi berasal dari Nila Merdekawati Sungai Liat, di mana pendengar telah hilang satu rangkap sertifikat hak milik nomor 29020111100000 atas nama Nilam Merdekawati, letak tanah di lingkungan Limbang Jaya, RT 01 Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dengan luas tanah 300 meter persegi. Bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini belum ditemukan. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi Ibu Nilam di 0821757300008. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.
1: Pro 1,

0: 1.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Satu informasi kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari, tentunya dari rri.co.id. Untuk pendengar, kami sampaikan informasi terkait dengan RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur menggelar simulasi survei akreditasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian akreditasi rumah sakit. Direktur RSUD Muhammad Zain Belitung Timur, PLT Dr. Rima Ramba, mengatakan simulasi survei merupakan salah satu tahapan penting sebelum pelaksanaan survei akreditasi yang akan dilaksanakan pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Sebelumnya rumah sakit telah melalui berbagai proses pembinaan, mulai dari bimbingan, pelatihan hingga pendampingan. Dan menurutnya RSUD Muhammad Zain menargetkan peningkatan status akreditasi dari tingkat utama menjadi paripurna, yang merupakan predikat tertinggi dalam sistem akreditasi rumah sakit di Indonesia. Dia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi, seperti kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, komunikasi antar unit, serta ketepatan administrasi dan pelaporan, namun juga seluruh jajaran rumah sakit terus memperkuat koordinasi agar setiap indikator penilaian dapat dipenuhi. Demikian informasinya untuk Anda pendengar. RSUD Muhammad Zain matangkan persiapan menuju akreditasi paripurna. Untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan beberapa lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.

1.

0: Teo.
1: Yes, Kay.

0: Baik pendengar, kami sampaikan informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dari jurusita pengadil pengganti pengadilan agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat pengadilan agama Sungai Liat yang diajukan oleh Windy Yosvita binti Yusuf, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 23 April tahun 2000. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah, lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Jalan Prang Pangkul, RT 04 Desa Hermesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dengan domisili elektronik email windyuspit257@gmail.com sebagai penggugat. Jamal Pratama bin Mustar, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 3 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan Rangkul Pangkul, RT 004 Desa Hermesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian pendengar yang dapat kami sampaikan informasi dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat.
1: Ini tempat minum otomatis.

Pendengar, kembali informasi kami sampaikan berasal dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Wiwi binti Kili. Tempat dan tanggal lahir Pergam 10 September 1999, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Tempat kediaman di Jalan Raya RT 013 Desa Pergam Kecamatan Ergegas, Kabupaten Bangka Selatan dengan domisili elektronik wiwikpgk99@gmail.com sebagai penggugat. Kemudian Ilham bin Sahanol, tempat dan tanggal lahir Pergam 26 Juni 2000, Agama Islam Pekerjaan Petani Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Desa Pergam Kecamatan Ergegas, Kabupaten Bangka Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan Selasa 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Ruang Sidang Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian pendengar informasinya untuk Anda, dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar Anda hingga nanti kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

101. Biografi Abu Nawas. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahwaz di negeri Persia dan sekarang dinamakan negara Iran. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Ayahnya Hani Al-Hakam merupakan anggota legion militer Marwan II. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil, ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basra, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam hasanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual. Di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan, Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansyari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muktamir bin Sulaiman, Yahya bin Said Al-Qatan, dan Azhar bin Sa'ad As-Samah. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habat Al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah. Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah, ia berkumpul dengan para penyair, dan berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun, karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah, puisi-puisinya pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarikhi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun al-Rashid. Melalui musikus istana, Ishaq al-Wawsuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam hasanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Kafilah Bani Mudar yang dianggap menyinggung Khalifah. Tentu saja Khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari Khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk Gubernur Mesir, Hasib bin Abdul Hamid Al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rashid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun al-Rashid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegemerlapan duniawi.
Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi yang justru membawa keberkahan tersendiri. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian. Akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah atau 806 Masehi. Ada pula yang 195 Hijriah atau 810 Masehi. Atau 196 Hijriah, 811 Masehi. Sementara yang lain menyebutkan tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi. Dan tahun 199 Hijriah, 814 Masehi. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang disuruh oleh keluarga Naubahti yang menaruh dendam kepadanya. Dan Abu Nawas dimakamkan di Shuniji di jantung kota Bahri.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amal penghuni surga di mata orang-orang, tetapi dia adalah penghuni neraka. Dan ada seseorang yang melakukan amal penghuni neraka di mata orang-orang, tetapi dia adalah penghuni surga. Sesungguhnya amal ibadah adalah berdasarkan akhirnya.

0: Di mana pun Anda berada, selanjutnya pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan sore hari ini kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda. Cuma untuk kali ini pendengar akan membacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Dan pengajian dibacakan oleh Korea Siti Humairah.
1: Atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataan Ali selalu dilakukan.

Baik, pendengar, demikianlah kita dengarkan solawat ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami informasikan kembali ke ruang dengar Anda informasi berasal dari Nila Merdekawati di Sungai Liat. Telah hilang satu rangkap sertifikat hak milik nomor 29020111100600 atas nama Nila Merdekawati. Letak tanah di lingkungan Limbang Jaya RT 01 Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungai Diat Kabupaten Bangka dengan luas tanah 300 meter persegi. Bahwa surat tersebut hilang tercecer dan sampai saat ini belum ditemukan. Bagi yang menemukan surat tersebut harap menghubungi Ibu Nilam di 0821757300008. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kembali satu informasi lainnya berasal dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Siti Aisyah binti Kastawi. Tempat dan tanggal lahir sifat kerap 2 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kedaman di Jalan Dahlia RT 016 RW 006, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Dengan domisili elektronik pada email sitiaisyah889@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Rahayu bin Hamdani Zenan, tempat dan tanggal lahir Jakarta 1 Juli 1983, agama Islam, pendidikan, sekolah dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman dahulu di Jalan Depati Hamzah RT 006 RW 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Selasa 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian pendengar informasinya yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya saat lagi nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Satu buah lagu pilihan kembali kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini dari miliknya Noah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1, nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brilian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brilian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugatus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
14: Siap.
11: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan troping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono, hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMKB, BPD seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya.

0: Upaya mengurangi kemiskinan, rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
1: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
0: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
2: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
0: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 24 ketika mereka bertandang
5: maksud kami benarkah mereka

teman jamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Nirabuli Telolukro Tiga RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, boleh kalian masih di Bangka Belitung malam pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan dengan beberapa informasi pilihan ke ruang dengar di malam hari ini. Tentunya untuk pendengar, informasi yang akan kami update terlebih dahulu ke ruang dengar Anda terkait dengan update cuaca terkini, di mana pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Paritiga dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Mendo Barat, Bakam, Puding Besar, Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis, Bangka Barat, Jebus dan sekitarnya. Demikian update informasi cuaca terkini yang kami terima dari Prakawan BMKG Kota Pangkal Pinang.

0: Baik, berkat dengan berakhir lagu dari miliknya Bilal Indrajaya yang mengantarkan kita pada pukul 19.46 waktu Indonesia Barat. Terima kasih berkat saatnya saya Abdurrahman Aris, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga ragam informasi yang sudah kami hadirkan nambah informasi untuk Anda di hari ini. Dan tentunya untuk pendengar di manapun berada, selepas ini akan ditemani rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, kita lagi develop menu baru nih. Cobain gak?
2: Oh, okay. Enak nih. Manisnya pas.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: Di sebuah desa di perbatasan RI/RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama. Lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu, toh.
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, Suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Jue.
1: Suatu hari, lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang, listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya, Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak? Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
4: Woi, tidur sebentar juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu toh. Kebetulan saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
6: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari, ya?
2: Betul.
0: Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, ya Ibu?
0: Bisa, eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut, eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat, saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
1: Pak Yusuf, Pak, ada satu panel jatuh.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik, oke. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya nyala tidak listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung baita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga pelosok negeri.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan mendengar tentunya juga dimana di kesempatan kali ini ya, untuk pendengar Bang Kablito Malam, saya temani Anda. Dan tentunya juga untuk pendengar, tadi sudah ada rekan Haris ya yang menemani Anda di Bangka Belitung sore. Kali ini Bangka Belitung Malam seperti biasanya ya, musik dan informasi kami hadirkan hingga pukul 9. Setelah itu juga Ruang Rindu, dan tadi kita sudah mendengarkan drama radio dari RRI Antabua dengan judul Cahaya untuk Masa Depan Pendengar. Ya, dan pendengar ya, tentunya juga di mana untuk Anda mungkin yang senang banget sama Vespa ya. Tentunya juga komunitas Vespa di Jogja ini baru mengadakan acara besar bernama Jogja Scooter Parade ataupun JSP 2026. Yang nantinya juga menampilkan pameran skuter, bursa hingga kumpul bareng komunitas pendengar. Ya, dan acara ini juga berlangsung dari 25 hingga 26 Juli ya di Jogja Expo Center, dan bahkan juga pameran berbagai jenis Vespa klasik, modifikasi, balap, musik, dan tentunya juga berkumpulnya ribuan pencinta skuter dari berbagai daerah. Nah, di malam hari ini kita juga akan berbincang-bincang tentang komunitas Vespa ya, dan paling banyak ini di mana, nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda lebih lengkapnya. Namun kita akan awali dulu perjumpaan kita di malam hari ini di Ngobras, ada miliknya dari Peter Pan dengan Semua Tentang Kita.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga di mana komunitas Vespa terbesar di dunia ini berada, ada di Indonesia, dan bahkan menempati peringkat kedua terbesar setelah Italia dengan pusat konsentrasi klub anggota terbesar di Pulau Jawa seperti Jakarta dan Bandung. Ya, tingkat negara dan dunia, tentunya Indonesia menjadi negara dengan komunitas jumlah pemilik Vespa terbesar kedua di dunia setelah Italia, dan serta pernah sukses menjadi tuan rumah Vespa World Days di Bali. Italia, negara asal pabrikan Vespa, juga tetap memegang posisi sebagai komunitas terbesar pertama di dunia. Pusat komunitas di Indonesia sendiri, Jakarta dan Bandung, wilayahnya dengan jumlah klub, chapter, dan bahkan anggota terdaftar paling banyak di Indonesia. Sedangkan Bali, ini lokasi bersejarah tempat berkumpulnya ribuan pecinta Vespa dari seluruh dunia dalam ajang internasional. Pendengar.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, dan pendengar juga untuk Anda yang senang banget sama Vespa ya, pasti sudah tahu dong dengan istilah skuteris ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia ini ditulis dengan skuteris ya, dan ini beranggapan skuteris ini identik dengan pengendara Vespa, pendengar. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, pada tahun 2022 di Bali juga ini pernah menjadi Vespa World Day ya, dan ini menunjukkan kepada para pecinta Vespa di dunia bahwa Indonesia punya komunitas Vespa terbesar. Sama halnya di acara di 26 ini ya, di Jogja juga ini lumayan banyak banget. Dan kalau aku ngeliat nih pendengar, wih keren-keren apa ini pajangnya, unik-unik banget Vespanya. Ya, dan selain itu juga banyak juga nih kegiatan-kegiatannya di sana pendengar, dan bahkan bisa dikatakan ribuan ya yang datang ke Jogja Scooter Parade 2026 pendengar. Dan ini menjadi salah satu magnet teranyar untuk dunia pariwisata. Ya, untuk Anda juga pendengar ya, untuk Ruang Rindu nanti di jam 9 malam ya, kita akan hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, dan pendengar ya, ribuan anggota komunitas Vespa ini dengan latar belakang profesi, usia dan daerahnya juga pada berdatangan ya ke Jogja pada 25 hingga 26. Dan bahkan mereka juga hadir bersama keluarga, dan ini juga memberikan efek terhadap sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi hingga usaha mikro kecil dan menengah di Yogyakarta. Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam juga mengatakan penyelenggaraan Jogja Scooter Parade ini menunjukkan besarnya potensi event berbasis komunitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle dari RRI untuk Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tetapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Kita memikirkan banyak hal, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, hingga tanpa sadar, kita kehilangan momen yang sedang kita jalani saat ini. Dalam bukunya The Power of Now, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, sang penulis Eckhart Tolle mengajak kita memahami cara menemukan ketenangan di tengah hiruk pikiran tersebut. Eckhart Tolle mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Terima kasih untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung di malam hari ini ya. Dan mungkin gak tahu juga nih program untuk request kita. Nah kalau request ini pendengar ada di Ruang Rindu di jam 9 ataupun di Pro Persada ya. Di Pro Persada itu setengah 2 sampai jam 3 sore ya, 100% Indonesia Pop 100%. Sedangkan pukul 9 hingga pukul 11 malam Ruang Rindu ini lagu mancanegara Indonesia boleh ya, tahun 90-an pendengar. Ya, dan untuk Anda juga pendengar di kesempatan malam hari ini, terima kasih banyak nih yang udah selalu setia dengarkan kami. Tadi di awal perjumpaan sudah ada Juicy Lucy dengan Tanpa Tergesa. Mungkin untuk Anda yang lagi mengerjakan sesuatu hal ya, proyek-proyek atau mungkin lagi mengerjakan tugas ya, baik mungkin tugas anaknya atau mungkin tugas pekerjaan kantor ya, pelan-pelan mengerjakannya, dicek kembali sebelum dilaksanakan ya, jangan tergesa-gesa, yang penting selesai pendengar. Baik, lain telepon sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu, campur bagian itu memori lewat lagu.
0: Oke, sama Bung Alex nih kayaknya kalau dengar suaranya ya. Oke deh, Bung Alex, pernah jerawatan?
1: Enggak.
0: Hah, seriusan? Enggak pernah?
1: Enggak pernah.
0: Wih, keren banget. Waduh, ini pakai wudu atau gimana nih? Enggak pernah jerawatan ya? Atau mungkin jaga makanan?
1: Belum.
0: Belum apa?
1: Belum makanan ya?
0: Enggak, maksudnya jaga makanan biar enggak jerawatan, atau memang apa namanya tuh pakai wudu doang tuh biar enggak jerawatan, atau mungkin pakai skincare-an nih?
1: Oh, enggak.
0: Enggak juga ya dua-duanya ya?
1: Enggak.
0: Wih, keren banget nih ya. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
1: Angin Malam ya, lagunya dari Prori.
0: Angin Malam ngapain lah, kerokan kok.
1: Malam-malam suka anginnya kencang sekali nih.
0: Oh iya, tapi siang juga lumayan kencang loh. Anginnya lagi gede-gedenya banget. Oke deh, salam sapanya buat siapa?
1: Salamnya buat Emera. Buat Nurhati. Untuk Zulbaizar. Untuk Sumi. Untuk Kori. Pan Irwan. Di Belitung, Ria Belitung.
0: Terus
1: Maria di Padunung. Buat semuanya ya. Oh, yang di Sorong itu apa namanya, Bang Ramadhan ya?
0: Siapa Pak?
1: Bang Ramadhan.
0: Oke.
1: Buat semuanya ya.
0: Oke, siap deh.
1: Mbak siapa ini?
0: Mbak Nur.
1: Mbak Nur ya? Mbak Nurnya buka sel ya, Mbak Nur ya.
0: Amin, makasih ya Pak doanya. Doa yang baik juga buat Bapak. Yuk, Waalaikumsalam. Waduh, keren nih, Bung Alex gak pernah sama sekali jerawatan. Wih, keren ya. Tapi tipsnya jaga makanan enggak, skincare-an juga kagak ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Nur.
0: Yuk.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
2: Dengan Mbak Tri yang diserima nanti.
0: Wih, baru dengar lagi nih. Mbak Tri sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sehat selalu kalau Mbak Tri.
0: Alhamdulillah. Mbak, mau tanya nih, pernah jerawatan nggak sih, Mbak? Pernah jerawatan nggak?
2: Masalah jerawatan? Seumur hidup saya sampai sekarang ini baru sekali ndil.
0: Aduh, waktu muda sekitar mungkin ya?
2: Waktu itu sekitar umur 19.
0: Remaja lah ya.
2: Tahun 71. Ya, itu mungkin ya, mungkin entah mitos entah apa itu ya. Ya, gara-gara cinta monyet cinta pertama. Iya. Saya ini waktu itu masih foto manual, jadi ada foto saya tepat di pipi sebelah kiri. Gede sekali. Senang sekali.
0: Okay. Waduh.
2: Ya, namanya cinta monyet, apalagi cinta zaman dulu ya, enggak sedemikian rupa. Ya cuman pandang-pandangan ya Allah. Gitu aja.
0: Oke deh. Mbak Tri, lagunya mau apa nih? Mau ngikut, mau apa, mau dipilihin Mbak Tri?
2: Kalau lagu cinta monyet itu lagu pop apa bukan, Mbak?
0: Pop cinta monyet ini ya. Ada. Ada itu.
2: Oh iya, itu.
0: Oke, ya, siap. Soalnya
2: buat Bang Alek. Bang Alek ya, suaranya kecil ya, Ci.
0: Kan ya, benar kan? Bener, dia kecil terus ngetem, makanya kayaknya dari sananya deh.
2: Oh iya ya. Kalau kemarin-kemarin bagus kok Mbak Reta, bagus. Bagus. Kadang-kadang juga begitu sih. Tapi nanti sebentar lagi juga boleh juga.
0: Oke, siap ya, deh. Itu aja.
2: Bang Alek tadi, Bunda Korinya juga. Juga Bang Emberenya, juga Yulia, Nico, Julfaidar, Maria. Terus enggak lupa juga Bude Sumi, juga Kang Ahmad Erwan yang di Bandung, juga Bang Ahmad Erwan yang di Air Kantung. Mudah-mudahan bisa masuk. Alhamdulillah lah, terus sekarang pada Air Kantung enggak pernah absen. Juga Bunda Rindu, Mbak Sumarni, di itu apa, juga di situ juga dekatnya Mbak Marni itu atau Bertim, Mang Yan, juga untuk Bang Romlan, juga Bang Romaton tadi yang ditorong, oh juga Bang Leman yang di Lampung, oh terus apa lagi, Juliet, dan Bang Suhamid udah lama juga. Akek Sakamura, tetangga saya yang di Istri Pemandang, juga untuk Putra Samba sudah lama juga nggak masuk juga ya, dan juga untuk yang rajin masuk juga itu Rambe Kelana yang di Semabung, juga apa itu
0: buat siapa lagi Mbak?
2: Mbak Jamila yang di Kirimaya, Sergio Yanet,
0: buat semua semuanya enggak Mbak?
2: Semua semuanya lah Mbak.
0: Oke deh, siap deh.
2: Juga Mbak Ria yang di Belitung, nggak lupa juga Mbak Bandung. Mantenuan Mbak Nur ya.
0: Yuk sama-sama.
2: Samanya saya tunggu.
0: Yuk, siap. Waalaikumsalam. Weh, jadi ingat masa muda lagi ya kalau Mbak Tri ya. Umur 19 tahun katanya berjerawatan ya. Oke, belakangnya nih ada siapa lagi? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Putra Omba.
0: Putra sama sini agak geser dikit kayaknya sinyalnya putus-putus ya.
3: Halo.
0: Halo, oke. Okay. Putra Samba, silakan langsung nih. Aku tanya, pernah jerawatan?
3: Pernah, Mbak. Masih remaja dulu.
0: Masih remaja dulu ya. Kalau sekarang udah enggak lah ya.
3: Iya.
0: Siapa tahu kan remako, remaja kok tetap jerawatan ya kan? Oke okay deh. Gimana?
3: Lagunya itu, Mbak. Lagunya Harap Maklum.
0: Harap Maklum dari?
3: Dari Ubo.
0: Oke, okay, salam sapanya boleh.
3: Salam-salamnya Mbak Manur, kenal.
0: Yuk.
3: Minta sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus buatnya Bang Nyata.
0: Yuk.
3: Terus buatnya Budi Sumi. Buatnya Bang Jimmy yang ada di Pangkal Pinang. Buat semua-semua lah Mbak ya.
0: Oke, siap, itu aja.
3: Ya,
0: nah,
3: terima kasih
0: Mbak
3: atas waktunya Mbak.
0: Sama-sama, makasih ya.
3: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan pendengar ya, tentunya juga di kesempatan malam hari ini ya, sebelum kita dengerin lagi Beruri nih, ada satu koleksi musik dulu dari Anji dengan Jerawat Rindu menemani Anda. Topiknya apa malam hari ini? Pernah jerawatan enggak?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Senyelihat ya, masih di ruang rindu ya. Pernah jerawatan gak sih? Ya kalau tadi Bung Alex gak pernah, Mbak Tri pernah masih muda, Putar Sambas juga pernah ya. Oke, lanjut lagi nih, kita ke line telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Sama siapa ini?
2: Rambe Kelana.
1: Rambe Kelana di mana?
2: Di Pangkal Pinang.
1: Rambe Kelana, saya baru dengar ya. Oke deh Bung, Rambe Kelana pernah jerawatan?
2: Alhamdulillah enggak pernah.
1: Dari muda sampai tua enggak pernah ya?
2: Ada sih di kelopak mata itu, tapi bukan jerawat.
1: Kayak hah? Mana ya? Di kelopak mata?
2: Jerawat, iya di kelopak mata, tapi ada satu.
1: Serius apa enggak itu jerawat atau bukan? Karena jarang jerawat di kelopak mata ya? Oh, di kelopak mata atas palingnya?
2: Kalau jerawatan yang kayak orang biasa itu saya enggak pernah, alhamdulillah enggak pernah.
1: Oh gitu ya, oke deh. Mau lagunya apa dong?
2: Lagunya Cinta dan Permata dari Pamber.
1: Sebentar, Cinta dan Permata. Nah, aku tulis dulu ya. Di Pams. Oke, salam sapanya silakan.
2: Buat Mbak Tri tadi ya. Di mana Mbak Tri itu?
1: Mbak Tri di kalau enggak salah Sri Menanti dia tuh. Senelet pokoknya.
2: Oh, iya ya. Semoga sehat selalu. Jul, Bang Jul Faizar, Bang Permair, Bang Ajadin. Bu Desuni, buat Embera, sudah sehat apa belum? Putra Banten, Mbak Novi. Kereta ini dengan siapa ya?
1: Sama Mbak Nur.
2: Siapa Mbak?
1: Mbak Nur.
2: Mbak Nur? Oh iya, baru ini ya?
1: Iya, saya juga baru dengar, makanya tadi siapa namanya?
2: Iya, maksudnya satu bulan ini baru ini saya dengar
1: Mbak. Iya, oke. Saya juga baru dengar namanya Rambe Kelana.
2: Dengan Mbak Reta udah sering masuk, dengan Bang apa juga.
1: Siap, lanjut.
2: Buat Bang Irwan, buat Mbak Rindu, buat Maria, Julia. Buat semua-semuanya lah Mbak.
1: Oke, siap.
2: Lagunya tadi ada?
1: Ada, udah aman.
2: kalau nggak ada di puker
1: ada aman. Oke, makasih ya.
2: Oke, itu aja buat seluruh fan Radio Pro 1 Semuanya, semoga kembali di udara ya.
1: Amin.
2: Buat penyiarnya semoga sukses media siarnya. Itu aja ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Bung Rambe Kelana ya. Oke, dan lanjut lagi untuk Anda mau telepon juga boleh 94301, atau mungkin untuk Anda yang baru juga mau sama RRI, kita setiap malamnya beda-beda orang ya. Juga mungkin enggak mantau nih, kirain ada juga nih yang WhatsApp, kirain penyiarnya satu. Enggak ya, kita penyiarnya ada 5, jadi gantian-gantian shiftnya ya. Silakan untuk Anda yang mau request, silakan aja langsung ikutin formatnya yang udah saya kirim ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, paket.
3: Dengan Mbak Aisyah.
1: Yo. Jangan marah ya, Bu Janta ya.
3: Enggak ada nama kan boleh marah.
1: Oke, Bu Janta yang pernah jerawatan?
3: Apa?
1: Pernah jerawatan?
3: Pernah lah.
1: Kalau sekarang udah nggak pernah, waktu muda doang jerawatannya. Ya
3: tumbuh jerawat, tumbuh bunga lalang.
1: Oh, jadi jerawatannya kalau sekarang udah nggak jerawatan lagi ya?
3: Enggak lah.
1: Enggak, oke okay deh. Mau lagunya apapun.
3: Kalau Mbak Isha masih tumbuh.
1: Saya masih ada jerawat kadang-kadang. Kadang-kadang kayak anak remaja sekali ya saya ini. Oke, lanjut. Mau lagunya apa nih?
3: Lagunya Benci Tapi Rindu.
1: Sebentar, Benci Tapi Rindu dari siapa ya? Aku lupa ingat.
3: Rindu capek ya?
1: Benci Tapi Rindu. Diana Nasution ya? Bener gak sih kalau lagu lama?
3: Salam-salam sih. Siapa yang gabung sama tadi?
1: Tadi ada Rambe Kelana. Ada Putra Sambas, ada Mbak Tri, ada Bung Alex.
3: Pak Azadin juga selamat malam. Dan juga Pak Ibrahim juga selamat malam. Dan juga Bung Zul Faizar, selamat malam Bung Zul. Mm-hmm. Dan juga Mbak Julia juga selamat malam, Mbak Widya juga selamat malam, dan juga Pak Ramadan juga, dan juga Pak Leman di Tagamus Lampung, dan juga Mbak Dekori, Bung Alek, Mbak Desumi juga selamat malam, Maria juga selamat malam, dan juga Tuk Beltim selamat malam juga, Embera juga selamat malam, dan juga Bung Kang Erwan di Bandung Timur selamat malam Bung Erwan.
1: Siap.
3: Dan juga Bung Erwan yang di Air Gantung juga selamat malam. Dan juga mungkin Minator Denny, guru kita nih. Halo Pak Haji Rosridan, selamat malam, selamat saya selalu lah. Dan juga untuk Ria juga selamat malam. Dan juga yang di Bitung, itu apa nama itu penyiar yang di Tanjung Pandan apa ya? Penyiar yang macam rupa itu. Oh, Bung Topan, buat sebagai beliau selamat malam, Bung Topan. Dan juga untuk penyiar-penyiar yang lain selamat malam, selamat malam. Dan juga untuk pendengar juga beratus saya ngeliat selamat malam juga semua-semua tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Aca. Selamat siaran ya, selesai Mbak Aca.
1: Yuk, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang begerindu memori lewat lagu. Siap. Itu kepenyarnya.
1: Gimana kabarnya ini Bung Ahmad, sehat?
4: Kabarnya alhamdulillah baru sehat kan.
1: Oke, okay, lanjut.
4: Jadi, oh, kenapa? Di sesi Piala Dunia itu masih udah sedikit lagi. Kurang sehat. Udah sehat.
1: Sehat ya. Oke, okay, deh. Mungkin langsung aja nih, pernah jerawatan?
4: Enggak.
1: Enggak pernah ya?
4: Enggak pernah.
1: Oke, okay, deh. Mau lagunya apa soalnya nih?
4: Kata orang tuh karena bilang sih jerawat itu cinta terpendam, tapi dari saya belum pernah mendam.
1: Bukan mendam deh, itu mah hormon. Saya salah makan.
4: Bukan gitu. Maka jadi keyakinan orang suka bilang seperti itu.
1: Oke deh, mau lagu apa?
4: Ya tidak ada kaitannya cinta terpendam dengan jerawat. Jerawatan keluar, jadi pernah jerawat, enggak pernah jerawatan gitu. Soalnya tidak pernah terpendam gitu kan.
1: Siap, sok, mau lagunya apa?
4: Kepada angin dan burung-burung.
1: Angin dan burung-burung. Apa nih?
4: Kepada angin dan burung-burung, perangkat engine.
1: Kepada angin dan burung-burung.
4: Dan burung-burung.
1: Oh ya, ada. Oke, salam sapanya boleh.
4: Salam sapanya buat Bang Jante yang barusan masuk ya. Kemudian buat Pak Rambek Lana itu baru ya. Salam. Salam kenal juga buat Pak Ramlan, buat Pak Ajadin, juga buat Bude Sumi ya. Udah masuk Bude Suminya ya. Kemudian Ibu Kori, Baria, Tebu Yulia, ada juga Bang Jo, Pak Ijar, Bang Irwan, Pak Ramadan, Pak Leman di Bandar Lampung, Pak Utra Sambas, ada juga buat Utra Sambas. Kemudian terakhir buat Bah Triyono dan Bang Alek, Bang Niko, dan buat semuanya aja, Mbak Nur Aisyah, kan? Ya, itu mudah-mudahan saya semua ya, kan? Coba rusak jalannya pelik, tuh kan? Itu kan? Ya kalau ada kota Kendal, Mbak Nur Aisyah wanita baik, jangan tergoda dengan gombal.
1: Yalah. Oke deh, itu aja ya. Makasih Bung Ahmad.
4: Ya yuk, sama-sama yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, yuk langsung aja nih pendengar ya, kita hadirkan kembali lagu-lagunya kembali untuk Anda. Kayaknya ada Pampers menemani Anda di Cinta dan Permata.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Kali ini kita ke line teleponnya kembali. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Putra Banten, Mbak Nur.
0: Oke, Putra Banten. Wow, aku takut Putra Banten.
1: Ya, ini tadi dari nol diangkat, udah mau ini jadi
0: mas. Iya, karena udah keburu lagu ya kan. Kalau nggak diangkat-angkat, berbunyi terus ke udara ya. Oke, Bang Putra Banten, pernah jerawatan?
1: Oh, pernah, Mbak.
0: Sampai sekarang masih ada?
1: Iya masih, kadang tuh masih.
0: Dibersihinnya gimana? Diponcel-poncel apa pakai pembersih? Nah,
1: lepas aja, udah tua, dipecek aja.
0: Alhamdulillah nyadar tuh. Oh.
1: Iya, berapa?
0: Oke, okay, siap deh. Mau lagunya apa nih Pak?
1: Ini dari Tommy aja Mbak.
0: Tommy?
1: Iya.
0: Apa? Tommy apa? Tommy Jebisa.
1: Tragedi pengantin remaja.
0: Sudah, tragedi pengantin remaja ya. Sebentar. Oke, salam sapanya silahkan Bapak.
1: Salam sapanya untuk menelepon tadi ya. Ya, Sandera, untuk Bang Ramlan. Untuk Bang Alek yang tanggamu situ. Untuk semua aja lah, dengar pengalian Mbak.
0: Siap deh, makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Makasih ya untuk Putra Banten ya. Sampai sekarang masih suka jerawat tapi dipecel ponsel. Oke deh, kalau gitu pendengar, untuk Anda juga kali ini kita ke Bung John Arif dulu nih. Malam Mbak Ica, mam juga saya selalu keluarga jerawat. Pernah nih masa puber saat SMP kelas 3. Cuman sebentar sih, paling 3 biji katanya. Oke, dulu sering basuh muka pakai pucuk jambu biji dan air hangat kuku kalau malam. Sampainya buat Ria di Belitung, Bu Kori, Maria, Tobal Tim, Tri, dan lagunya Jerawat Cinta dari Anji. Ini sorry banget nih, Jerawat Cintanya Bung Juan ya udah kita puterin tadi ya. Mungkin belum sempat mantau kali ya dari awal, mungkin baru-baru gabung ya. Jadi mungkin boleh deh alternatifnya lagunya apa ya, Bung Juan Arif ya. Silahkan ya bergabung bersama kami buat Bung Juan Arif ya. Oke, lanjut lagi nih di 08137682 sekian. Pernah sih kejerawatan, cuman terlalu sering mengonsumsi makanan manis. Di situ aku belajar bahwa menjaga kesehatan tuh bukan cuman dari soal skincare aja, tapi juga pola makan, minum air putih yang cukup, tidur teratur, dan merawat diri dengan baik. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kondisinya sama baik. Pengen lagunya Nika Ardila, Mama Aku Kirim Pulang. Oke, siap. Siapa ini namanya yang ada namanya ya? Oke deh, nanti kita akan hadirkan juga nih lagunya ya untuk Anda pendengar. Lanjut kembali ya, 94301 juga dipersilakan. Karena di malam hari masih 1 jam kembali ya, saya menemani Anda di malam hari ini tentunya masih di Ruang Rindu. Topiknya pernah jerawatan enggak ya kan, kalau pernah umur-umur berapa tuh ya. Oke, dan lanjut lagi nih di teleponnya ya pendengar, masih panjang kebersamaannya. Tapi sebelumnya nih kita hadirkan dulu lagu-lagu yang udah diminta sama pendengar kita malam hari ini. Langsung aja nih ada Tommy Jepisa dengan Tragedi Pengantin Remaja.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Baik, pendengar tadi yang Fudu ya, salam untuk dia, pengganti lagunya Bung Juan Arif ya. Oke, terima kasih. Dan lanjut lagi nih, selamat malam bayi ini Pak Irwan di Air Kantung. Oke, selamat malam deh untuk Pak Irwan di Air Kantung. Jarang jerawatan, dah tua jerawat takut muncul. Oke, pengen dan say goodbye-nya aja buat seluruh pendengar RRI. Oke deh, kalau gitu nanti kita hadirkan lagunya untuk Anda ya. Dan untuk pendengar mungkin yang malam hari ini juga yang baru bergabung, selamat bergabung di malam hari ini ya. Masih ada sekitar 24 menit lagi saya menemani Anda dengan beberapa koleksi musik yang sudah saya persiapkan untuk Anda pendengar. Ya, dan di malam hari ini topiknya jerawat ya. Saya mau tanya, apakah Anda masih jerawatan? Pernah jerawatan? Nah, kalau pernah di umur berapa ya? Oke, dan kalau kita pendengar, sebelum kita ke lagunya Bung Erwan, kali ini kita akan hadirkan juga nih ada Air Supply ya with Goodbye.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Baik, pendengar masih bersama kami di kesempatan malam hari ini ya, dan tentunya juga masih di ruang rindu ya, dan kali ini juga pukul 22 lewat 36 menit ya, menemani Anda. Untuk pendengar yang udah tidur, mati tidur, ingat besok udah Selasa ya. Tadi juga sudah beraktivitas dengan padat, besok mungkin harus lebih pagi lagi, nyalakan alarm dan jangan pernah memaksa melek terus. Kalau udah ngantuk udah tidur aja ya. Jangan dipaksain ya. Baik, kali ini juga oke, terima kasih buat Pak Irwan ya. Sehat selalu beserta keluarga, amin. Makasih Bapak, doa yang sama juga untuk Bapak ya. Sehat selalu, murah rezekinya, amin. Ya, dan untuk pendengar ya, namanya jerawat ya. Jerawat memang selalu datang ya, kapan aja. Sebenarnya nggak ngeliat dari umur ya, tapi dominan memang pas saat usia muda nih banyak ya. Karena biasanya kalau usia-usia remaja ataupun pra-remaja atau bahkan dewasa, ini kadang-kadang juga memiliki minyak berlebih, akhirnya suka ada jerawatan kayak gitu ya. Adapun beberapa pemicunya, kalau nggak stres ya makanan, kalau nggak makanan produk yang nggak cocok kosmetiknya ataupun skincare-nya atau bahkan hormon sendiri, pendengar ya. Ya, nah tentunya kalau jerawat ini paling dominan tuh seringnya di dahi, di pipi, di dagu, dan di punggung. Saya paling gak suka itu ada bagian jerawat, kalau misalnya itu tumbuhnya tuh dekat hidung ya, antara hidung sama bibir. Dan itu lumayan sakit kalau lagi tumbuh, apalagi kalau besar. Aduh, gak banget deh. Kalau di pipi masih mending lah ya, tapi kalau udah deket itu kayak gerak pun sakit gitu, pendengar ya. Ya baik, kali ini juga kita akan hadirkan beberapa koleksi musik kembali untuk Anda. Selamat malam, selamat menikmati malam hari ini. Jangan lupa selalu bahagia, selalu bersyukur. Ucapkan rasa syukur apapun di hari ini. Syukur hari ini mungkin pekerjaannya dilancarkan. Syukur hari ini bisa beraktivitas dengan baik ya, tidak sakit. Mungkin minggu-minggu kemarin drop gitu ya sakit. Hari ini diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sama Tuhan, alhamdulillah ya. Diberikan teman-teman baru yang sangat support system, alhamdulillah. Diberikan pekerjaan yang mungkin oh mudah banget hari ini pekerjaannya ya, atau bahkan juga diberikan kesehatan karena baru sembuh. Terus juga ada juga mungkin yang diberikan makanan nih sama tetangganya, aduh enak banget, alhamdulillah. Apapun hal yang baik-baik kita syukuri ya, karena kita bisa menikmati dengan keadaan sehat, karena jujur kesehatan itu nomor satu, pendengar ya. Ya baik, kali ini juga saya akan hadirkan ada lagu miliknya dari Backstreet Boy ya, menemani Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda pendengar.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Ya, tentunya juga di menit-menit terakhir Ruang Rindu nih. Terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Dan namanya jerawatan ya, tetap harus kita bersihkan ya. Salah satunya juga selain hormon, juga makanan yang harus kita tetap jaga, pendengar. Terus juga kalaupun kasur, jangan lupa sering-sering diganti ya. Spraynya juga jangan sebulan sekali gitu ya. Seminggu dua kali alhamdulillah, seminggu sekali gak apa-apa ya. Tapi yang penting hal-hal yang katakan bisa apa ya, memicu jerawat tumbuh gitu, itu kalau bisa dikurangi, pendengar. Ya baik, di malam hari ini pukul 11 nanti kita akan hadirkan kembali lagu-lagu menemani Anda yang mau tidur, tentunya ya, selamat tidur aja. Terus juga untuk pendengar yang udah bobo, semoga mimpi indah ya. Terus juga jangan lupa berkata yang baik-baik sebelum tidur ya, afirmasi yang baik-baik pendengar ya, agar tentunya juga besok menjadi hari yang lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kali ini juga pendengar, untuk mengakhiri perjumpaan kita ya, ada satu koleksi musiknya untuk Anda yang mungkin juga di malam hari ini lagi merindukan seseorang yang enggak bisa ketemu lagi ya, karena terpisahkan. Bukan masalah waktu aja, cuman tempat yang berbeda juga, pendengar. Ini dia, ada sesi potret menemani Anda.

Resensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan.

hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Selamat pagi.
1: Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar, kali ini juga ada beberapa informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, jenazah presenter TVRI Papua Barat Yanto ditemukan di Sungai Memti. Ya, pendengar, tim SAR gabungan terdiri atas personel TNI Polri, Basarnas, dan masyarakat berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah presenter TVRI Papua Barat, dan di mana juga almarhum ditemukan di Sungai Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. Ya, pendengar, di mana 3 hari setelah operasi SAR ditutup, warga setempat akhirnya menemukan jenazah korban selama proses pencarian tim. Ya, dan di antaranya juga perubahan cuaca yang cepat, kabut tebal di jalur menuju lokasi, suhu dingin, arus sungai yang cukup deras, serta kondisi bebatuan sungai yang besar dan licin. Trihadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mengevakuasi pencarian evakuasi korban. Ya, di mana saat kejadian korban tengah berkunjung ke kawasan wisata air terjun tersebut bersama 2 rekannya. Ketika hendak menyeberangi sungai, korban terpeleset dan terseret oleh arus. Kedua rekannya sempat berupaya memberikan pertolongan secara mandiri, namun korban tidak berhasil ditemukan hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Baik, pendengar, itu di informasi yang pertama, dan informasi kedua ini terkait dengan KAI yang akhirnya juga terapkan teknologi smart cleaning di stasiun kereta. Ya, KAI Service mengoperasionalkan teknologi smart cleaning ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem stasiun kereta api. Dan ini salah satu langkah operasional tersebut untuk menjaga komitmen nyata perusahaan dalam mendukung program pengurangan limbah dan pembangunan berkelanjutan. Saya itu petugas kebersihan lapangan, Didi Setiawan juga memberikan tanggapan langsung mengenai penggunaan mesin membersihkan modern dan penerapan teknologi smart cleaning mendukung transformasi digital sektor transformasi sesuai dengan visi Presiden 2024-2029. Pendengar.

dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, benar. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya juga pendengar, ya, untuk Anda juga saya ucapkan terima kasih pendengar di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya saya Nur Aisyah bersama tim kerabat kerja, operator Aji dan Beni juga pamit undur diri dari udara. Selamat malam pendengar, untuk Anda juga mungkin yang masih bekerja tetap semangat. Semoga saja di malam hari ini masih diberikan kekuatan ya dalam melaksanakan pekerjaan di malam hari ya. Entah itu perawat, terus juga biasanya penjaga keamanan ya, dokter dan yang lain halnya yang masih bekerja malam hari ini. Semangat 45 ya, operator-operator yang entah operator apapun itu ya, semangat 45 pokoknya ya, semoga saja pekerjaannya dimudahkan dan selesai sampai besok pagi. Untuk Anda pendengar juga saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah terus bersama kami dan tentunya juga sudah memantau kami baik melalui RRI digital ataupun melalui teleserial.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, berdengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 14-13 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Z.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

0: 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung Pagi hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi, rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di edisi 28 Juli 2026. Jadi untuk Anda yang sudah mulai monitor kami, tetap pantau, jangan kemana-mana, karena tentu banyak ragam program akan kami hadirkan. Di antaranya akan kami hadirkan Mutiara Pagi, dilanjutkan nanti dengan program Berita Pagi, lalu juga informasi dalam bubble pagi ini, dan juga Warta Berita Sentral. Serta nanti akan kami hadirkan opini publik untuk Anda semua pendengar di pagi hari ini untuk membahas isu-isu terkini yang tentu kita lansir dari portal rri.co.id. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda pengajian ayat suci Al-Quran. Di hari ini kita akan mendengarkan surah Al-Insan oleh Qori Abdul Karim Al-Fatani Al-Mahki. Dilanjutkan dengan kami akan hadirkan Mutiara Pagi di hari ini. Untuk itu, mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, saya Dudi R. Pramana mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, di pagi hari ini kita kembali menyapa Anda di program rutin kita, yaitu kajian Islam Mutiara Pagi edisi hari ini 28 Juli 2026. Dan pendengar, di pagi hari ini kami juga turut mengundang Anda untuk bergabung nantinya di interaktif kita, yaitu di 0717943001 atau juga melalui WA di 0811 7179111. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar kaum muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Slamet Abdus Salam, dengan topik hubungan baik dengan tetangga. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم بدعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بدعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azhim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minash shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjemaah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita menikmati hari ini sehingga kita bisa menjalin hubungan satu sama lain dengan tetangga, dengan teman-teman, kerabat dan lain sebagainya. Dengan kita bisa menikmati, bisa bertemu dengan keluarga, tetangga, itu merupakan nikmat yang apabila ada kekeliruan atau kesalahan sebelumnya bisa kita perbaiki. Sehingga hal tersebut akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang baik dan buruknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, kita ini hidup di dunia tidak lepas dengan yang namanya hidup sosial. Hidup sosial yang artinya kita butuh satu sama lain. Yang kaya butuh kepada yang miskin butuh kepada yang kaya. Kenapa ada sebutan miskin? Karena ada kaya. Kenapa sebutan kaya? Karena ada miskin. Walaupun kaya, tentu butuh kepada orang yang miskin. Dalam keadaan normal, butuh kepada orang lain. Apalagi dalam keadaan sakit. Ketika sakit, maka butuh orang-orang terdekat untuk membantu meringankan penyakit kita. Ketika kita meninggal, maka butuh terhadap orang-orang terdekat, kerabat, keluarga, teman-teman yang menggali kuburan, yang mensolati, memandikan jenazah kita, mensolati, menguburkan. Setelah itu apakah kita lepas dari kawan-kawan kita, dari keluarga kita? Tentu masih membutuhkannya dengan cara kiriman doa dari mereka, istighfar dari orang-orang yang masih hidup, kiriman sedekah, pahala sedekah daripada keluarga-keluarga kerabat yang masih hidup. Sebagaimana ketika kita melaksanakan sholat lima waktu, terselip doa untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal. Apa doanya di situ? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni saya ya Allah, dan kedua orang tua saya, yang mana mereka keduanya mengasihi kami waktu kecil. Kasihani keduanya sebagaimana mereka mengasihani kami waktu kecil, kurang lebih seperti itu. Kemudian uli jamil muslimina wal muslimat, dan juga ampuni orang-orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, mu'min laki-laki dan mu'min perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Itu bukti dalam doa itu menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal pun masih diingat oleh orang yang masih hidup, dan secara otomatis orang yang telah meninggal itu membutuhkan doa, kiriman pahala, kiriman sedekah daripada orang yang masih hidup. Maka dari itu, bagaimana caranya kita untuk selalu dikenang sebagai orang yang baik, dikenang sebagai teman yang baik, dikenang sebagai tetangga yang baik? Maka caranya, salah satunya kita harus berbuat baik ketika kita masih hidup. Tanamkan kebaikan kepada teman kita, tanamkan kebaikan kepada tetangga kita, sehingga ketika kita tiada di dunia ini, maka terukirlah kenangan indah, terukirlah kenangan bahwa kita itu adalah orang yang baik. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat. Datanglah rombongan lewat di depan Rasulullah, ada rombongan membawa jenazah. Kemudian ada salah satu dari sahabat itu mengatakan dia orang baik. Apa kata Rasulullah ketika salah satu sahabat di samping Rasulullah mengatakan ia orang baik? Maka Rasulullah bersabda, wajabat lahu, wajib baginya. Tidak lama kemudian datang rombongan, lewat rombongan maksudnya, membawa jenazah. Kemudian ketika itu ada salah satu sahabat di dekat Rasulullah mengatakan, apa kata sahabat, dia orang jahat, dia orang buruk, dia orang durjana. Lalu ketika sahabat mana mengatakan seperti itu, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah, wajabat lahu, wajib baginya. Sayyidina Umar penasaran dengan sabda Rasulullah yang sampai diulang dua kali, gara-gara ada satu jenazah yang pertama mengatakan dia orang baik, kata Rasulullah wajib baginya. Ketika datang lagi jenazah lewat

khairan wajabat lahul jannah. Ini kalian memuji kepada mereka, kepada jenazah tadi itu, kebaikannya, memuji kebaikannya, maka wajib baginya syurga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Dan ini kamu memuji keburukannya, maka wajib baginya neraka. Maka dari itu Rasulullah melanjutkan sabdanya, apa kata Rasulullah? Antum syuhada'ullahi fil ardi. Engkau adalah saksi-saksi Allah yang ada di permukaan bumi ini. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa dia orang baik, maka secara otomatis surga untuk dia. Dan jika kamu mengatakan dia orang buruk, maka secara otomatis dengan persaksian tersebut menyebabkan ia masuk neraka. Hadirin pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, maka dari itu kita untuk dikenang sebagai orang yang baik, maka kita harus berbuat baik, memuliakan tetangga. Paling tidak kita tidak memuliakan tetangga, paling tidak kita tidak menyakiti tetangga. Karena memuliakan tetangga itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Dalam hadis sahihnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang merasa mengatakan iman, mengaku dirinya iman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakan tamunya. Muliakan tetangganya. Karena hadisnya agak panjang, ada muliakan tamu, ada memuliakan tetangga, ada memuliakan, lebih baik diam atau katakan dengan benar, atau lebih baik diam, kan seperti itu. Tapi saya ambil poinnya saja sesuai dengan tema pada kesempatan pagi hari ini, muliakan tetangganya. Memuliakan tetangga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada ulama salaf, ketika ditanya, banyak tikus di rumahnya. Itu diabadikan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, ada salah satu ulama salaf membiarkan tikus yang ada di rumahnya, membiarkan, gampangnya itu kuman yang ada tikus di rumahnya dibiarkan. Ternyata ketika ditanya, kenapa engkau membiarkan tikus, tidak diusir, tidak di, gampangnya tidak dikeluarkan dari rumahnya, jawabannya sangat menakjubkan. Apa jawabannya? Kalau saya usir dari rumah saya, maka nanti khawatir tikus ini lari kepada tetangga dan akan menyakiti, mengganggu tetangga kami. Itu yang saya tidak mau, tidak suka, takut menyakiti tetangga. Itu saking dari hati-hatinya orang-orang terdahulu. Kalau kita mungkin hanya egois, yang penting kita nyaman, urusan tetangga urusan yang lain. Yang penting kita happy, tetangga urusan yang lain. Hidup masing-masing, bertetangga pun kadang tidak kenal sama tetangga, kadang tidak peduli kepada tetangga. Ingat bahwa kita akan disaksikan oleh tetangga itu. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis lain, jika kita menyakiti tetangga, khawatir, karena menyakiti itu tidak hanya dengan tangan, tidak hanya dengan pukulan, akan tetapi dengan lisan, dengan perasaan, itu juga menyakiti. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini, orang mukmin terhadap mukmin lainnya, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, haram darahnya, haram harga dirinya, haram hartanya. Jadi disakiti itu tidak hanya dengan pukulan, tidak hanya dengan tebasan pedang yang bisa membunuh, tidak hanya dengan apa,
menyakiti itu bisa jadi dengan pukulan, bisa jadi dengan perasaan.

0: dipermalukan, kemudian bisa jadi dengan diambil hartanya. Itu menyakiti. Bahkan kalau sampai menyakiti tetangga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Rasulullah bersumpah sampai sumpahnya 3 kali. Siapa Rasulullah? Ditanya oleh salah satu sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iquhu." Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangganya tidak merasa aman dari penyakitnya. Tetangganya tidak merasa aman dari sifat-sifat durjananya. Itu yang sampai Rasulullah mengatakan, demi Allah tidak beriman, diulang 3 kali. Maka dari itu kita harus berpikir ulang, merenungkan bahwa kita ini sudah baik atau tidak kepada tetangga. Karena yang pasti nanti tetangga kita yang akan menyaksikan kita ketika kita telah meninggal. Sering kita dengar ketika ada keluarga, ketika ada tetangga meninggal, teman meninggal, ada yang bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa dia orang baik, saya bersaksi bahwa dia orang soleh. Itu menunjukkan bahwa persaksian itu akan dicatat oleh Allah melalui malaikatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min rajulin yamutu fayashhadu alaihi salasatu rijalin bi khairin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang tidaklah seseorang meninggal kemudian disaksikan oleh 3 orang tentang kebaikannya, maka wajib melainkan wajib baginya surga. Jadi artinya ada orang meninggal kemudian 3 orang bersaksi tentang kebaikannya, maka wajib baginya surga. Lalu sahabat bertanya, Sayyidina Umar bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang wahai Rasulullah? Tadi kan 3 orang yang bersaksi. Bagaimana kalau 2 orang wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, walau kana snani wajabat lahul jannah. Walaupun yang bersaksi itu 2 orang, maka tetaplah wajib baginya surga. Maka dari itu kita harus berbuat baik sehingga kita dikenal sebagai orang baik, disaksikan sebagai orang yang soleh. Terakhir ada hadis yang sangat menarik yang mungkin saya pernah membawa dalam RRI ini, tapi sesuai dengan tema pada kesempatan pagi hari ini, tidak ada salahnya saya baca lagi. Suatu ketika sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan amalan kepadaku, jika aku mengamalkan amalan itu, aku masuk surga wahai Rasulullah. Itu pertanyaan yang sangat menarik. Ingin masuk surga, minta amalan yang bisa menyebabkan masuk surga. Lalu apa kata Rasulullah? Kun muhsinan, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang baik. Lalu sahabat itu masih bingung, bagaimana jadi orang yang baik itu? Apakah ngaku sendiri bahwa dia orang baik? Apakah buat pengumuman bahwa saya orang baik? Tidak. Dia bertanya kepada Rasulullah, fa kaifa ya'rifu anni muhsinun ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Bagaimana saya tahu kalau saya ini orang baik wahai Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah? Sal jironak. Tanya kepada tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsinun. Jika tetanggamu mengatakan kamu itu baik, berarti kamu baik. Wa in qalu innaka musiun fa anta musiun. Dan jika tetanggamu mengatakan kamu itu buruk, berarti kamu buruk. Maka tetangga akan menjadi saksi atas kehidupan kita, lebih-lebih ketika kita meninggal. Ketika kita meninggal, tetangga kita mengatakan kita ahli sholat, ahli puasa, orang baik, orang soleh. Insya Allah, persaksian itu akan dicatat oleh malaikat sebagai orang yang baik, dan imbalannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita langsung menuju ke pendengar kita yang ingin bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dudi.
1: Ya, dengan Pak Azaldin ya?
2: Iya.
1: Iya, silakan Pak Azaldin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini, Ustaz.
0: Iya, Pak.
2: Silakan. Kita ini memang harus sesama manusia, harus berbuat baik ya.
0: Benar, ya, Pak.
2: Saling menghargai, kasih sayang, menghormati. Benar. Tapi kadang-kadang begini, Ustaz. Orangnya kan pola pikirnya enggak sama, ada ego segala macam kan. Ini pengalaman saya pribadi begini, Ustaz. Saya itu pernah difitnah orang di muka umum, kan banyak orang yang nyaksikan. Yang begitu menuju saya mencuri kan. Orang itu sama saya waras, dewasa kan. Nah, artinya karena istilahnya beramai, sebab dia itu istilahnya maaf kan. Ini dia itu orang luar pendatangan. Jadi saya tanyain sama dia itu orang ramai, kenapa kamu pernah difitnah sama saya? Saya bilang, saya kan tidak mencuri. Apa kamu ada melihat? Dia kan diam. Sepertinya itu nantang, Ustaz.
0: Iya.
2: Jadi saya tidak boleh, saya bilang. Fitnah itu, saya bilang, ada hukum. Saya berhak membela diri, saya bilang kan.
0: Mm-mm.
2: Nah, dia ini nggak mau ngalah, ngotor. Karena mohon maaf, Ustaz. Daerah mereka ini, itu ternyata biasa dia nikam orang. Itu tradisi mereka mungkin, kan. Jadi saya bilang, kamu jangan macam-macam kalau sama saya bilang. Kamu apalagi, kamu perantau kan, jangan coba-coba, saya bilang keras sama saya. Jadi karena dia itu kelihatannya ngantang, saya emosi banget saya kan, saya tinju kan mukanya. Dia tergeletaknya tuh, saya kira karena dia salah, dia tuh nggak ngelawan. Ternyata dia membantai saya kan, lebih lari orang beramai kan. Karena saya itu terbawa emosi Pak Ustaz, karena saya tahu mereka itu biasa, istilahnya nikam orang. Timbul niat saya jauh, lebih jauh. Nah, waktu itu memang nekat saya, Pak Ustaz. Jadi pilihannya dua, dia atau saya yang dikuburkan orang, kan? Akhirnya karena dinasihat oleh almarhumah ibu saya henti langkah saya mau berbuat jauhnya, kan? Nah, jadi pertanyaan begini, Ustaz. Apabila, kan, waktu itu saya menghabisi orang itu, apakah nanti di akhirat saya itu ikut disiksa karena saya telah menghabisi manusia yang lain? Itu aja pertanyaan, Ustaz. Walaupun posisi saya benar, kan? Ini kan pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Ya, Pak ya.
1: Ya, terima kasih Pak Azaldin.
0: Iya.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Pertanyaannya agak rumit. Iya, ini pertama dari sekedar menuduh ya, dituduh mencuri, kemudian timbullah percekcokan sampai saling tonjoklah kurang lebih seperti itu. Apakah boleh kita membunuh? Tapi kalau sampai ke arahnya membunuh, kayaknya masih tidak boleh, Pak. Kalau sampai membunuh, paling tidak kita, ya kalau memang orang itu mau membunuh kita, ya kita harus bela diri seperti itu. Kalau sampai harus membunuh, tapi kalau tidak hanya saling tonjoklah, mungkin ya sekedar saling tonjok saja. Tapi kalau untuk sekarang, kalau bisa saling memaafkan saja. Biar nanti gampangnya itu bapak lah segampangnya maafkan dia. Walaupun dia misal tidak memaafkan bapak, Pak Azaldin ya, tidak memaafkan bapak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bapak harus berbuat baik, jangan sampai saling membunuh. Harus membunuh itu yang memang ada cara-caranya, dan juga jangan main hakim sendiri, kurang lebih seperti itu. Kalau kita misal bela diri mau dibegal di jalan misal, khawatir nih bisa mati nih saya kalau tidak ngelawan, maka ngelawan sampai terjadi pembunuhan itu tidak apa-apa. Atau harta kita mau dirampok misalnya, atau keluarga kita mau dibunuh di rumah misalnya, kita bela diri, maka itu tidak apa-apa dengan cara bela diri, kurang lebih seperti itu.
1: Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Halo.
1: Ya, assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Pak Sabihis ya?
3: Iya.
1: Ya, silakan Pak Sabihis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sabihis.
3: Sehat, Pak Ustaz?
0: Alhamdulillah.
3: Amin ya rabbal alamin. Jadi begini, Pak Ustaz, saya ingin bertanya sedikit tentang dengan seseorang misal meninggal dunia itu.
0: Baik.
3: Kalau di tempat kami ini, Pak Ustaz, di Desa Labu ini, sesudah menyolat jenazah itu, apanya ada dinamakan tahsin.
0: Baik, baik, baik, bagus.
3: Ya, jadi di tahsin itu sebagai imam mengatakan kepada jemaah, misalnya bagaimana perbuatan seseorang ini, misal sudah di apanya diungkapkan, diberi penjelasan tentang kebaikan dan keburukan, maka kita kalau imam itu mengatakan baik, baik. Tetapi ada juga Pak Ustadz, orang tidak mau mengatakan baik. Nah, ini bagaimana ini Pak Ustadz? Nah, cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustadz.
0: Baik. Tada ada hadis ma min rojulin. Cuman ya Pak? Lanjut tidak?
1: Kita angkat dulu sepertinya Ustadz,
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Baik. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Halo.
1: Ya,
4: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, Bung Janti di Bell Team ya.
4: Betul, betul, betul.
1: Ya, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak. Ya.
4: Mungkin baru pertama kali ya ini kujumpa lewat udara sama Ustaz ini.
0: Masya Allah.
4: Dan Ustaz mungkin baru pertama kali ketemu nama orang nama ini, Jante ini di Bell Timur.
0: Oh. Iya, dari Belitung
4: Timur. Pertanyaannya begini, beda berarti kita dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kalau kita memang orang sebagai orang muslim yang beragama Islam harusnya bersikap berbaik. Terutama kita dalam keluarga, kan tetangga, kan baik-baik. Tapi aku selalu menjalankan seperti itulah, enggak mau berbuat jahat. Tapi kan kita pun hatinya enggak sama. Kan aku pun punya tanaman banyak doren dengan belakang itu. Itulah kadang-kadang tuh orang tidak mau buat baik kepada aku. Itu batangnya di ratu dedek. Begitu sampai mati gitu. Dori-dori buruk. Bukan yang kecil yang besar-besar tuh. Sebelumnya dia curi buat, tapi aku tidak apa dan tidak nuntut. Biarlah mau makan kan. Tapi ujung-ujungnya batangnya di ratu dedek. Tapi aku sering tidak ini tidak istal tu marah tidak enjoy aku. Keterangan pada Allah SWT lah aku. Tidak ada istilah kan gimana kan marah kan enggak lah. Itu kalau aku Ustaz. Jadi kalau aku tuh gimana ya harus banyak buat baik lah gitu kan. Gitu. Tidak ada istilah tuh nak beristilah berdendam enggak tidak gitu, kok Ustaz. Itu aja lah. Jadi kan waktu dia Ustaz aku banyak terpaksa lah ini.
0: Baik.
4: Assalamualaikum Ustaz dan juga Mododi. Selamat siang Mododi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Siapa namanya tadi, Pak?
1: Pak Janti di Belitung Timur. Pak
0: Janti. Ya, saya coba dari yang pertama tadi. Bapak Sabihis ya. Mohon maaf Pak Sabihis agak tertunda. Bersaksi baik di masjid. Bagaimana kalau ada yang enggak mau mengatakan seperti itu? Dan tadi ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yamutu fayashhadu alaihi salasatu rijalin bi khairin wajabat lahul jannah. Nah, tidaklah seseorang yang meninggal kemudian disaksikan tiga orang tentang kebaikannya, maka wajib baginya surga. Lalu sahabat Umar bertanya, bagaimana bagaimana kalau tiga wahai Rasul, kalau dua wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, walaupun dua orang tetap bisa menjadi saksi atas kebaikan dia. Makanya di kampung-kampung ini, di Bangka termasuk di Jawa, itu biasa hal yang semacam itu. Lebih-lebih mohon maaf yang memang menjadi budaya semacam itu. Lah budaya itu tidak sembarangan. Memang ada dasarnya. Bersaksi atas kebaikan jenazah itu jika memang jenazah itu tidak nampak kejahatannya, tidak nampak ke gampangnya itu ke fasikannya. Tapi kalau sudah nampak kefasikannya, nampak misalnya, maka walaupun gampangnya ada salah satu jemaah yang tidak menjawab, ya tidak apa-apa, seperti itu. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa dia orang jahat, tidak apa-apa kita bersaksi baik, husnudzon kepada seseorang. Karena kita ini tidak boleh mandang orang lain lebih buruk daripada kita, Pak. Mandang orang lain itu tentu lebih mulia daripada kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan tip kepada kita, kata beliau, ketika berjumpa dengan orang yang lebih tua, apakah kita merasa hebat karena kita lebih muda, lebih sehat, lebih bugar untuk ibadah, mungkin lebih banyak baca Quran? Tidak. Apa kata Syekh Abdul Qadirnya? Ketika berjumpa dengan orang tua, apa yang harus kita sampaikan gampangnya di dalam hati kita? Dia orang tua itu lebih banyak taubatnya, sementara saya masih sedikit taubatnya. Artinya ketika banyak taubatnya, dosanya kan tinggal sedikit, kan seperti itu. Lalu ketika berjumpa dengan orang muda, apakah kita orang tua merasa banyak taubatnya? Tidak. Ketika berjumpa dengan orang anak-anak muda, umurnya yang masih jauh lebih muda daripada kita misalnya, maka apa kata kita? Nah, dia masih sedikit dosanya. Dengan umur 30 tahun, berarti dosanya hanya berkisar 30 tahun. Tapi saya sudah umur 50 tahun, dosa saya sudah 50 tahun. Maka seakan-akan memandang dianya lebih buruk daripada orang lain. Orang lain lebih mulia daripada dianya. Sehingga ketika kita bersaksi atas jenazah di masjid, kita pandang bahwa mungkin besok, mungkin kemarin dia buruk. Barangkali sebelum dia meninggal, sebelum ia mati, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu husnudzon. Kita husnudzon salah misalnya, tidak dosa, Pak. Kita husnudzon ternyata keliru, itu tidak dosa. Seperti itu. Menyangka bahwa orang misal ada orang ngambil duit misal di ada orang bergandengan tangan di pantai misalnya. Kita husnudzon kepada dua orang itu bahwa dia suami istri, tidak salah. Walaupun misal ternyata pacaran, tidak salah. Seperti itu. Daripada kita bersuudzon bahwa orang itu lagi pacaran bergandengan tangan di pinggir pantai misalnya, ternyata suami istri, nah kita keliru. Berarti kita suudzon itu. Itu yang harus kita pikir ulang. Kebiasaan ulama dulu bahkan di Bangka Belitung ini sangat luar biasa perjuangannya. Ada, mohon maaf, ada istilah budaya-budaya yang keislami, ada maulid di mana, ada Muharram misalnya di mana, misalnya seperti itu. Itu perjuangan ulama terutama di Bangka Belitung ini luar biasa. Sehingga termasuk di antaranya bersaksi di mana itu, bersaksi di masjid. Kalau memang orangnya tidak nampak keburukannya, saksikan bahwa dia orang baik. Tapi misal nampak pencuri, berzina, mabuk, tidak sudah-sudah kemudian meninggal di tempat mabuknya, walaupun kita tidak bersaksi, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Itu pasrahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi ada dari Belitung Timur, ada Bapak Janti dari Belitung Timur bertanya, bagaimana kalau orang itu sering ngambil duriannya, kurang lebih seperti itu. Tapi Bapak tidak marah, tidak dendam, tidak sakit hati. Nah, itu bagus, baik. Karena sakit hati, dendam itu akan menggerogoti menjadi penyakit dirinya, menjadi penyakit untuk Bapak sendiri. Tapi untuk urusan dia tetap dosa sebagai pencuri, seperti itu. Maka Bapak yang tahu misalnya tidak bersaksi bahwa dia orang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak memaafkan, biarlah maafkan dia, misal meninggal, biarlah ngambil dulu, kemarin dia ngambil durian saya, tahun kemarin ngambil durian saya, tahun ini ngambil durian saya, ternyata meninggal, kita Bapak ikhlaskan dia, lebih baik bahwa dia orang baik, misalnya pernah ada kebaikannya, walaupun keburukannya banyak, pasti ada kebaikannya. Diibaratkan sebesar apapun ikan, pasti ada tulangnya. Sebagus apapun orang, pasti ada keburukannya. Sekecil apapun ikan, pasti ada dagingnya. Nah, gampangnya, sekecil apapun, seburuk apapun orang, pasti ada kebaikannya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan sebagai akhir dari kebersamaan kita di Mutiara Pagi pagi hari ini, Ustadz silakan untuk menyampaikan tausiah penutup di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz.
0: Baik. Tidak panjang, tidak banyak, gampangnya seperti itu. Kita berbuat baik kepada orang lain, gampangnya itu supaya kita melukiskan kenangan, cerita bahwa kita ini adalah ingin dikenal, gampangnya itu ingin dikenang sebagai orang yang baik. Karena kita ini hidup di dunia tidak lama, sebentar. Kita yakin bahwa rumah atau tanah yang kita tempati itu dulu milik orang lain. Tanah, bahkan rumah mungkin yang kita tempati itu dulu milik orang lain. Nanti pun milik orang lain. Mungkin hanya sekarang sesaat 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita menempati tanah itu, rumah itu. Besok ketika kita meninggal, anak kita, setelah anak kita, bahkan orang lain kadang dijual kepada orang anak, kepada. Ketika kita tiada, maka tinggallah kenangan. Ketika kita jadi orang buruk, kenangan buruklah di situ yang dibaca. Maka dari itu, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada orang-orang terdekat, sehingga kita akan disaksikan sebagai orang yang baik. Terlukis nama kita, tertulis nama kita sebagai orang yang baik, sehingga kita ingin mendapatkan tujuan akhir, endingnya, yaitu mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar kajian Islam Mutiara Pagi kita di hari ini. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan narasumber kita yaitu Ustadz Slamet Abdussalam selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk tetap bisa membersamai kita di kajian Islam Mutiara Pagi edisi-edisi berikutnya. Mudah-mudahan juga dari apa yang disampaikan beliau ini menjadi ilmu baru dan pengetahuan baru untuk kita semua. Dan tentu terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita. Kami akhiri kebersamaan dalam kajian Islam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Alhamdulillah yang terdata kita berarti yang sudah ditangani ya. Karena squad-squadnya kan tidak besar artinya sampai berkelanjutan tadi.
2: Sampai dengan pemeriksaan dan sebagainya dan sudah berhasil diselesaikan atau case close seperti itu pada semester 1 ini tuh sebanyak 173 laporan.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung catat karhutla di Bangka Belitung sudah mencapai 82 hektar. Hingga semester 1 2026, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung berhasil menyelesaikan ratusan laporan pengaduan masyarakat. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Menggali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, catat karhutlah di Bangka Belitung sudah mencapai 82 hektar. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Alhamdulillah yang terdata kita berarti yang sudah ditangani ya. Hmm. Karena spot-spotnya kan tidak besar, artinya sampai berkelanjutan tuh.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Bangka Belitung telah mencapai sekitar 82 hektar. Meski demikian, seluruh titik api yang terdata dipastikan sudah berhasil ditangani oleh tim di lapangan. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Apandi mengatakan, pola kebakaran yang terjadi cenderung tersebar di beberapa titik dengan skala relatif yang kecil sehingga tidak sampai membesar atau meluas secara berkelanjutan. Agus menjelaskan pemicu utama karhutla di lapangan masih sulit dipastikan karena pelaku pembakaran kerap tidak ditemukan. Namun berdasarkan analisis awal, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah permukiman serta upaya pembukaan lahan pertanian atau perkebunan. Menghadapi tingginya potensi karhutla pada musim kemarau, BPBD menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan api atau kegiatan sehari-hari.
1: Alhamdulillah yang terdata kita berarti yang sudah ditangani ya. Karena spot-spotnya kan tidak besar, artinya sampai berkelanjutan itu tidak. Jadi kita terjadi langsung dipadamkan, kita terjadi sudah dipadamkan. Nah ini kalau dari analisnya, ini ya karena kebakaran sudah terjadi ya kita nggak tahu apa. Tapi ada juga yang dari pembakaran sampah, ya kan, kemudian ada yang sumber apinya juga mungkin diduga ya sedang bersilahan, gitu kan diduganya.
2: Terpisah, BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang seiring adanya potensi fenomena El Nino yang diprediksi masih bertahan hingga awal 2027. Hal tersebut disampaikan oleh perakirawan BMKG Pangkal Pinang Selamat Supriyadi berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru.
3: Berdasarkan peluang terjadi El Nino, kemungkinan akan berpulang terjadi sampai awal tahun 2027. Jadi kemarau akan diperkirakan sampai nanti awal tahun. Sedangkan untuk puncak dari musim kemarau itu sendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
2: Lebih lanjut, BMKG memprediksikan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, curah hujan diprediksi semakin berkurang sehingga masyarakat dihimbau untuk mulai mengantisipasi dampak kekeringan terutama terkait ketersediaan air bersih dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Agar hingga semester 1 2026, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung berhasil menyelesaikan ratusan laporan pengaduan masyarakat. Pustomi Ahmad melaporkan.
4: Diselesaikan atau case close seperti itu pada semester 1 ini.
5: Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung berhasil menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat di tahun 2026 mencapai 173 laporan. Jumlah tersebut terhitung sampai dengan semester 1 tahun 2026. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung Julia menyampaikan 173 laporan yang berhasil terrealisasi tersebut dengan persentase mencapai 75,88%.
4: Laporan yang telah masuk ya di tahapan sampai dengan pemeriksaan dan sebagainya dan sudah berhasil diselesaikan atau case close seperti itu pada semester 1 ini itu sebanyak 173 laporan. Ini persentasenya yang sudah berhasil terrealisasi ini adalah sebesar 75,88%.
5: Julia menjelaskan ada 3 laporan yang mendominasi dengan substansinya terkait kesejahteraan sosial, tata kepegawaian, serta hak sipil dan politik. Menurutnya, untuk detail laporan yang masuk, yakni sebanyak 5 laporan sudah dicabut, dan 58 laporan yang ditutup material pada tahap verifikasi dan penerimaan laporan. Selain itu, ada yang ditutup di tahap periksanya sebanyak 110 laporan. Menurut Julia, laporan yang sering dicabut biasanya karena pelapor sudah mendapat penyelesaian terkait aduan yang dilakukan. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pegawai. Septrianingsi RRI SB Belitung.
6: Menyampaikan, karena ada masyarakat tanya, kenapa sih dilantik terus ada berapa orang? Karena ada
7: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Belitung Timur. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 6 pejabat administrator dan 2 pejabat pengawas. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kamarudin, jabatan yang diemban bukan sekedar perpindahan posisi, tetapi merupakan amanah yang menuntut dedikasi, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas di pemerintahan.
6: Tanya, kenapa sih dilantik terus ada berapa orang? Karena ada yang harus kita minta di pusat kementerian, menteri dalam negeri, contoh kayak Dukcapil apa segala, mintanya lama, mereka tidak segampang itu. Jadi itulah sehingga prosesnya ada yang masih tertinggal 6 ini. Kalau sebenarnya harusnya sekaligus, pokok intinya untuk untuk kebaikan lah, untuk kebaikan untuk Beltim. Jadi kita juga harus ada penyegaran.
7: Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kerjasama, koordinasi, dan komitmen seluruh aparatur sipil negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SB Belitung. Kita beralih ke informasi berikutnya. Realisasi KUR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung capai 800 lebih miliar. Debi Nirwandi melaporkan.
8: Adapun kinerja untuk mikro, ya, usaha mikro itu sampai bulan Juni tahun 2006 sudah telah tersambung.
9: Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat hingga saat ini penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Bangka Belitung telah menembus angka 838,99 miliar yang disalurkan kepada 11.653 debitur. Capaian tersebut mencakup 50,09% dari total target penyaluran tahunan yang ditetapkan sebesar 1,67 triliun. Kepala Kantor DJPB Bangka Belitung Mukti Arkan mengatakan program pembiayaan ini terus didorong untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di seluruh daerah. Sementara untuk skala usaha mikro yang kecil, pembiayaan ultramikro atau UMI juga mencatat tren positif. Pembiayaan UMI tercatat tersalurkan sebesar 51,62 miliar dengan jangkauan penerima manfaat mencapai 9.163 debitur.
8: Adapun kinerja untuk mikro, ya, usaha mikro itu sampai bulan Juni tahun 2006 sudah tersalur sebesar 51,62 miliar kepada 9,2 ribu debitur, dan juga Bangka juga masih menjadi wilayah yang tertinggi penyalurannya.
9: Sementara itu, di sisi lain, OJK Bangka Belitung menjelaskan maraknya kalangan ibu rumah tangga menjadi korban pinjaman online atau pinjol meski adanya penawaran KUR. Menurut Kepala OJK Bangka Belitung, hal itu dipicu karena mudahnya untuk pengajuan pinjaman online tersebut.
10: Kalau pinjol nanti memang lebih mudah sehingga dan lebih cepat, sehingga lebih dipilih oleh ibu-ibu. Dan juga biasanya kalau pinjol kan nominalnya nggak terlalu besar, tidak sebesar KUR. KUR kan ada KUR mikro, KUR kecil gitu ya, itu jumlahnya bahkan bisa di atas 100 juta. Jadi memang pinjol memang lebih banyak, karena memang naturally dia lebih mudah.
9: Eko Wijaya menambahkan pinjol lebih mudah dan lebih cepat sehingga lebih dipilih oleh kalangan ibu-ibu. Selain itu, pinjol ini nominalnya tidak terlalu besar atau tidak sebesar KUR sehingga lebih digandrungi oleh ibu rumah tangga. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang intensifkan tes urin di lokasi rawan penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya, Dek Ahmad Dicahyo melaporkan.
11: Untuk cek urin akan terus kita lakukan secara berkesinambungan. Mungkin setelah ini akan kita tes lagi.
12: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Salah satu langkah yang akan terus dilakukan adalah pelaksanaan tes urin secara berkala di sejumlah lokasi yang dinilai rawan. Kasatres Narkoba Polresta Pangkal Pinang, Kompol Yandri mengatakan, kegiatan tes urin akan terus digencarkan sebagai upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Ia menyebutkan selain melakukan pemeriksaan, pihaknya juga akan mendalami asal-usul peredaran narkotika yang digunakan para pelaku. Pengembangan kasus dilakukan untuk mengungkap jaringan pemasok hingga pemutus mata rantai peredaran narkoba di Kota Pangkal Pinang.
11: Tuh, cek urin akan terus kita lakukan secara berkesinambungan. Mungkin setelah ini akan kita tes lagi, cek lagi di lokasi yang menjadi tempat-tempat rawan penyalahgunaan narkotika, dan kemudian kita juga melakukan pengembangan. Dari mana mereka mendapatkan barang ini, dan kita akan telusuri dan mengungkap jaringan pelaku, pengedar atau penjual daripada barang ini.
12: Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi gabungan yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang bersama Polda Kulon Bangka Belitung. Dalam operasi di kawasan pantai Pasir Padi, petugas mengamankan puluhan pekerja tambang timah yang melakukan pemeriksaan urin. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 29 pekerja tambang timah dinyatakan positif menggunakan narkotika. Temuan tersebut menjadi perhatian serius aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi berikutnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Selengkapnya, Arief Juliantoro melaporkan.
13: Pencanangan Ananda Bersinar, program BNRI. Ananda itu berarti aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak, kemudian bersinar itu bersinar narkoba. Semoga ini bisa terwujud di Pulau Belitung.
14: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Program yang diinisiasi BNNRI itu diperkenalkan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, dan dunia pendidikan pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026. Kepala BNNK Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program Ananda Bersinar merupakan singkatan dari aksi anti narkoba mulai dari anak bersih dari narkoba. Program tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan bersama untuk menanamkan kesadaran bahaya narkoba kepada anak sejak dini. Ia menjelaskan implementasi program tersebut juga diperkuat melalui penerapan kurikulum integrasi anti narkoba di sekolah. Saat ini, kurikulum tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP di Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk tingkat SMA masih dalam tahap uji coba bersama BNN Provinsi dan Dinas Pendidikan.
13: Bagaimana kita mencegah secara dini peredaran narkoba di lingkup pelajar, mulai dari TK, SD sampai SMP dan SMA. Kemudian untuk angka prevalensi sendiri yang kita sampaikan tadi sampai 4,5 juta orang itu 2,11% yang luar biasa tadi menjadi tantangan kita. Dia sama seperti yang disampaikan daripada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, sama ke prevalensi secara nasional. Jadi menjadi PR kita semua. Tadi
14: menurut Agus, materi anti narkoba diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga. Langkah ini dilakukan agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diterima siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Agus menambahkan, keberhasilan program Ananda Bersinar membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, BNNK Belitung berharap dapat mewujudkan Belitung Bersinar atau Belitung Bersih dari Narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Mendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia, Songgelet, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ran, kamu pernah ngerasa capek nggak sama diri sendiri?
2: Sering sih, capek sama emosi, sama ego, sama kebiasaan yang kadang nyakitin orang tanpa kita sadarin.
1: Iya Ran, mungkin ini sebabnya Ramadan datang. Bukan cuma ngajarin kita nahan lapar, tapi nahan diri. Belajar lebih peduli, nolong semampunya, dan memilih jadi baik. Meski nggak ada yang lihat.
2: Bener banget. Berubah gak harus diumumin kan, gak perlu dicari juga pengakuannya. Karena di Ramadan ini, yang dicari bukan pujian, tapi perubahan.
3: Ramadan bukan tentang terlihat baik, tapi tentang berubah jadi lebih baik.

Selamat pagi dan selamat pagi untuk Anda semua yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua ini tetap semangat dan tetap sehat ya, pendengar, menjalankan aktivitas kita hari ini, terutama hari ini masih dalam suasana yang sangat luar biasa karena masih dalam hari kerja. Tentunya semangat 45 harus kita kobarkan ya di dalam diri kita agar pekerjaan kita di hari ini tentunya cepat tuntas dan pelayanan kita terhadap publik juga semakin luar biasa juga dan memberikan bantuan yang sangat luar biasa bagi publik yang pastinya. Dan juga di pagi hari ini pendengar, kita akan menghadirkan informasi yang akan kita bahas juga nanti dalam program kita Opini Publik. Jadi untuk Anda silakan saja nanti bergabung bersama kami di interaktif ya, pukul 7:30 nanti, yaitu di 0717943001 dan juga di WA 0811717911. Untuk bahasan yang akan kita bahas nanti, ada beberapa tema ataupun beberapa informasi yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama yaitu terkait dengan debit air baku di Perumdam Tirta Bangka ini menyusut hingga 50% ya. Nanti kita bahas itu di Opini Publik ya. Namun informasinya akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan BPBD Bangka Belitung ini mencatat sekitar 82 hektar karhutla terjadi selama musim kemarau. Ya, data terakhirnya adalah 82 hektar yang terjadi di Bangka Belitung. Lalu juga terkait dengan kebakaran sampah ya di Jalan Pramuka yang hingga akhirnya ini memanggil damkar untuk memadamkannya. Nah, ini kita juga akan bahas ya. Bagaimana pendapat-pendapat Anda, bagaimana opini-opini Anda terkait hal itu ya. Terutama juga terkait dengan debit air tadi, kemudian juga catatan dari BPBD Bangka Belitung, dan juga bagaimana sampah yang dibakar pada akhirnya membesar dan akhirnya damkar ya yang bertindak begitu. Nah, bagaimana pendapat Anda silakan nanti sampaikan pukul 7:30 nanti di line interaktif kami di 0717943001 dan juga di WA 0811717911. Terkait dengan debit air baku di Perumdam Tirta Bangka menyusut hingga 50%, ini dalam kondisi aman ya, masih dalam kondisi aman ya ini ya, berdasarkan informasi yang kita lansir, pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan ini masih dalam kondisi aman. Meskipun memang penyusutannya sudah mencapai 50% di sumber air baku Perumdam Tirta Bangka. Direktur Perumdam Tirta Bangka ini Abdi Nur Sahari mengatakan penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan, mulai dari Dam Pemali ya hingga sumber air di Merawang dan juga Pleyo. Nah, ia menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Nah, meskipun memang debit air sudah menurun, tapi untuk pasokan air bersih kepada pelanggan ini masih dalam kondisi aman. Tapi tentu Anda silakan ya memberikan informasi juga di pagi hari ini nanti di Opini Publik kita, apakah benar kondisi penyaluran air bersih ini masih dalam kondisi aman ke rumah-rumah Anda atau seperti apa ya, silakan nanti bergabung bersama kami. Kemudian terkait dengan data dari BPBD Bangka Belitung yang mencatat sekitar 82 hektar mengalami karhutla ya. Wah, ini cukup luar biasa juga datanya ya, sekitar 82 hektar, meskipun memang kalau bisa sebenarnya datanya harus lebih kecil lagi ya, supaya ini menjadi catatan juga bagi masyarakat dan juga bagi kita semua bahwa kebakaran hutan dan lahan di Bangka Belitung juga cukup lumayan ya, lumayan banyak juga, sekitar 82 hektar ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kebakaran-kebakaran yang terjadi terutama di wilayah kita Bangka Belitung akan terus menurun ya, meskipun musim kemarau ini diprediksi juga akan berlangsung cukup panjang ya pendengar ya, diakibatkan oleh dampak El Nino. Baik, berikutnya terkait dengan kebakaran sampah ya. Jadi kebakaran sampah yang pada akhirnya menurunkan pihak dari Damkar Kabupaten Bangka ya. Ini terjadi di
Jalan Pramuka ya, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat pada Minggu 26 Juli 2026. Nah, ini juga ya menjadi perhatian juga untuk kita, terutama di musim kemarau, untuk pembakaran-pembakaran sampah yang rutin dilakukan mungkin bisa dikurangi sedikit ya, atau lebih diawasi lagi supaya tidak menyebar dan mengakibatkan apinya membesar, pada akhirnya damkar harus turun tangan, begitu ya pendengar ya. Baik, itu tiga bahasan nanti yang akan kita bahas. Nanti akan ada pembahasan-pembahasan lain juga ya. Jadi untuk Anda silakan juga bergabung bersama kami, memberikan informasi terkait dengan kondisi penyaluran air bersih silakan. Kemudian informasi-informasi lain mungkin terkait dengan hal-hal terkini yang ada di sekitar masyarakat juga silakan sampaikan kepada kami ya di Opini Publik pagi hari ini. Kita buka selebar-lebarnya interaktif kita di 0717943301 atau juga melalui WA di 0811717911.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. 4. Manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. 5. Hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. 6. Ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.